0: Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
8: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Ujiana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di Tuban pagi ini, setelah tadi kita ikuti Warta Berita Bersama Pro 3, ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini, hari Sabtu ya, bagi Anda yang libur tapi yang kerja juga tetap semangat kerjanya, Hasna temani via udara pagi jelang siang nanti. Kemudian juga bagi Anda yang dalam perjalanan mendengarkan siaran kami, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Boleh berbagi informasi barengan sama Hasna di pagi hari ini di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa.

0: bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: kamu nih. Kalau dari aku dan tim, lebih condong ke Seno ya. Portofolionya bagus deh, dan kalornya kamu banget.
1: Oke, nanti abis ini gue cek email gue dulu, nanti gue kabarin lu balik. Oke?
0: Oke, thanks Yafid.
1: Siap, thank you.

Sebentar lagi ya. Aruna, dia pasti excited banget ya, udah tinggal deket gini. Bahagia terus ya kalian berdua.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi yang masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Seberarti jam 9 pagi tepatnya, saya hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Pagi hari ini pendengar, lalu lintas di depan studio RRI Tuban tidak sepadat hari-hari
1: beranda.
0: Efektif ya, karena memang hari libur. Jadi bagi Anda berpergian atau perjalanan, tetap berhati-hati di jalan. Sembari juga kalau hari Sabtu dan Minggu banyak sekali yang berolahraga ya. Di sepanjang jalan kota Tuban ini banyak anak-anak muda yang sedang berolahraga. Jadi tetap hati-hati di jalan juga, melihat kanan-kiri. Barangkali ada yang sedang jogging santai ya pagi hari. Karena sedari pagi tadi banyak juga orang-orang yang sedang berjalan santai pagi hari ini di depan studio RRI Tuban. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.
2: Fit, aku barusan email.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi di Kabupaten Tuban, pendengar, membawa nama Kabupaten Tuban sekaligus Jawa Timur di tingkat nasional menjadi kesempatan bagi 4 kafilah asal Tuban yang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang. Keempatnya resmi diberangkatkan bersama 116 kali kafilah Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Keempat kafilah tersebut akan berkompetisi pada tiang tiga cabang, yaitu Falani Anissa Maulida, kemudian Gaisa Suraya Naim mengikuti cabang Syahril Quran golongan Regu Putri, kemudian Imam Nasikin pada cabang Khat Al-Quran golongan Naskah Putra, serta Rofi Atul Muna, yaitu cabang Kiro'atul Quran golongan Kiro'ah Mujawadah Dewasa Putri. Selepas 111 Alif Hafilah Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh ofisial, pembina, pendamping, serta peserta yang juga mempersiapkan kontingen Jawa Timur. Ia berharap seluruh kafilah ini dapat mengikuti rangkaian MTQ dengan sehat, lancar, kompak, dan meraih hasil terbaik. Selain itu, pendengar, Hoifah juga mengapresiasi ikhtiar spiritual yang dilakukan para kafilah melalui khotmil Quran karena menurutnya ikhtiar tersebut menjadi bagian dari doa dan juga penguatan spiritual sebelum para peserta berlaga di tingkat nasional.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berbagai informasi tentang olahraga bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Peringat, terima kasih untuk ada yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih menemani Anda di Surabaya pagi ini, pendengar ya, untuk update informasi cuaca, traffic, lalu lintas, dan di kantor nih pendengar ya, situasinya sudah mulai ramai. Banyak-banyak lukisan, banyak-banyak yang sudah dipersiapkan untuk menyambut semuanya yang ingin hadir pada pagi hari ini atau sampai nanti ya. Untuk melihat ada pameran-pameran juga lukisan pendengar nih di galerinya Pro 1 di lobi. Ya banyak ada art-art yang ditampilkan untuk siang sampai nanti malam hari pendengar ya. Serangkaian dari HUT RRI ya, HUT. HUT RRI yang ke-81. Ya sangat meriah sampai malam nanti juga ditutup oleh DJ. Jadi untuk Anda langsung saja yang malam minggunya belum punya janji atau pengen sesuatu yang berbeda, boleh datang ke RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita update cuaca siang hari ini terpantau masih di derajat 30 pendengar ya. Masih enggak tuh. Kalau nanti siang diprediksi dari BMKG ya, mengalami panas yang lumayan di beberapa wilayah mencapai sekitar 35 derajat Celcius pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk bawa air minum ya, dan gunakan pelindung dari matahari. Jadi gunakan sunscreen pendengar ya, itu yang paling pasti supaya tidak terbakar kulitnya. Nah sekarang pendengar ya, di ada 222 CCTV yang sudah dikerahkan untuk dari Kapolres nih pendengar ya, untuk terutama untuk keadaan darurat seperti medis, kebakaran, bencana, gangguan ketertiban dan masalah lingkungan. Semuanya sistemnya kini sudah ada 222 CCTV titik ya di Kota Surabaya, dan ada 10 pos terpadu. Kalau ada kejadian darurat ya, itu bisa langsung menghubungi 112 pendengar ya. Ini karena sudah terfasilitasi ada 222 CCTV.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Hehehe, iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita akan ikuti untuk Surabaya siang ini ya, akan ada dialog dengan adik-adik kita Ruang Disabilitas Pendengar. Jadi nanti Anda bisa juga berinteraksi melalui line telepon ataupun WA Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, mendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda, dan satu lagu yang sedang berlangsungnya adalah lagu dengan judul Bersamamu dari Alexa bersama Lala Karmila yang menemani aktivitas Anda. Sehingga kalau judul lagunya Bersamamu menggambarkan sebuah kebersamaan antara kamu dan dia. Siang hari ini sampai jam 11 siang aja, nanti saya juga akan berikan informasi untuk Anda. Anda bisa berbagi informasinya juga barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-926-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik. Tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit. Ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti di akhir pekan ini. Silakan, Ade.
5: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait peran RRI dalam mendukung tugas TNI di wilayah perbatasan. Dalam momentum ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, peran RRI sebagai media publik terus dituntut untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Di tengah berbagai tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi, RRI dapat menjadi jembatan informasi sekaligus ruang komunikasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Sejauh mana peran RRI dalam mendukung tugas TNI di wilayah perbatasan? Bagaimana sinergi RRI dan TNI dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah tersebut? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya kami akan menghadirkan juga terkait update gempa yang terjadi di Kepulauan Seribu dini hari tadi. Gempa yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu menjadi perhatian masyarakat, terlebih getarannya yang dirasakan di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat masyarakat membutuhkan informasi terbaru mengenai kekuatan gempa, lokasi pusat gempa hingga kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana perkembangan terbaru gempa di Kepulauan Seribu, sejauh mana getaran gempa dirasakan di berbagai wilayah? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga seperti biasa pada hari Sabtu, ini nanti kita akan membahas tentang geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. UMKM apa yang kami hadirkan? Selalu dengarkan kami nanti di Pro 3 RRI. Selanjutnya juga kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Arus informasi yang semakin cepat membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi melalui media sosial dan platform digital. Namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Kemampuan melakukan cek fakta menjadi penting agar masyarakat tidak mudah percaya maupun ikut menyebarkan informasi yang keliru. Apa-apa saja nanti akan kita cek bersama Bung Zek. Anda harus dengarkan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
4: Ya, terima kasih Adi Kurnia yang sudah menyampaikan topik apa saja yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Kami awali video potensi daerah hari ini. Limbah kelapa hasil aktivitas industri atau perusahaan seringkali meresahkan masyarakat karena dianggap membahayakan lingkungan. Tapi di Gorontalo, limbah kelapa ini diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Bone Monopua. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andi Sanga.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, limbah kelapa dari sebuah industri seringkali menjadi keresahan bagi masyarakat. Namun bagi pelaku usaha dan Bumdes Desa Bone, limbah kelapa diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Ikuti liputannya.
7: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo, Sartono Nusi, menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Bone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Bone dan Bumdes Bone Mopenua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
8: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami. Dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor. Karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
7: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
9: Pemasarannya, alhamdulillah,
8: malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
7: Ketua BUMDES Pone Mopanua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
9: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
7: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
6: Pendengar, dari usaha ini kita dapat mengetahui bahwa limbah kelapa bisa diolah menjadi produk turunan kelapa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Paling penting dari itu, kegiatan usaha ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan turut meningkatkan ekonomi desa ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Iya, dari inovasi pengolahan limbah kelapa di Gorontalo, kini kita beralih ke sektor pertanian di Kabupaten Belu. Geliat budidaya sayur di daerah ini mampu meraup hasil hingga belasan juta rupiah dalam sekali panen dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga petani. Selengkapnya bersama dengan Christian Dimau.
10: Saudara pendengar, di wilayah perbatasan RI RDTL, kita ketahui bahwa geliat UMKM itu begitu tumbuh subur. Selain di Kabupaten Belu, ada pengembangan untuk menjaga tanam pangan, baik dari padi, potensi daerah lainnya, jagung. Tapi di Kabupaten Belu juga ada geliat hortikultura. Saat ini saya berada di Dusun Haikrik, Desa Menleten, Kecamatan Tasikota Timur, untuk melihat bagaimana geliat hortikultura bisa tumbuh dan berkembang di sini. Saat ini telah bersama dengan Bapak Romi Rajaud. Ya. Baik Bapak Romi, bisa sampaikan nih, ini sejak kapan nih Bapak mulai tanam sayur-sayuran ini?
11: Kerja kami masuk Jebato masih sikanet ori kami lihat di situ kerja bagaimana saya berikan tanah sayur.
10: Kalau yang di sini Bapak tanam ini sayur apa-apa saja yang Bapak tanam di sini?
11: Ini saya bayam, ini kangkung, sayur itu saja.
10: Nah Bapak, kalau dari yang Bapak tanam ini Bapak bisa jual kemana?
11: Dia tambah. Anak-anak dong. Kalau anak-anak dong tidak boro di bede, kami yang papi jual sendiri di atas pasar baru.
10: Bapak, biasa satu bedeng itu Bapak jual dengan harganya berapa?
11: Ini, kalau masih begini, banyak di sini ini. Satu bedeng itu 1 juta kalau saya. Kalau ini 2,5 juta kangkung. Yeah. Kalau itu kebetulan ada harga. Kalau tidak ada harga dia, kami di kepala sakit.
10: Iya. Bapak, dari hasil Bapak jual sayur ini, kira Bapak sudah pakai bisa buat apa ini? Mungkin apa yang bisa Bapak?
11: Ini kasih sekolah anak, beli tanah, bisa beli motor air, apa doa motor naik, bikin rumah dari sayur.
10: Iya. Bisa kalau satu kali panen itu Bapak bisa dapat sampai berapa?
11: Nah kalau hari kita bilang tadi, kalau harga berapa sampai berasa. Nah kalau tidak, mau sampai 1 juta juga tidak. Tidak bisa kalau saya tidak ada harga.
10: Oh ya. Bapak, kalau selama tanam sayur ini Bapak punya kendala apa?
11: Bibi, kuku, itu obat atau itu. Ini, apa namanya, balik beda sayang, generator kecil.
10: Nah, oh, traktor, hand traktor kecil.
11: Itu penting itu. Karena saya tua jadi mau balik tanah, ini saya balik tadi beda dulu, pakai batu. Jadi, kalau saya capek, duduk dulu, amin apa tadi.
10: Oke, okay. Terima kasih ya Bapak Roni dulu untuk waktunya. Saudara pendengar, sekian kabar singkat terkait dengan bagaimana geliat tanaman hortikultura khusus untuk jenis sayur-sayuran yang terus dikembangkan di wilayah Dusun Hekri, Desa Meleten, Kecamatan Pacitan Timur. Meskipun memiliki sejumlah keterbatasan, namun para petani tetap berusaha untuk berpacu produktif sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus menjaga ketahanan pangan dari wilayah perbatasan. Dari Atabua, Christian Limo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
5: Anggota Badan Legislasi DPR RI Jasuli Juwaini meminta target kuantitas penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas tidak mengorbankan kualitas produk hukum. Ia menilai aturan yang disusun tergesa-gesa sangat rentan digugat atau diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Jasuli merespon tingginya beban penyelesaian rancangan undang-undang dari publik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Konservasi Penyu Sindu Dwarawati telah beroperasi puluhan tahun yang hingga kini tetap eksis dengan beragam aktivitas. Terdapat 3 jenis penyu yang dapat dibedakan dari cangkangnya. Selengkapnya, dilaporkan Tri Larasati dari Denpasar.
12: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di kawasan konservasi penyu Sindu Dwarawati yang berada di kawasan Sanur. Dan kita akan menggali lebih dalam terkait dengan potensi daerah yang ada di sini bersama dengan salah seorang pengelola. Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang pengelola dari konservasi Sindu Dwarawati yang berada di kawasan Sanur. Pak, mungkin bisa sedikit diinformasikan bersama dengan kami, sebetulnya konservasi penyu di Sanur dari Sindu Dwarawati ini sudah berlangsung sejak kapan saja, Pak Agung?
13: Konservasi ini sebentuk tahun 2012, sampai sekarang kita sudah hampir 14 tahun. Nah itu kelompok pelestari penyu itu dari kalangan masyarakat yang ada di kawasan Pantai Sindu, khususnya warga Banjar ada Sindu Kajasanur.
12: Baik, jadi sudah cukup lama seperti itu Pak Nggih. Kalau dari kegiatannya itu tadi juga saya sempat mendapatkan informasi dari beberapa statis ini ada setiap minggu dilakukan kegiatan seperti ini ke Pak Agung dari Sindu Dwarawati. Mungkin bisa diinformasikan kegiatannya ini seperti apa saja Pak?
13: Setiap minggu biasanya kalau pas kita lagi ada tukik, kita melakukan istilahnya pelepas kita hampir setiap minggu. Biasanya kita lakukan setiap hari minggu, nah kita sebar informasi ke masing-masing hotel, nah kita adakan pelepasan kita.
12: Ya baik, jadi ini kerjasama juga dilakukan dengan beberapa hotel ya Pak ya?
13: Iya.
12: Baik, kalau kami boleh ketahui dari tukik yang ada di sini, rata-rata ada berapa totalnya Pak? Dari telur mungkin atau dari yang sudah menetas, bahkan yang penyu dewasa saya lihat juga di penangkarannya tadi Pak.
13: Kalau telur per bulan kemarin kita ada kurang lebih sekitar 5.000. 5.000 telur yang didapatkan oleh relawan dari Sindu Dwarawati. Ya. Nah penetasnya itu kurang lebih 1,5 bulan. Ya.
12: Baik.
13: Nah kalau jenis penyunya kita di sini ada 3 jenis. Hmm. Ada yang namanya penyu lekang, ada penyu hijau dan penyu sisik.
12: Hmm.
13: Nah kita ya perbedaannya dari segi kulitnya, dari ya cangkangnya beda ya.
12: Hmm.
13: Nah kita di sini apa namanya kita memiliki sekarang itu 3 penyu hijau yang berumur kurang lebih 5 tahun. Nah, 1 penyu lekang yang sudah berumur juga apa namanya kurang lebih 5 tahun dan juga 2 penyu sisik yang kurang lebih berumur 4 tahun.
12: Dan terakhir harapannya Pak Agung untuk perkembangan dari konservasi penyu di Sindu Dwarawati tentunya untuk apa nantinya bisa disampaikan harapan Pak Agung selaku pengelola untuk masyarakat, pemerintah atau mungkin wisatawan yang datang ke Bali khususnya. Silakan Pak Agung.
13: Kalau kami istilahnya minta support kepada baik itu istilahnya perorangan atau istilahnya dari instansi pemerintah, swasta atau pemerintah dan untuk menjaga kelangsungan penyu itu sendiri.
12: Baik, terima kasih Pak Agung telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Baik pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan pengelola. Semoga bermanfaat untuk Anda. Nantikan selalu video potensi daerah lainnya segera hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Larasati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Iya, produksi ikan asin di Tarakan termasuk kegiatan UMKM yang paling berpotensi di wilayah tersebut. Mengingat Tarakan merupakan salah satu daerah dengan sumber hasil laut terbesar di Indonesia. Mari kita ikuti cara memproduksi ikan asin bersama dengan Christophan dari Tarakan.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRI, para penanda berada, kembali bersama saya Kristopan dalam program Potensi Daerah Kota Tarakan. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, di pesisir Kalimantan Utara, aroma khas ikan asin gulama telah lama menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, Potensi Daerah Kota Tarakan pada program kali ini mengangkat tentang pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, tingkatkan daya saing UMKM juga naik kelas. Berikut kita simak potensi daerahnya.
1: Kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu nelayannya seperti ini.
2: Dan untuk pendampingnya sendiri apakah hanya sampai di sosialisasi ini atau akan terus berlanjut hingga memang mereka dengan target UMKM naik kelas?
1: Ya, harapan kami memang seperti itu. Berharap nanti semoga untuk pengusulan PKM oleh Bima nanti 2022 kami akan mengajukan lagi untuk bisa ini berkelanjutan. Tidak hanya sampai di situ, setelah melakukan sosialisasi dan dialog dengan mitra, ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang memang perlu kita carikan solusinya. Yang dalam dekat ini mungkin kami akan membantu mereka sampai kepada pendampingan halal seperti itu.
2: Kira-kira apa yang paling membekas ilmunya nih Bu? Apa terkait pengelolaannya dan mengemas ikan itu ya Bu ya?
3: Iya. Itu ilmu untuk cara penggaraman, cara produksi. Karena selama ini kami kan manual aja Pak. Dan dengan hasil dari ini kami mendapat ilmu yang baru. Insyaallah jadi produk kami tuh lebih baik dan lebih higienis lagi, lebih bersih.
4: Ya, pandangan saya ibu-ibu ini memang perlu ada binaan. Sebenarnya potensi sekali, cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka, dan itu juga menambah kesejahteraan mereka. Dan ini perlu sering ada pendampingan, baik itu dari pemerintah, dari akademisi, dan lain sebagainya, supayanya mereka juga melek dengan adanya yang namanya produk itu harus seperti apa sih nilai jualnya, terus pendampingan halal. Mereka ini nanti kalau sudah komplit seperti itu, dan ini tidak hanya sebatas itu, juga harus ada perlu pendampingan pengelolaan keuangan, jurnal. Artinya manajemen keuangan juga harus menyentuh mereka, tetapi yang sederhana. Nah, kalau itu semuanya ada, cash flow-nya ada, mereka akan mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah seperti halnya kayak KUR itu.
0: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi potensi daerah Kota Tarakan tentang pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama tingkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.
5: Ya, informasi dari Tarakan tadi menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap Senin sampai dengan Minggu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh dalam pertemuan yang berlangsung di India pada 12 hingga 13 September 2026. Kehadirannya mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Dalam KTT ke-18 BRICS, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Ekraf mengaktifkan kembali ruang-ruang publik yang sempat terdampak banjir sebagai wadah aktivasi kreatif untuk membangkitkan kembali produktivitas dan resiliensi para pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tamiang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemberdayaan ekonomi pasca bencana merupakan wujud nyata implementasi keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif agar dapat kembali bergerak dan tumbuh lebih besar. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat tetap bisa berdaya di tengah kondisi pasca bencana. Program itu merupakan bagian dari rangkaian program Ekraf Peduli Pulih Bersama Bangkit Berdaya berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi dalam memulihkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di wilayah terdampak. Berita mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Eropa mendorong negara-negaranya

Indonesia Nathan Chowon bermain penuh saat Willem II menahan imbang AZ Alkmaar pada pekan ke-6 Liga Belanda di Stadion AFAS Alkmaar. Nathan Chowon bermain penuh selama 90 menit sebagai bek kiri serta mampu memenangi 5 duel dan berhasil melepaskan 2 umpan silang akurat. Sementara Willem II dapat mengamankan hasil imbang berkat gol Devin Haines, sedangkan AZ sempat unggul terlebih dahulu melalui Jordi Klaasie. Hasil imbang tersebut membuat Willem II turun ke posisi 16 klasemen sementara Liga Belanda dengan 2 poin dari 5 laga. Sedangkan AS masih menempati peringkat pertama dengan 16 poin dari 6 laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita siang hari ini coba mengulik-ngulik informasi begitu ya. Jadi kalau Anda yang lagi pengen jalan-jalan, hari ini jangan jalan-jalan ke Bromo, karena Bromo saat ini masih ditutup ya, karena adanya kebakaran. Nah, selain itu pendengar, hari ini ya, ini atau tadi malam gitu ya, itu ada kebakaran juga di bypass Krian Sidoarjo. Dan hingga saat ini pendengar, ini polisi masih mencari dan menyelidiki apa penyebabnya. Polsek Krian juga bergerak cepat untuk menangani kebakaran yang melanda tempat penampungan kayu palet, kios mebel kayu ya, dan warkop Selendang Biru di kawasan Jalan Bypass Krian, Dusun Bareng, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian. Anggota Polsek Krian yang dipimpin Padal Ibtu Iketut Wijaya bersama dengan personel piket fungsi Babin Kamtipnas dan juga Babinsa Desa Sidorejo langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Petugas kemudian melakukan pengamanan dan membantu proses penanganan agar api tidak semakin luas. Berdasarkan keterangan awal pemilik mebel kayu, api pertama kali terlihat di bagian tengah tumpukan kayu palet yang saat itu ditinggal oleh pemiliknya. Dan banyaknya material kayu yang mudah terbakar, ini membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke kios mebel serta warkop Selendang Biru yang berada di sebelahnya ya. Dan mengetahui adanya kebakaran, pemilik usaha dan warga sekitar berupaya untuk menyelamatkan diri serta segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 4 unit mobil PMK Krian dikerahkan ke lokasi dan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pemadaman serta pencegahan api menjalar ke bangunan maupun area di sekitarnya. Sehingga upaya pemadaman api berhasil dilakukan beberapa jam dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kapolsek Krian Kompol Galih Putra Samudra juga mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam pemeriksaan. Namun berdasarkan keterangan awal di lokasi, api diduga berasal dari korsleting listrik di area penampungan kayu palet ya. Dan hingga saat ini pendengar, pihak kepolisian masih menyelidiki apa penyebab kebakaran di bypass Krian Sidoarjo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apapun itu kita bikin romantis aja begitu ya. Meskipun Surabaya siang hari ini cukup terik banget pendengar, karena kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di 32 derajat Celcius. Cukup panas ya, cukup terik ya. Dan yang pasti kawasan Surabaya dan sekitarnya ini diprediksi akan cerah aja sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat baru suhunya akan turun ya. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya ini suhunya nanti ada di angka 27 derajat Celcius ya. Jadi cukup terik, cukup panas ya hari ini. Dan yang pasti ketika panas ini juga membuat mungkin kalau kita saat ini lagi jalan-jalan gitu ya, jangan lupa untuk selalu bawa air mineral, karena bicara seputar panas ya, ini gak lengkap kalau kita gak bawa air mineral, biar tetap terhidrasi, nggak dehidrasi ya. Dan yang pasti kawasan Surabaya dan sekitarnya siang hari ini cukup ramai lancar aja ya, meski ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik ya, seperti biasa di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno ini sampai mengarah kawasan Kertajaya, siang hari ini masih ramai lancar aja. Sementara hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Raya Darmo mengarah ke kawasan Wonokromo, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya di siang hari ini karena ada traffic light dan juga karena volume kendaraan. Kemudian di kawasan Jalan Raya Lidah Kulon ya, hingga mengarah kawasan Wiyung dan mengarah ke kawasan Menganti, siang hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Unesa Kampus Lidah, siang hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Hal yang sama juga terlihat Majen Sungkono Hair Muhammad, ini masih ramai lancar aja. Sementara itu di kawasan Jalan Rungkut Madya sampai mengarah kawasan Kenjeran, siang hari ini juga masih ramai lancar aja ya. Dan ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Kenjeran, Kapasan juga ramai lancar ya. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan. Dan yang pasti mungkin lagi lagi bosen kali ya di jalan menghadapi kemacetan. Gak apa-apa, karena gak semua hal itu harus dijalani dengan bahagia ya. Kadangkala kalau kita lagi gak baik-baik aja, itu kita menjalani hari-hari itu juga gak selalu harus mulus ya. Ada beberapa ekspektasi yang belum juga tercapai, ada mimpi-mimpi yang belum terwujudkan, gak apa-apa. Yuk pundaknya dikuatin lagi, karena esok masih ada hari lagi untuk semangat.

0: kalian perhatian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin lagi bingung ya, mau cari liburan kemana, mungkin nonton bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan, pendengar. Nah, kalau lagi bingung-bingung pengen nonton film ya, film Indonesia gitu ya, Anda bisa nonton film Agensi Rumah Tangga, buat lucu-lucuan gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang apa sih? Coba kita kulik dulu ya. Agensi Rumah Tangga ini, pendengar, ini sebenarnya film tentang komedi gitu ya. Yang sinopsisnya dia ini berpusat sama seorang perempuan yang kehilangan pekerjaannya begitu ya. Kemudian dia ini mengubah rumahnya menjadi tempat penyalur asisten rumah tangga atau ART. Nah, dia ini ketemu sama orang-orang yang unik-unik dan lucu-lucu ya, yang bisa untuk menemani hidupnya gitu ya. Karena dia itu dalam kondisi keuangan yang kacau karena harus membayar cicilan KPR yang hampir jatuh tempo, kemudian tekanan hidup yang semakin bertambah akibat ocehan sang ibu ya, yang seorang pensiunan PNS yang berharap dia ini kembali bekerja kantoran. Nah, di tengah kebingungannya ini, dia ini bersama dengan sahabatnya serta pembantunya begitu ya, atau ART-nya begitu ya, melihat sebuah peluang bisnis yang gak biasa. Ia nekat mengubah rumahnya menjadi yayasan atau agensi penyalur asisten rumah tangga atau ART dengan tagline Agensi Rumah Tangga, solusi untuk rumah tangga Anda gitu ya. Kemudian gak berhenti di situ karena konflik ya, ini membuat pekerjaan yang dirasa menjadi penyelamat ya, ternyata malah ya bisa dibilang malah membuat dia ini harus berpikir ulang untuk menyelamatkan pekerjaan tersebut ya. Dan dia harus mengenali karakter unik dari setiap pencari kerja dan juga mencocokkannya dengan calon majikan. Ia juga dihadapkan pada berbagai drama kocak dari para ART, yang mulai dari yang suka genit, suka pinjam uang, hingga yang suka berkelit. Kalau Anda pengen atau mungkin belum sempat dengerin filmnya, kita denger dulu aja lagunya dari Afgan, Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Oni Arianto yang siang hari ini akan melaporkan ilmu arkeologi gempa bumi terus mengalami perkembangan yang pesat. Kita dengarkan bersama laporan dari kawan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, perkembangan ilmu arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Hal tersebut disampaikan anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dani Hilman Natawijaya. Profesor Dani Hilman Natawijaya mengatakan kajian tersebut terus berkembang karena perkembangan itu melahirkan istilah geoarkeologi dan arkeogeologi dengan penekanan yang berbeda.
3: Subjek dari waktunya itu berdekatan juga gitu kan. Geologi gempa bumi dengan geoarkeologi itu sama-sama concern ke zaman Holocene dan quarter akhir gitu ya. Dan sama windows-nya, jadi beda dengan geologi tersier yang atau kita sebut geologi konvensional yang concern-nya kan jutaan tahun ya. Tapi kalau dalam geologi gempa bumi, dalam quaternary geology, kita fokus ke endapan, apa namanya ya, sedimen atau endapan dan proses yang mudah gitu ya.
2: Profesor Dani juga menambahkan dalam kajian gempa bumi, penelitian diawali melalui pemetaan aktif menggunakan teknologi penginderaan jauh beresolusi tinggi. Teknologi tersebut mencakup digital terrain model atau DTM dan data penginderaan jauh beresolusi tinggi. Selanjutnya, peneliti melakukan pemetaan geomorfologi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian juga menggunakan sejumlah peralatan seperti ground penetrating radar atau GPR dan geolistrik. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Oni Arianto, ilmu arkeologi gempa bumi terus mengalami perkembangan yang pesat. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, pendengar. Kami juga akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda siang hari ini. Yang cukup terik ya, kawasan Surabaya dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum ke musik kita 100% Indonesia, mendengar nanti pada jam berapa ya enaknya ya. Seperti biasa ya, 13.30 ya musik kita 100% Indonesia. Ini hadirkan satu informasi olahraga ke ruang dengar Anda. Mendengar, pemerintah Kota Blitar membuka peluang untuk mengubah skema penyaluran dana hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, yang selama ini dikelola penuh oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Ke depannya hibah ini akan diproyeksikan bisa langsung disalurkan ke cabang olahraga atau cabur, atau dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Opsi ini saat ini tengah dikaji sebagai langkah tegas Wali Kota Blitar Syauhul Muhibbin dengan merespon banyaknya keluhan dari para atlet dan pelatih terkait dengan pengelolaan anggaran. Wali Kota Blitar menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan kesejahteraan serta pembinaan prestasi atlet dan pelatih berjalan maksimal tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. Ia juga mencontohkan skema penyaluran langsung dari Dispora ini sebelumnya telah sukses diterapkan pada pembagian bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Jawa Timur, di mana dana ini ditransfer langsung ke rekening masing-masing atlet dan pelatih tanpa perantara ya. Dan ia saat ini juga menegaskan bahwa anggaran untuk atlet dan pelatih cabang olahraga sampai saat ini masih ada, dan pemerintah Kota Blitar tidak sepersen pun menggunakan uang tersebut ya. Dan Wali Kota Blitar menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menghambat proses pencairan dana hibah, karena dana hibah itu sudah siap dicairkan jika polemik dalam tubuh KONI Blitar telah usai dan telah terpilih ketua umum yang definitif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

Masih bisa cinta ya dari Iwan Fals. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini 8 menit lagi begitu ya. Nanti kami hadirkan musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu favorit Anda di 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Request apa Dini? Boleh bebas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar saat ini Anda ada di program musik kita 100% Indonesia dan ditemani Dini Wardani edisi hari Sabtu alias weekend ya di tanggal 12 September 2026. Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda 0315345474 dan juga di 081331449992. Dini buka di kesempatan siang hari ini, boleh banget kalau mau request ya di siang hari ini. Kita sapa dulu sama siang, musik kita.
1: Selamat siang
0: buat Iramli. Baik.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Iramli, apa kabar?
1: Alhamdulillah cantik, aku sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih.
1: Lagu dari Momo ya.
0: Dari apa tuh?
1: Momo.
0: Momo Geisha judulnya apa?
1: Ya. Lumpuhkan ingatanku.
0: Lumpuhkanlah ingatanku. Oke, baik. Mau siapa siapa ibu?
1: Salam untuk Pak RW saya.
0: Oh, Pak RW disalami.
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Pak RW, Pak Dev, selalu.
0: Oke.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Lagunya nanti dengarkan ya, Pak.
0: Oke.
1: Oh my.
0: Oke. Oke.
1: Bu Nana.

0: Okay.
1: Untuk cantik, jaga kesehatan cantik,
0: Siap, Ibu.
1: nambah cantik.
0: Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ramli. Terima kasih banyak. Selamat siang, musik kita. Halo.
2: Selamat siang juga.
0: Selamat siang, Bu Siti. Apa tuh?
2: Ketawa.
0: Aku kalau nggak ketawa, kalau ada Bu Siti nggak ketawa itu aku tuh kayak ada yang kurang.
2: Kalau sama Bu Siti ketawa ya.
0: Iya dong, harus dong, kan Bu Siti mood booster aku.
2: Jangan lupakan saya ya.
0: Oh iya dong, pasti dong.
2: Mari September apa yang dini? Oktober ya.
0: Aku kayaknya aku mau cus OTW kayaknya, Bu Siti.
2: Ke mana?
0: Ke Jakarta.
2: Oh, jadi enggak di rumah ya?
0: Enggak, sepertinya begitu ya.
2: Berapa hari?
0: Kayaknya sampai tanggal 13 deh kayaknya.
2: Oh, mau dirayakan di Jakarta?
0: Oh, enggak merayakan sebenarnya. Lebih tepatnya aku ada hal yang harus diselesaikan.
2: Oke, ya weh. Tak tunggu kedatangannya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bu.
2: Di rumah ya?
0: Enggak, begitu. Leodra yang apa tuh?
2: Yang satu yang tak bisa lepas.
0: Oke. Mau menyapa siapa?
2: Aku mau menyangkat Neng Dini.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh kok ketawa sih? Hah? Waduh, saya tak apa yang direken iki sih. Aku tanya apa yang direken. Apa, Bu?
2: Untuk Maritin, ya kali ini semua aja ya, ono bel kurang ngajar beres.
0: Oh waduh, belnya lo sampai disalahin lo. Oke.
2: Semua aja, salam Sagito, salam saya di Sagiroto.
0: Oh gitu ta.
2: Semua bilang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, terima kasih banyak, sehat selalu. Halo, selamat siang, musik kita.
3: Musik kita 100%
0: Ibu.
3: Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Titi Damiyati.
3: Lagunya saya Budi Doremi.
0: Budi Doremi.
3: Tanpa batas waktu.
0: Oh, tanpa batas waktu tuh bukan Budi Doremi, Adi Govinda loh.
3: Kalau Budi Doremi apa?
0: Budi Doremi. Tanpa batas waktu, aku menunggu tanpa batas waktu, itu bukan?
3: Iya.
0: Iya, itu Budi, itu Ade Govinda.
3: Oh, bukan Budi Doremi.
0: Bukan.
3: Enak suaranya, Mbak Dini.
0: Oh, baik, Ibu. Itu dari Ade Govinda sama Fadli. Ya.
3: Ya.
0: Oke, ya. Siap. Anjing.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen.
0: Baik.
3: Mama Agustina Buzo Biasaan.
0: Oke. Okay.
3: Juga Ibu Dewi.
0: Oke. Okay.
3: Mama Yo. Pak Uwi. Pak Tua.
0: Oke. Okay.
3: Pak Andi. Bu Siti.
0: Baik.
3: Bunya Stevie Bowo. Bang Kobar. Bang Ali, terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih
3: Sehat
0: Ibu.
3: Selalu.
0: Anjay, amin.
3: Ayu selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Titi Damiyati. Oke, nanti kita angkat telepon lagi. Dini mau muterin dulu. Lumpuhkanlah ingatanku dari ini ya, Gisha ya, yang di request buat Ramli, dan juga ada Leodra yang satu yang tak bisa lepas. Kemudian ada Adi Govinda tanpa batas waktu. Dini mau WhatsApp dulu ya. WhatsApp ada Bu. Ada Pak Hairul Huda di Lamongan ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Semoga kesehatan, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita semuanya. Amin rabbal alamin. Mau request lagunya Zilon 7 Radio. Ini hari radio kesukaanku loh, Pak Hairul Huda. Terima kasih. Oke, kemudian salamnya untuk lagunya ku persembahkan untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu? Boleh. Lihat Indosiar bersama Cak Sulaiman. Cakep, enaknya jadi seorang penyiar. Dia selalu punya banyak teman. Iya dong. Terima kasih banyak Pak Hairul Huda. Sehat selalu ya Pak Hairul Huda. Terima kasih sudah bergabung ya. Sabar untuk yang lain, sabar. Bentar lagi akan Dini angkat-angkat lagi teleponnya ya. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Mendengar masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Kita sapa dulu selamat siang Musik Kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau halo-halo Bandung terus lah.
1: Musik Kita 100%
0: Indonesia. 100%
1: Indonesia
0: Pak Mola asli lah.
1: Asli loh Mbak Dini.
0: Mau sos ya.
1: Hari.
0: Apa tuh?
1: Ulang tahun RRI.
0: Ulang tahunnya siapa? Ayo Pak Mul. Ulang tahun RRI atau ulang tahunnya Dini?
1: Ulang tahunnya RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI tetap mengudara jaya abadi di hati pendengarnya.
0: Oh, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mul. Wes gitu tok ya.
1: Untuk Mbak Dini Wardani, selamat siang, selamat memberi hiburan orang-orang seperti Pak Mulyono ini.
0: Oh, terima kasih loh Pak Mul. Pak Mul juga menghibur penyiarnya loh.
1: Oh,
0: iya loh. Alhamdulillah tabarakallah. Halo. Iya kan? Iya kan?
1: Apa kau tuh? Tanya ulang tahun Mbak Dini itu ulang tahun tanggal berapa?
0: Oh, ya apa sih Pak Mul? Dini itu ulang tahun loh. Dini setiap hari ulang tahun pokoknya.
1: Setiap hari.
0: Iya.
1: Oh, ya podo Mbak, aku bendino ulang tahun. Suguhane mek tau tempe tok ae.
0: Oh, baik.
1: Lagunya, Mbak.
0: Aha.
1: Dari Gomblok bisa ya, Mbak?
0: Boleh. Oh, enggak boleh, Ra.
1: Aku lupa.
0: Sik enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Oh, alah, aku kepengin sing iku judul apa, Mbak? Tanya ya.
0: Heeh.
1: Di radio aku
0: kugadaikan cintaku.
1: Oh. Aku mau Mbak gak cinta.
0: Iya aku juga mau loh Pak Mul enak. Masa digade-gadekan ya. Oh lah. Iya tapi nanti di ruang rindu aja ya Pak Mul ya.
1: Aja, Mbak, ya.
0: Kenapa?
1: Mengais rezeki berangkat pagi pulang pagi.
0: Aku rela.
1: Kewe ceto sampe gak ru lah. Gak diuntu gak ru. Maka tak jelas-jelas no. Untuk yang terhormat Mbak Dini.
0: Organi. Oh ala re.
1: Ini sampean asli ini gurung mbok sira mbok gurung ya.
0: Belum apa.
1: Wis paham iki kok tak tanderan ning pun Mbak Ami.
0: Iya.
1: Ning Ane.
0: Oh.
1: Terus siapa yang ya Mbak Ayu itu tahu.
0: Oke. Okay. Oke. Baik. Oke, Pak Mul.
1: Salamnya untuk Iman aja, tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Kalau ada salah kata, sudah kurang tadi Pak Mulyono, ucapannya kurang sopan. Mohon maaf yang besar-besarnya.
0: Sama-sama Pak Mul, Dini mohon jajan aja ya Pak Mul ya.
1: Ya, nanti aku belikan roti ya. Yang tengahnya bolong tuh Mbak, ada
0: donat. Ada sekarang ke
1: iku apa donat ya Mbak?
0: Iya dong.
1: Ya sama ke enak Mbak, iku empuk soalnya. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Pak Mul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Sehat selalu ya Pak Mul. Oke, mendengar sebelum kita ke telepon ya, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Faiz Putra yang akan melaporkan terkait dengan ini ya, coba. RRI Surabaya saat ini mendengar menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan juga Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan beragam acara menarik yang bisa diikuti seluruh masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Kita coba ikuti bersama dengan kawan reporter Faiz Putra.
2: Laporan terkini.
0: Ya, Faiz, silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar, hari ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Surabaya menggelar puncak acara RRI Fest 2026 di kantor RRI Surabaya Jalan Pemuda 82-90 Surabaya pada hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan pada hari ini juga RRI Fest ini menyajikan berbagai acara yang tersaji dalam serangkaian peringatan Hari Radio Nasional untuk memperkuat koneksi bersama masyarakat. Acara ini dimulai tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dibuka secara seremonial potong pita di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya oleh Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya Girang Basuki, Ketua Panitia RRI Fest 2026 yaitu Herliana, dan owner Lotus Art Courses sebagai salah satu mitra pada RRI Fest tahun ini yaitu I Putu Mahendra Darmawan Putra. Dan dalam sambutan tadi, Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya Girang Basuki menyebutkan serangkaian kegiatan ini ditujukan untuk kesempatan masyarakat untuk ikut berkontribusi dan berperan aktif memeriahkan peringatan HUT RRI ke-81. Dan kami juga sempat berbincang sedikit dengan salah satu pengisi pameran karya dari Petra Christian University, yaitu Jennifer Angeline, yang mengaku senang bisa memamerkan karyanya yang bercerita tentang edukasi investasi emas di hadapan masyarakat. Dan pendengar, tidak hanya pameran karya saja, pada acara hari ini juga terdapat workshop ruang suara yang di dalamnya ada workshop announcer, workshop reporter, dan workshop voice over yang diisi, diantaranya workshop announcer diisi oleh Saskia Moldina sebagai pembicara, workshop reporter diisi oleh Benny Hermawan selaku koordinator liputan dan berita RRI Surabaya, serta workshop voice over diisi oleh Rati Setia selaku pembicara. Selain itu pendengar, terdapat pula kegiatan menarik lainnya yang bisa diikuti masyarakat, yakni barter barang bekas, barterin bersama komunitas pasar tukar. Selanjutnya ada fun games, Zumba party, penampilan akustik live music oleh Cak Ning Surabaya, dan finalis bintang radio tahun 2022 dan tahun 2025, serta penampilan stand up comedy. Dan ditutup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti oleh penampilan DJ, yang penampilan nanti ditampilkan oleh DJ Aji. Itu saja pendengar informasi yang bisa kami sampaikan dari gelaran RRI Fest di RRI Surabaya pada hari ini. Jika masyarakat atau pendengar sekalian yang bingung untuk menghabiskan malam minggunya dengan kegiatan apa, nah ini bisa jadi menjadi referensi yang menarik untuk mengisi malam minggu para pendengar sekalian. Itu saja yang bisa kami laporkan. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Dan saat ini pendengar, RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan beragam acara menarik yang dapat diikuti seluruh masyarakat Surabaya dan sekitarnya ya. Oke, dari Faiz Putra kita ke kawan reporter Indra Mahadi ya, yang akan melaporkan informasi ke ruang dengar Anda. Mendengar saat ini kondisi lalin atau lalu lintas ya, Majen Sungkono dan giat masyarakat akhir pekan.
2: Laporan terkini.
0: Ya, kita ikuti informasi bersama dengan kawan Indra Mahadi. Indra, silakan laporan Anda.
4: Baik, saudara, saat ini kami sedang berada di salah satu giat masyarakat yang juga berada di kota Surabaya ya. Nah, kalau dilihat saat ini kondisi Surabaya juga terpantau di kawasan Majen Sungkono, lalu lintasnya ramai, lancar, dan juga cuaca cerah. Nah, giat yang bersamaan juga dengan ini adalah ketika kami mendapati ada giat masyarakat dengan pemutaran film perdana. Jadi ini semacam pengenalan gitu ya. Ada sebuah film yang berjudul Kuasa Gelap begitu. Dan kami bersama dengan salah seorang pendengar yang saat ini juga merasa antusias sekali, luar biasa, karena di kesempatan kali ini bisa bersama-sama ya dengan masyarakat yang lain untuk bisa melihat film ini. Halo Kak, selamat sore.
5: Sore.
4: Dengan siapa kalau boleh tahu?
5: Saya dengan Ones.
4: Oh, dengan Ones. Dari Surabaya ya. Juga Kak?
5: Saya dari Surabaya.
4: Nah, ini antusiasmenya dengan film Kuasa Gelap ini apa Kak? Boleh minta pendapatnya?
5: Banget, saya nunggunya udah lama banget karena saya nonton Kuasa Gelap yang pertama.
4: Terus, oh, ini series juga ya sebenarnya?
5: Iya,
4: oh,
5: gitu. Iya, iya. Terus penasaran juga karena ini kan besutannya Rizal Mantovani kan, gitu. Terus ada Lukman Sardi, Jerome, keren. Jadi udah nungguin banget gitu loh. Jadi excited banget.
4: Ini nungguin. Nanti apa ya yang bisa diharapkan? Pesannya juga dari melihat film ini juga akan bisa apa yang bermanfaatnya juga bagi masyarakat juga tentunya.
5: buat saya karena ya ini karena ini tentang cerita eksorsis kan ya, banyak di masyarakat umum bahkan mungkin kita sendiri yang Katolik nggak ngerti bahwa eksorsis itu artinya tidak semua romo juga bisa melakukan.
4: Jadi ada edukasi secara rohaninya
5: ada,
4: juga
5: ada,
4: kak
5: ada
4: ya.
5: Banget okay, gitu. Iya, iya. Jadi itu akhirnya jadi tahu bahwa nggak semua orang, artinya nggak semua romo bisa gitu loh melakukan itu. Jadi banyak edukasi rohaninya juga.
4: Oke. Okay. Gitu. Baik. Itu. Terima kasih dan waktunya iya, sudah sama-sama bersama dengan kami.
5: Iya.
4: Ya itu sekilas apa yang dirasakan oleh masyarakat, satu diantaranya yang sudah menyampaikannya juga ya. Nah tentu kegiatan atau aktivitas akhir pekan banyak diisi dengan ragam kegiatan oleh masyarakat juga. Apapun itu kegiatannya, mudah-mudahan bisa enjoy bersama dengan orang-orang terdekat di sekitar Anda. Kami kembali ke studio, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Indra Mahadi. Dan selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang tercinta. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Hari ini kita coba intip dulu ya, Cek Faktanya barengan sama siapa sih? Oh, sama Nita Sylvia.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
6: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah berita hoax. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Profesor Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik Kita Pro 1 RRI Surabaya. Masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ada dalam program Musik Kita. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bahawi. Silakan Bahawi.
1: Minta diputerin lagi.
0: Apa tuh?
1: Merah Blank.
0: Oke, mau punya apa siapa?
1: Lagunya spesial buat Pak Lutiawan. Salahnya untuk Tulang Kobar.
0: Oke.
1: Yanti. Ibu Wati Ramli. Ibu
0: Baik.
1: Tante Nana di Purwodadi.
0: Oke. Udah itu aja?
1: Ibu Ira.
0: Oke.
1: Tante Dini.
0: Semuanya tante wes pokoknya. Antar mana Bawi, sehat selalu. Terima kasih. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang.
0: Selamat
2: Musik
0: siang.
2: Kita.
0: Musik Kita.
2: 100%.
0: 100%. Pak Giman.
2: Indonesia.
0: Oh.
2: Asli loh.
0: Asli loh. Bersama Pak Giman.
2: Pak Dini.
0: Oke.
2: Okay. Imut.
0: Maci loh Pak Giman.
2: Intelektual muda maksudnya.
0: Oh, amin ya Allah.
2: Pak Dini ku imut. Intelektual muda.
0: Ya Allah, amin.
2: Orangnya
0: amin.
2: Pandai menulis seperti jurnalis.
0: Kok tahu?
2: Orangnya pandai bicara seperti narator.
0: Waduh.
2: Tapi kenapa tidak pandai dalam bercinta?
0: Waduh. Kok sakno sih? Kok melas kayak gitu itu loh, Masya Allah.
2: Belajar dong sama aku.
0: Oh, Pak Giman jadi guruku ta soal percintaan.
2: Iya. Cuma bercinta.
0: Ya wes lah, oke. Nanti aja kelasnya di luar aja. Agaknya sok ya kalau Pak Giman yang bilang itu gimana gitu loh rasanya itu.
2: Makasih pulsanya ya.
0: Oh iya. Oh, yang makasih pulsanya Bang Andi.
2: Iya, kamu kan sebagai pengantarnya.
0: Oh, gitu sama-sama
2: aku
0: Pak Giman.
2: Aku enggak dapat pulsa kan.
0: Oh, lo enggak juga karena itu tadi kan pakai undian, diundi.
2: Menerima telepon enggak dirimu.
0: Oh iya sih semuanya. Tapi aku tuh semua pakai undian digital itu loh, Pak Giman, semuanya
2: ya,
0: dimasukin namanya.
2: Namaku kan nama keberuntungan.
0: Oh, iya ta.
2: Walaupun nama Giman kan penuh dengan keberuntungan.
0: Gitu ta? Ya wes.
2: Kopinya diundi.
0: Diundi digital.
2: Nah iya.
0: Iya, wes, alhamdulillah pokoknya wes rezeki Pak Giman soleh gitu ya.
2: Ya iyalah ini kan berkat amal dan kebaikan saya.
0: Oh, baik.
2: Baik sama RRI juga baik sama Mbak Dini.
0: Oh, terima kasih loh Pak Giman, Masya Allah. Oke, mau request apa?
2: Tanpa Cinta.
0: Hah?
2: Tanpa Cinta.
0: Tanpa Cinta kok sakno Tanpa Cinta dari Tanpa Cinta itu apa?
2: Dari ini Suhu Bercinta kok Tanpa Cinta.
0: Aku tak minggir sih aku kalau udah Pak Giman ngomong. Aku tak minggir sih aku wes. Masya Allah tabarakallah. Yang ngerosek BCR gitu ya. Tanpa Cinta dari siapa Pak Giman? Tiara dari Andini.
2: Andini ya.
0: Oh iya Andini. Dini Wardani atau Tiara Andini?
2: Ya itu kan ini kan nama penyiar.
0: Baik.
2: Kalau Tiara Andini kan
0: penyanyi dirimu kan. Oh siap, oke. Okay.
2: Nah, iya.
0: Baik.
2: Maternuan okay.
0: Maternuan ya Pak Giman, sehat selalu ya.
2: Ya ada bapak.
0: Oke, udah ada bye-bye. Oke, Dini mau menyapa Pak Mariono. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono yang ada di Tulungagung, mau request lagunya Cintanya Aku, versi Tiara Andini dan Arsi Widianto. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Bang Adli, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, Pak Toto, dan Pak Hairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin, Irba Alamin. Terima kasih Pak Mariono. Dini mau menyapa ada Bu Hartini ya di siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik Kita 100% Indonesia, mau request lagunya Noah, Cinta Bukan Dusta ya. Salam ya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siharo, Bu Titi, Bu Wati, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Jaya, Bu Nester, Bu Nana. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak Ibu Hartini, sehat selalu ya. Oke, sabar dulu yang belum ya, Dini mau muterin dulu, pergi pagi, pulang pagi dari Armada.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih di Musik Kita 100% Indonesia, kita sapa dulu, halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita, 100% Indonesia.
0: Halo, 100% Indonesia, Mas Irfan.
1: Iya, Mbak Deni.
0: Iya, Mas Irfan, silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Mau mendengarkan lagunya.
0: Apa tuh?
1: Dari Lomba Sihir aja, Mbak.
0: Lomba Ribuan Sihir. Memori. Ribuan Memori ya. Oke, mau menyapa siapa?
1: Ya, menyapa buat Mbak Dini, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, okay. Sama buat semuanya lagi dengerin Pro 1.
0: Oke, thank you Mas Irfan, saya selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Irfan ya. Kemudian Dini mau menyapa ada Pak Bambang. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia ya. Kemudian mau request Atik CB Ilusi Pagi. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Oke, thank you ya Pak Bambang ya, ditunggu ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa lagi ada siapakah di sini ya. Oh, ada Mas Afif ya. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Project Pop yang Selamat Birthday. Selamat untuk Bu Wati Ramli, Bu Dian, Bu Siti, Bang Kobar, Mas Ali untuk Mbak Dini Wardani selamat bertugas. Oke, thank you ya Mas Afif ya. Coba Dini lihat Selamat Birthday ada enggak ya? Kok kayak Dini enggak pernah lihat ya. Selamat Birthday. Coba. Kok enggak ada ya Mas Irfan ya? Kayak Mas Indra ini ya belum nyediain. Coba. Kayak ini enggak? Oh, ada. Oh, lagunya bukan Selamat Ulang Tahun Project Pop, Selamat Birthday. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Irfan. Oke, Dini mau muterin dulu Sleng Mawar Merah dan juga ada Tanpa Cinta Tiara Andini ya, dan Anda masih ditemani Dini Wardani.

0: Kita tinggalkan dulu mawar merah mendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Dodi Pratama yang akan melaporkan pendengar bahwa saat ini ada pohon tumbang begitu ya di kawasan Tebel Gedangan dan juga menimpa pengguna jalan.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita coba ikuti laporannya bersama Dodi Abdul Wahab. Dodi, silahkan. Ya, kita masih mencoba begitu ya untuk menghubungi. Ya, Dodi, silahkan laporan Anda.
2: Pohon tumbang di area... Oh, ini, Pak. Baru saja ini. Pohon tumbang di ruas arteri menuju Sidoarjo. Tempatnya dekatnya pabrik internet. Belum ada evakuasi, petugas juga belum ada. Tadi sempat ada satu korban jiwa. Ini dari Pak siapa, Pak?
3: Pak Edi.
2: Pak Edi. Silakan direspon ya.
0: Baik, terima kasih Dodi Abdul Wahab ya, di sore hari ini melaporkan mendengar adanya pohon tumbang begitu ya di area Tebel Gedangan yang menimpa pengguna jalan ya, dan ada beberapa kendaraan yang juga tertimpa pohon tumbang dan warga hingga saat ini juga masih berupaya untuk melakukan evakuasi korban yang terjebak di bawah pohon pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan informasi, update informasi ke ruang dengar Anda, tapi ini mau hadirkan dulu Tiara Andini Tanpa Cinta.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih di Musik Kita 100% Indonesia. Sabar, ini banyak banget yang WhatsApp belum terbaca ya di siang hari ini ya. Untuk Atik CB Ilusi, mohon maaf ya Bapak belum bisa diputar. Nanti mungkin bisa diputarnya di Ruang Rindu aja ya. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo Bu Ciwol Ciwol, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian. Ketawa lah. Kok ketawa? Halo?
1: Ceria banget.
0: Ceria dong. Kalau enggak ceria gimana?
1: Iya dong.
0: Baik, silakan.
1: BCL.
0: Terima kasih. Judulnya apa?
1: Tak mau sendiri.
0: Oh, kirain tak mau diciwel-ciwel. Kok sano BCL enggak mau diciwel-ciwel?
1: Ya Mbak Dini aja gantinya.
0: Masya Allah. Oke, mau nyapa siapa Ibu?
1: Salamnya buat semua siap dengan persatu.
0: Dan
1: Mbak Dini wakilnya teman petugas.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu diberikan
0: umur. Amin, nirmal amin. Yang
1: berkah melimpah.
0: Baik. Amin, nirmal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Hati-hati. Apa itu Ibu?
1: Tak
0: ciwol-ciwol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Budian. Dini mau menyapa Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau saran dong, cukup satu buka gerbang warna suara pendengar baru lagi ya. Jadi yang udah on air 3 kali mengudara, jangan lagi jangan lagi mengudara, tunggu giliran yang lain. Jadi 3 orang aja, 3 orang, 3 orang. Oh, oke. Baik. Terima kasih ya Mbak Rika Herlin. Mau request lagunya Marion Jola featuring Kim Magnet yang Mbak Dini Wardani sebelum pergi menerbangkan hatiku. Oh. Pergi kemana sih Mbak Herlin? Makasih ya. Oke, Dini mau menyapa dulu. Ada Ibu Siti Rumia yang ada di Tuban ya. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia ya. Mau request lagunya Love Varian, judulnya Perpisahan Termanis. Coba. Dini kok belum tahu ya, ada nggak ya Love Varian Perpisahan Termanis? Kalau yang tadi Pak Bambang ATCB nanti di ini ya, di grup ini ya, di grup WhatsApp. Apa sih namanya di ini ya, Ruang Rindu? Oke, Love Varian Perpisahan Termanis ya. Oke, salamnya untuk Bu Artini, Bu Musdiati Wibowo, Bu Ani Esther, Bu Isiharo, Bu Nana, Pak Mulyono, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Siti Rumiah ya. Ditunggu ya. Oke, karena saat ini juga udah di menit ke-40 nih pendengar ya. Kemudian Dini mau menyapa Bu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari Roni Parulian sepenuh hati. Sorry. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Hati Ramli, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Musdiati Wibowo. Masya Allah, ini barusan Dini baca. Masya Allah, ya Allah, maafkan ya Ibu ya, karena barusan Dini baca nih, dari tadi satu jam yang lalu. Maafkan ya Ibu. Kemudian Dini mau menyapa, ada Bu Ani Esther. Halo Mbak Dini Wardani yang cantik. Amin, irwal amin. Sehat-sehat ya. Lagunya Hanya Rindu dari Anmes ya. Salamnya untuk Bu Titi Damiati, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Isti, Omas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Musdiati Wibowo ya, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumiah, Pak Mulyono, Bu Dewi. Sehat semuanya. Mbak Dini Wardani, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ani Esther. Sehat selalu ya Ibu Ani Esther. Mohon maaf nih baru terbaca juga karena banyak banget yang masuk ya. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak Ibu Ani Esther. Mbak Dini, saya tadi titip satpam. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Ani Esther. Terima kasih banyak. Iya, nanti Dini ambil ya, Ibu ya. Terima kasih banyak. Oke, ada Pak Setiawan Mujari ya. Halo, Okti Dini. Mau request lagunya Balada Seorang Penyiar. Nah, ini ada di Ruang Rindu juga ya. Salam semuanya cantik. Baik, terima kasih banyak Pak Setiawan Mujari. Ini untuk di ini ya, di Ruang Rindu ya. Oke, langsung aja Dini Putri, ada Noah Cinta Bukan Dusta, kemudian ada Ribuan Memori dari Lomba Sihir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Karena saat ini 14 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat mendengar, dan saat ini RRI Surabaya tengah ramai banget karena adanya RRI Fest. Tadi ada workshop begitu ya. Ya, workshop apa sih tadi? Workshop reporter dan juga penyiar ya. Ada pendengar yang sering main dan juga sering ngasih info di RRI dan juga pernah jadi narasumber juga. Nah, siapa sih?
1: Halo. Siang pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Halo siang, dengan Mas siapa ini, Mas?
1: Mas Firdi, Mbak Dini.
0: Ya. Nah, Mas Firdi, biasanya kalau kita cuma dengerin teksnya atau baca teksnya aja ya, Mas Firdi. Kalau sekarang kita tahu orangnya. Apa kabar hari ini, Mas Firdi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dini. Gimana baik. Juga kabarnya, Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih ini baru pertama kali kita Mas Firdi di studio Pro 1 RRI Surabaya ya.
1: Iya.
0: Oke, ada juga teman-teman dari UT ya di siang hari ini. Silakan dengan Mas siapa?
1: Mas Gali ya? Mas Gali. Gali ya.
0: Mas
1: iya.
0: Gali boleh pakai mic aja, dipakai headphone-nya. Enggak usah malu-malu Mas Gali. Enggak usah nervous-nervous.
1: Kita on air ini ya.
0: Kita on air ya.
1: Memperingati HUT RRI yang ke-81 gitu ya.
0: Mau ngucapin apa Mas Firdi?
1: Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga di era konvergensi media saat ini tetap jaya dan juga terus mengudara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik,
1: gitu ya.
0: Thank you Mas Firdi. Ada lagi Kak siapa? Halo Kak, selamat siang. Boleh diangkat aja. Nah,
2: halo.
0: Dengan Kak siapa?
2: Dengan Hita.
0: Kak Hita, dari mana? UT
2: dari,
0: juga?
2: Alumni UT.
0: Oh, alumni UT juga, ilmu komunikasi juga ya. Baik. Mas Gali juga dari ilmu komunikasi juga?
3: Bukan, manajemennya.
0: Oh, manajemennya UT. Baik. Nah, karena ini di musik kita 100% Indonesia, mau request lagu apa? Mas Firdi, Mas Gali, Kak Hita, silakan.
1: Reza Armit, Reza
0: Artamevia.
1: Apa? Yang apa yang yang dirilis tahun 2002 itu Berharap Tak Berpisah.
0: Berharap
1: ada gak?
0: Tak Berpisah, ada dong.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Puterin dong.
0: Thanks. Gali mau request apa?
1: Apa lagunya? Enggak apa, terserah.
0: Oh, enggak ada, ikut aja. Oke. Kahita mau
1: Peter Pan.
0: Apa?
1: Peter Pan mungkin, Peter Pan. Peter Pan di belakangmu mungkin ada?
0: Ada dong.
1: Oke. Okay. Mumpung di Pro 1.
0: Jadi tapi sabar ya, karena masih banyak yang antri gitu ya.
1: Siap.
0: Oke, Kak Hita mau mendengar lagu apa?
2: Aku pengen ini aja deh. Apa Ruang Rindu ada gak?
0: Ruang Rindu ya, Leto ya?
2: Iya, okay, lagi dong. Kangen seseorang nih.
0: Siapa kayak dikangenin?
2: Lagi kangenin mantan, asik.
0: Ya. Mantannya dikangenin. Kok gak nyari lagi sih Kak?
2: Sudah, udah dapet
0: Jadi curcol deh kalau gitu ya. Oke, apa sih yang ingin disampaikan untuk ulang tahunnya RRI? Silakan, Kak Hita.
2: Semoga RRI makin jaya, makin bisa mengabarkan lebih baik lagi, dan bisa ini ya, apa istilahnya, makin dekat dengan masyarakat, dengan berbagai programnya pastinya.
0: Oke, okay, thank you Kak Hita. Mas Gali, apa yang ingin disampaikan untuk RRI?
3: Ya, semoga RRI sebagai perusahaan radio yang makin berkembang.
0: Oke. Okay.
3: Dan maju.
0: Oke. Okay.
3: Sesuai kembang zaman.
0: Oke, okay, baik. Ya. Terima kasih Mas Firdi, Mas Gali, dan ya, Kak Hita. Terima kasih.
1: Ya.
0: Semoga lain kali bisa main-main lagi ke studio Prasat RRI Surabaya.
1: Sama-sama.
0: Ya. Bye-bye. Oke, mendingan saya sudah ya, musik kita 100% Indonesia. Karena saat ini sudah di menit ke-51 ini hadirkan ada ribuan memori dari Lomba Sihir dan juga ada Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Kita buka dulu informasi pertama, pendengar. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Mojokerto. Seorang pria parubaya pejalan kaki di tanpa identitas meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan pickup di jalan raya Desa Mojo Tamping, Kecamatan Bangsal, Jumat malam. Korban diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau OTG. Tertabrak pickup Daihatsu Grand Max bernomor polisi S9634NB yang dikemudikan Muhammad Bahar Wahyudi, warga desa Sekar Gadung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jepsal Putra, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, api yang semula dinyalakan Sutaji untuk membersihkan daun tebu kering atau daduk, ini mendadak berubah menjadi kebakaran yang tak terkendali. Diterpa angin kencang, api menjalar cepat dari pengepung tersebut di ladang tebu Dusun Ketanon, Desa Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang. Dan sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Sutaji yang saat itu berada di ladang untuk membersihkan lahan, ia menggunakan api untuk membakar daun tebu kering atau daduk sebagaimana aktivitas biasa dilakukan untuk membersihkan area pertanian. Namun situasi berubah ketika api mulai membesar dan ia juga panik, kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun kobaran api yang bergerak cepat membuatnya terjebak di tengah lahan yang terbakar dan nyawanya tidak tertolong. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Benar, Anda saat ini ada di program Dialog Beranda Cita ya. Saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Ibu Dr. Sri Enda Nur Hidayati SSMSI. Beliau adalah staf pengajar prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga Surabaya. Sore, Ibu Sri Enda.
1: Selamat sore, Mbak Deni.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Selamat sore semuanya. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Dua kali jumpa sama Dini ya, Bu ya.
1: Betul,
0: baik.
1: Betul.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya di tengah yang sangat ramai siang hari ini ya, Bu ya. Karena RRI sedang merayakan ulang tahun sekaligus ada RRI Fest ya di siang jelang sore.
1: Selamat ulang tahun nih buat RRI.
0: Ya baik, terima kasih.
1: Tetap apa sukses.
0: Amin.
1: Dan jaya seterusnya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kami mengetengahkan tema Sustainable Tourism, menjaga daya dukung lingkungan pada destinasi pariwisata di Jawa Timur. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Ibu, kalau bicara seputar sustainable tourism, ini adalah pariwisata berkelanjutan. Nah, bedanya apa sih, Bu? Silakan.
1: Ya, jadi gini. Kenapa kita itu membicarakan pariwisata berkelanjutan gitu ya?
0: Yep.
1: Karena sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita petakan gitu ya, sebenarnya potensi pariwisata Indonesia dan Jawa Timur itu mayoritas ada di dua hal, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Nah, untuk dua hal

0: nya gitu. Dan di pariwisata berkelanjutan itu ada tiga aspek gitu, tiga aspek wajib yang harus seimbang. Yang pertama itu adalah aspek ekonomi. Jadi bagaimana industri pariwisata itu juga memberikan dampak ekonomi misalnya pada masyarakat lokal, pada negara, kemudian pada komunitas dan seterusnya. Sehingga aspek ekonomi itu biasanya itu kan menjadi tujuan utama ya. Orang ngomongin pariwisata mesti ngomongnya ekonomi, tapi enggak boleh hanya ekonomi saja. Harus juga ada aspek yang kedua, yaitu aspek sosial budaya. Jadi aspek sosial budaya itu misalnya partisipasi masyarakatnya juga harus ada, masyarakatnya juga harus terlibat, lalu masyarakatnya juga menjadi pelaku dan seterusnya. Dan aspek yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah aspek lingkungan. Jadi bagaimana kualitas lingkungan terjaga, bagaimana permasalahan lingkungan itu juga dimitigasi, dicegah dan seterusnya, sehingga kualitas dengan adanya pariwisata itu kualitas lingkungan justru semakin meningkat, bukan semakin menurun. Nah, keseimbangan tadi aspek ekonomi, sosial budaya sama ekologi atau lingkungan itu itu tidak bisa ditawar. Jadi enggak boleh hanya ekonomi aja atau hanya lingkungannya aja. Jadi tiga-tiganya itu harus
1: berkesinambungan gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, kalau bicara seputar cara mengetahui apakah sebuah desa atau destinasi begitu ya, Bu ya, ini sudah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, ini standarnya tuh sebenarnya apa sih, Bu?
0: Ya, yang jelas kita bisa melihat dari kualitas ya. Kualitas tadi tiga aspek tadi itu. Sebuah destinasi wisata disebut berkelanjutan apabila yang pertama masyarakatnya itu memang menjadi pelaku di dalam industri pariwisata. Jadi mereka enggak jadi penonton, mereka jadi subjek bukan objek. Kemudian yang kedua, kualitas lingkungan juga terlihat. Contoh misalnya di lingkungan tersebut misalnya memperhatikan yang namanya konservasi. Jadi lingkungan itu dijaga, kalau misalnya ada yang rusak harus dipulihkan. Kemudian juga beberapa problem ya seperti sampah itu juga harus di apa ya istilahnya ya, harus ada program khusus gitu untuk penanggulangan sampah ataupun limbah. Kemudian juga di industri pariwisata itu juga melakukan upaya untuk menghemat energi. Jadi misalnya dengan menggunakan energi alternatif, tidak boros, tidak boros air dan dan sebagainya. Sehingga kemudian kualitas lingkungan, apalagi kalau di situ itu misalnya lingkungannya itu yang menjadi daya tarik wisata. Contoh pantai. Jadi harus dijaga, pantainya harus bersih. Sampah-sampah plastik itu kalau bisa apa diminimalisir dengan cara apa? Meletakkan tempat-tempat sampah yang apa ya mudah dijangkau. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah kesadaran dari wisatawan. Jadi wisatawan itu juga support untuk pariwisata berkelanjutan karena mereka itu yang menjadi atau yang menikmati destinasi wisata.
1: Baik, artinya wisatawan ini juga berperan penting begitu ya, Bu ya. Untuk menghadirkan begitu ya sustainable atau sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan begitu ya. Nah, kadangkala Ibu kalau kita melihat apa mungkin yang ada di satu desa begitu atau satu wilayah, kemudian ada ini mau dijadikan desa wisata gitu ya, Bu ya. Karena saat ini kan pengembangan desa wisata kan masif begitu. Kemudian nih, Bu, masyarakatnya ini belum apa ya, bisa dibilang belum siap ya untuk adanya menerima banyak wisata-wisata yang masuk ke wilayahnya atau ke daerahnya. Apa yang bisa dilakukan, Bu, ketika sebagai masyarakat awam gitu ya, Bu? Apakah wah ini mumpung jadi desa wisata, aku harus mempersiapkan jualan. Contoh nih, lagi punya usaha mungkin makanan, mungkin daerah situ mungkin terkenalnya pecel, lagi pengen punya usaha pecel, nah atau seperti apa, Bu?
0: Ya, jadi kalau kita mau mengembangkan destinasi wisata ataupun daya tarik wisata ataupun desa wisata, paling tidak harus memenuhi 4 komponen. Jadi yang pertama itu aksesibilitas, terjangkau tidak lokasinya itu. Apakah misalnya ada jalur jalan enggak, jangan-jangan enggak ada jalannya gitu, pucuk gunung gitu enggak ada jalannya. Nah, itu akan menyulitkan wisata untuk datang. Jadi aksesibilitas itu termasuk juga penunjuk jalan. Jadi kadang ada tempat-tempat wisata itu yang kita nyarinya tuh setengah mati di maps juga kurang dikenal, sehingga kemudian susah ditemukan, akhirnya tersesat dan seterusnya. Nah, itu accessibility. Kemudian komponen yang kedua itu yang jelas ada punya daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata itu bisa something to see, pemandangannya mungkin, kemudian alamnya, bisa juga misalnya something to buy. Jadi di sana itu misalnya ada sesuatu yang kita mungkin bisa beli, contoh misalnya ada agrowisata. Nah, di situ kita bisa beli

0: susu, bisa beli buah-buahan dan seterusnya. Kemudian something to do, ada activity yang bisa kita lakukan di sana. Apakah itu misalnya mungkin kita apa walking tour, hiking atau berenang atau bla bla bla seperti itu, pokoknya ada activity yang ada di sana, termasuk kuliner tadi itu ada activity. Jadi kita kita bisa ngapain tuh di sana. Kemudian yang spesifik ada something to eat. Jadi itu culinary. Jadi kita ngapain di sana? Makan-makan, lalu bla bla bla. Mungkin menemukan juga apa jenis-jenis menu atau jenis makanan yang sudah hilang gitu ya. Nah, itu kita bisa cari di sana. Kayak sekarang itu misalnya yang lagi happening itu kimpul gitu ya.
1: Oh, iya benar. Iya kan?
0: Nah, kimpul itu misalnya bisa jadi tuh nanti kalau ada desa yang memang di situ ada banyak misalnya kimpulnya, bisa tuh jadi tempat wisata. Lalu di sana ada hidangannya yang serba kimpul. Kemudian ada juga nanti kita bisa beli gitu ya untuk oleh-oleh di rumah, mungkin sudah bentuknya keripik atau olahan-olahan yang lain. Nah, kemudian yang ke berikutnya komponen berikutnya itu ada sarana prasarana. Tadi itu misalnya ada tempat parkirnya, ada toilet, mungkin ada warung makan. Kan orang kalau kesana nggak mungkin bawa makanan dari rumah, misalnya dia bisa beli di situ. Lalu ada fasilitas lain, contoh misalnya di situ disediakan rest area mungkin, atau disediakan tempat istirahat dan seterusnya, yang itu juga bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir harus ada pengelolanya. Jadi supaya jelas gitu siapa pengelolanya. Pengelolanya diusahakan memang orang lokal, supaya apa tadi itu aspek sosial budayanya nanti terpenuhi.
1: Baik. Jadi artinya ini bisa memberdayakan warga lokal begitu ya, Bu ya. Betul. Jadi sama-sama berkembang, akhirnya bisa sama-sama dapat income.
0: Memang akhirnya kan seperti itu ya, inginnya ya masyarakat sejahtera, wisatawan senang, terus kemudian lingkungannya terjaga.
1: Oke, baik. Nah, kalau bicara seputar sustainable tourism ini pasti ada daya dukung lingkungan yang juga selain mempertimbangkan kebersihan atau mungkin potensi wisata begitu ya, Bu ya. Kemudian juga mempertimbangkan bagaimana bisa dibilang etika masyarakatnya agar ramah begitu ya, Bu ya. Karena kadang-kadang kalau kita tuh pergi, Bu, ke desa wisata, tapi masyarakatnya ini cuek. Ini juga jadi soal juga gitu ya, karena kerasa kayak aduh kok kayaknya diabaikan gitu ya, Bu ya. Kok kayaknya aku tuh kesini tuh kayak nggak dianggap gitu ya, Bu ya. Itu kan juga menjadi sebagai pengunjung menjadi salah satu hal untuk ya, mungkin kalau kata orang Jawa itu tandain gitu ya, Bu ya. Ditandain nih aku lagi males nih karena kalau jalan kesini pasti orangnya nggak ramah. Itu, Bu
0: ya. Jadi memang salah satu aspek penting ya yang terkait dengan pengembangan pariwisata itu ada di hospitality. Tapi hospitality itu kan memang bukan culture yang apa ya, tidak semua wilayah itu punya culture hospitality. Tapi sebenarnya kalau di budaya kultur Jawa itu kan ada gupuh, kemudian lungguh, suguh gitu. Sebenarnya itu kearifan lokal ya. Jadi bahwa kita itu sebenarnya dulu nenek moyang kita itu ngajari kita itu gupuh itu kan maksudnya kita respect gitu ya, kalau ada tamu gitu gupuh ya, istilahnya tergopoh-gopoh saking senengnya. Terus lungguh itu artinya kita disuruh duduk ya. Duduk, tapi sebenarnya itu dilayani ya, ditempatkan di tempat yang terhormat.
1: Hospitality itu tadi ya, Bu ya.
0: Ya, terakhir itu mesti suguh itu disuguhi makanan atau dijamu. Nah, tiga itu sebenarnya hospitality ala-ala kearifan lokal gitu. Namun memang seiring perkembangan zaman tidak semua wilayah itu kemudian masih memegang yang namanya tadi itu kearifan lokal. Nah, kalau yang seperti itu biasanya itu bisa dilatih ya. Jadi hospitality itu bisa dilatih. Kami juga punya beberapa desa-desa binaan gitu ya, baik itu maupun destinasi-destinasi yang salah satu yang biasanya kita pelatihan itu ya hospitality, termasuk guiding. Bagaimana sih kalau misalnya ada tamu, greetingnya nggak usah mengada-ada, yang penting itu apa ya, sesuai dengan kalau biasanya masyarakat di situ seperti apa gitu, mampu lakukannya. Sehingga itu jadi unik ya, karena orang itu masuk ke desa, dia pasti ingin betul-betul terasa gitu desanya, termasuk hospitality atau sambutannya, menyapanya itu ala-ala masyarakat desa. Okay.
1: Kalau kata anak muda itu vibes-nya ada, ya, gitu,
0: vibes-nya ya, itu langsung dapet gitu deh.
1: Langsung dapet.
0: Kenapa vibes itu harus didapet? Yeah. Karena kan memang kalau sekarang itu orang kalau dulu berwisata itu karena physically gitu, wah tempatnya. Terus kemudian berikutnya itu servicesnya. Okay. Kalau sekarang nggak cukup dua-duanya, jadi harus tempatnya mendukung, servicesnya bagus, dan terakhir itu meninggalkan kesan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kesan itu yang kemudian nanti akan terlihat misalnya ketika mereka posting, oh, nah, itu baru ketahuan gitu, oh ya terkesan banget, lalu bla bla bla bla seperti itu.
1: Oke, itu yang menjadi mungkin bisa dibilang standar begitu ya Bu ya, kalau mau pergi ke desa wisata gitu. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya orang-orang Jawa sendiri itu kan juga ada introvert dan extrovert gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ada ketika desa wisata itu adalah desa yang banyak masyarakatnya itu introvert gitu ya, sehingga ketika ada yang mau ikutan itu kayak merasa kayak, aduh siapa sih orang asing gitu ya. Padahal potensi wisata ya sangat luar biasa begitu ya Bu ya. Nah, itu dengan adanya hospitality itu ya yang membuat orang itu akan mau balik lagi gitu ya Bu ya. Apalagi ketika vibes-nya ini benar-benar vibes yang kerasa banget karena Gen Z atau anak muda tuh kadang kala itu kita tuh butuh wisata itu butuh nyari suasana dan kita tuh butuh menyatu sama warga gitu ya Bu ya. Karena udah terlalu jenuh sama mungkin sama kerjaan, sama aktivitas rutinitas, sama sekolah dan lain sebagainya gitu ya Bu. Jadi butuh hal yang something new gitu ya. Ada yang beda apa sih yang bisa dikulik dari sebuah desa wisata. Nah, kalau kita melihat atau mungkin gini Bu, cara menentukan batas wisatawan yang masuk ke desa wisata agar tidak over capacity gitu ya Bu ya. Karena kan kadangkala ketika ramai, nah ada salah satu tempat Bu di Malang itu ada desa wisata yang di situ tuh ada air terjun. Nah, Belendung. Kemudian di Malang, Malang Selatan.
0: Iya,
1: Belendung Mojokerto. Ada salah satu air terjun, ini enggak sebut nama deh ya.
0: Enggak sebut merek.
1: Nah, di situ Bu, itu masyarakatnya itu sangat ramah. Cuman setiap harinya itu hanya dibatasi hanya 15 sampai 20 pengunjung aja.
0: Oh iya, tahu-tahu.
1: Iya, jadi kalau
0: TS.
1: Bukan ya. SR. Nah, di situ tuh kalau udah lebih dari 20 itu mereka enggak mau, Bu. Benar-benar mau menerima wisatawan apapun gitu. Nah, kesepakatan warga di sana itu bilang bahwasanya mereka itu punya suatu aturan dalam tanda kutip yang tidak tertulis tentu saja, tapi itu disepakati bersama bahwasanya saya enggak mau kalau ada lebih dari orang 20 orang yang masuk ke sini gitu, karena itu akan mengganggu kehidupan mereka dalam tanda kutip begitu ya Bu ya. Dan mereka juga membatasi Bu, wisatawan tuh hanya boleh masuk dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Lepas dari itu udah nggak boleh wisata lagi. Nah, termasuk di kanan kirinya desa itu ada orang jual makanan, ada orang jual air terjun tadi kan Bu yang dijual ya, kemudian dan sebagainya. Nah, itu bagi saya itu menarik gitu Bu, karena mereka menjaga privasinya gitu ya Bu ya. Nah, kalau itu kan juga bisa disebut desa wisata untuk menghindari over capacity. Nah, itu capacity seperti desa. Apa Bu dengan adanya apa ya? Aturan enggak tertulis.
0: Mungkin gini, pasti pandangan orang gitu pertama, masa sih nolak rezeki gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya daya dukung itu penting untuk menjaga yang namanya kualitas berwisata. Jadi kalau tempat wisata itu udah over tourism gitu ya. Contoh misalnya, kalau kita ke Bromo long weekend, itu kalau mau ke Pananjakan itu mata sampai pedih.
1: Iya, benar.
0: Karena kena knalpotnya itu ya saking panjangnya antrinya dan seterusnya. Akibatnya sebenarnya kita itu mau ke tempat alam itu mau menikmati hawa yang segar yang ini, akhirnya kan enggak
1: capek jadi, duluan.
0: Iya, capek duluan karena apa udah belum itu udah secara jumlah orang tuh too much gitu ya, terlalu banyak di sana.
1: Over capacity.
0: Nah, itu karena itu kenapa kemudian over tourism itu justru memang uangnya banyak, tapi yang harus kita ingat adalah banyak kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi yang kalau dianalogkan itu nilai uang yang didapat dengan recovery-nya ternyata lebih mahal recovery-nya. Jadi rugi dong gitu loh seperti itu. Makanya mungkin tadi itu ya misalnya case di beberapa wilayah yang memang menerapkan caring capacity atau daya dukung lingkungan itu memang ada maksudnya supaya tadi kualitasnya terjaga, yang kedua supaya wisatawan sendiri itu juga mendapat tadi itu pengalaman, mendapatkan value yang maksimal. Jadi mereka itu nggak terus cuman ketemu orang, bukan ketemu daya tarik wisata gitu, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya juga dipertimbangkan yang namanya nanti itu sustainability-nya. Jadi kalau kemudian dipaksakan orang misalnya sebanyak mungkin datang ke situ, lama kelamaan selain alamnya rusak juga kualitas alamnya itu jadi menurun, seperti itu. Makanya kenapa di beberapa wilayah bahkan misalnya seperti di CMC itu di Malang Selatan di salah satu pantai itu kalau Sabtu Minggu justru mereka tutup gitu. Mereka hanya membuka weekday dan itu pun rame. Mereka tuh mesti antri-antri gitu, PO gitu istilahnya kalau mau datang ke sana. Karena apa? Memang tempatnya menarik. Jadi mau hari weekday karena weekend tidak ada weekday, akhirnya justru itu membuat bahwa season berwisata itu nggak selalu harus weekend. Weekday pun juga bisa. Dan kenapa waktu pernah saya tanya loh, malah rame kok, kenapa malah ditutup kalau weekend? Untuk memberikan kesempatan pada alam untuk melakukan recovery supaya kualitas alamnya itu tetap bagus, seperti itu. Jadi banyak sekali lah kalau kita daya dukung itu betul-betul dipatuhi, itu makanya nanti salah satunya itu akan sustainable.
1: Baik. Jadi ada hal-hal yang memang itu ibarat dalam tanda kutip selain untuk mencari income juga mempertahankan alam itu sangat penting, begitu ya Ibu ya.
0: Karena alam itu sebenarnya aset masa depan. Kita nggak bisa kalau misalnya alam itu alam itu apa istilahnya ya, ketika udah rusak itu pemulihannya biasanya butuh apa ya,
1: waktu yang
0: panjang dan juga biaya
1: tidak mahal.
0: Baik. Makanya harus dijaga.
1: Nah Ibu, dengan adanya saat ini kan banyak WNW slow living Bu.
0: Betul.
1: Konsep slow living ini seiring gak sih Bu sama sustainable tourism?
0: Iya banget. Karena kalau slow living itu orang itu memang menikmati gitu. Menikmati, gak terburu-buru. Terus mereka itu mungkin gak ikut yang di sini setengah jam lalu dihalu-halu ini sudah waktunya habis. Sehingga biasanya kan package yang masif tourism seperti itu itu orang kalau misalnya pertama kali mungkin is okay lah, dia bisa menikmati beberapa titik, tapi kemudian pasti dia akan kembali dan dengan itu slow living karena lebih menikmati misalnya pelan-pelan aja menikmati pantai, mendengarkan suara alam, dan itu jauh lebih sehat.
1: Jadi bisa benar-benar healing gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Konsep slow living ini juga seiring begitu ya, selaras dengan sustainable tourism Oke, Ibu ada Mbak Rika Herlin ya di sore hari ini yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, saya mau bergabung, saya mau menanyakan langkah apa yang harus diambil untuk bisa menjadikan desa wisata sekaligus merehabilitasi ekosistem bebas sampah. Karena biasanya tidak semuanya desa itu terjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajak masyarakat pelancong lokal supaya dia ini tidak hanya berwisata saja, tetapi juga mencintai adat istiadat dan norma budaya di tengah gaya healing modernisasi yang untuk berkonten-konten aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Rika Herlin, silakan Mbak Ibu.
0: Terima kasih Mbak Rika Herlin. Pertanyaannya ya, jadi memang ya kalau kita bicara pariwisata begitu, jadi gini logikanya, begitu ada hadir manusia di satu kawasan, di wilayah alam, di ekosistem, pasti mereka akan menghasilkan sampah. Secara setiap orang itu kalau hitungannya sehari itu bisa menghasilkan minimal itu setengah kilo sampah setiap orang, setiap hari. Nah artinya berpotensi ketika mereka pergi berwisata, mereka berpotensi juga untuk meninggalkan sampah. Karena itu memang yang namanya policy atau kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah itu kayak menjadi sudah keharusan. Ketika kita berani membuka satu destinasi atau berani membuka desa wisata, maka sudah harus ada mekanisme persampahannya, pengelolaan sampah. Sebenarnya sederhana ya, pengelolaan sampah itu asal kita menyiapkan instrumen sejak awal, contoh tempat sampah yang dipisah. Ini penting banget. Tempat sampah itu kalau dipisah organik dan anorganik itu memudahkan untuk dikelola. Tapi kalau dicampur itu biasanya berakhir di TPA.
1: Jadi
0: itu kita start dari situ. Jadi dengan cara misalnya kita membedakan tempat sampah. Terus yang kedua, ajakan itu biasanya kan buanglah sampah pada tempatnya. Yeah. Nah, kalau Gen Z itu digitukan itu kurang bergerak ya. Okay. Maka itu harus misalnya mungkin pakai puisi, pakai pantun, pakai sesuatu itu yang memang dunianya mereka gitu. Okay. Misalnya yang buang sampah di tempatnya keren banget.
1: Okay.
0: Itu adalah ajakan-ajakan yang nggak terasa gitu ya. Mm-hmm. Terus yang kedua juga misalnya dengan cara kita itu di masyarakat maupun di ini itu juga ada istilahnya ada gerakan ya, satu gerakan ya bahwa membuang sampah itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang kayak extraordinary gitu. Jadi kalau orang buang sampah sembarangan,
1: spesial.
0: Itu wes gak keren blas gitu. Makanya harus yang misalnya tahu ya.
1: Yeah.
0: Dan kita juga mungkin perlu melakukan yang namanya literasi sampah.
1: Okay.
0: Jadi misalnya kayak kita memperkenalkan bahwa yang namanya sampah plastik itu butuh waktu berapa puluh tahun untuk bisa diurai oleh alam. Bayangkan kalau semua orang kemudian memproduce botol misalnya botol plastik atau gelas plastik atau bla bla bla, otomatis nanti kita akan tertimbun sampah gitu lama-kelamaan kalau tidak ada upaya untuk misalnya recycle. Ada 3 R ya, reduce, reuse, recycle. Nah, 3 hal itu saya melihat sekarang itu sudah mulai banyak komunitas-komunitas juga yang campaigns gitu.
1: Okay.
0: Anak-anak Gen Z yang juga campaigns di kalangan Gen Z bahwa kalau mereka itu nggak nyampah itu keren banget.
1: Okay. Gitu.
0: Dan ini memang perlu dan di beberapa gerakan-gerakan anak muda sekarang misalnya contoh di Bandung itu anak-anak muda dia membersihkan sungai. Nah, ketika itu kemudian dipublish juga di media sosial, orang itu akan tertular. Vibe positifnya itu akan tertular gitu. Sehingga kalau sekarang kan anak-anak itu misalnya udah semua bawa tumbler, ya udah jarang. Saya biasanya juga bawa tumbler. Ini tadi karena ketinggalan. Kalau bawa tumbler itu kan kita enggak perlu ini ya, enggak perlu menghasilkan ini
1: sampah gitu
0: plastik.
1: Ya,
0: bahkan di kampus kami pun juga udah enggak menyediakan minuman yang dalam kemasan plastik gitu. Semua udah pakai apa itu tumbler gitu. Masing-masing nanti bisa ngisi di sana dan seluruh termasuk mahasiswa juga
1: Itu. Dan memang kalau Gen Z ini harus disentuh sisi emosionalnya ya, Bu, ya?
0: Dan kita itu menyentuhnya harus sesuai dengan misalnya kayak saya udah generasi, kita nggak bisa pakai logikanya generasi kita gitu.
1: Okay.
0: Kita harus pakai logikanya generasi mereka. Contoh misalnya kayak gini, sekarang itu banyak juga kafe-kafe itu yang mencoba melakukan literasi lingkungan itu dengan misalnya mereka konsepnya zero waste cafe. Gitu.
1: Okay.
0: Beberapa itu udah sebut apa ada kemarin tuh saya identify itu ada 12 apa sampai 17 kafe yang sudah dia konsepnya memang zero waste. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka itu misalnya memberi harga khusus kalau kita belinya itu pakai tumbler.
1: Oh,
0: salah satunya
1: baik.
0: Itu mereka juga ada pengelolaan sampah. Lalu porsi ya kalau kita misalnya beli itu porsinya nggak lebay, nggak berlebihan, sehingga nggak sampai terbuang.
1: Nah, gitu.
0: Jadi mengukur betul misalnya satu porsi itu secukupnya sehingga nggak perlu melakukan. Dan ada juga misalnya pengelolaan sampahnya itu misalnya dijadikan kompos atau dijadikan POC atau apa itu pupuk cair dan seterusnya. Jadi akhirnya apa yang sebenarnya biasanya itu menjadi sampah sebenarnya itu juga bisa digunakan lagi untuk alam kembali.
1: Baik, dari alam untuk alam untuk gitu alam. Ya Bu. baik itu okay, Mbak Dini Wardani. Baik, aku yang tadi nomor 2 belum dijawab Ibu.
0: Bagaimana kemudian menjaga pelancong untuk mencintai
1: adat istiadat dan norma budaya?
0: Itu kita bisa membuat yang namanya paket wisata budaya.
1: Okay.
0: Gimana paket wisata budaya itu bisa kita tampilkan? Contoh, misalnya kayak di Malang itu ada wisata satu sanggar itu yang dia membuat wisata topeng. Jadi anak-anak muda yang datang ke situ, pengunjung datang ke situ tuh suguhannya itu ya mulai topeng itu gimana, apa sejarahnya, lalu kemudian filosofinya, sampai mereka diajari. Jadi mereka nggak hanya disentuh kognitifnya, tapi juga ada motoriknya. Jadi mereka diajari, misalnya bikin topeng sederhana, gambari itu ya, mewarnai.
1: Baik.
0: Atau misalnya kemudian mereka juga diajak misalnya diajari nari topeng dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya memang ya gini. Tantangannya adalah Gen Z itu sekarang apapun ya, mereka itu mendapatkan banyak paparan culture dari berbagai tempat. Maka yang namanya budaya lokal itu memang harus bisa bersaing dengan mereka. Makanya baik. Kenapa misalnya ya budaya-budaya lokal itu juga harus sering muncul di media sosial, di YouTube, di TikTok, seperti itu, sehingga apa? Dikenali. Kalau dikenali, otomatis mereka nanti juga akan punya apa ya, keinginan juga untuk, oh ya ternyata bagus loh filosofinya. Oh ternyata enggak cuman enggak cuman bagus atau indah, tapi juga di dalamnya ada nilai-nilai yang itu masih relevan dengan kehidupan Gen Z, seperti itu.
1: Baik, wah menarik ya Bu. Jadi kalau kita berwisata itu kadang-kadang memang sebuah daerah, sebuah desa itu juga memang punya apa ya, bisa dibilang norma dan juga aturan sendiri begitu ya Bu ya. Ada salah satu desa Bu yang ada di Dini ngomong di Jogja gitu ya. Di Jogja itu ada salah satu desa yang aturannya itu kalau ke situ gak boleh pakai baju warna hijau. Tanpa sebut merek ya Bu. Dekat sama pesisir ya, tapi masih di desanya itu ya Bu ya. Nah, ketika pakai baju hijau itu mereka punya adat istiadat bahwasanya, dan itu norma yang harus dipatuhi ya Bu ya, sebagai wisatawan atau pelancong yang main ke sana gitu ya. Itu apapun itu gak boleh pakai warna hijau apapun. Termasuk mungkin jilbabnya hijau walaupun pakai bajunya coklat gitu, tetap gak boleh.
0: Gak boleh ada,
1: gak ada hijaunya gitu ya Bu ya gitu.
0: Itu di Jawa Timur juga ada loh. Jadi ada misalnya kalau kita ke Pantai Kedung Tumpang di Tulungagung itu kita gak boleh membawa jeruk.
1: Kenapa tuh Bu?
0: Nah, kan mitosnya begitu. Karena mitosnya yang menjaga apa laut, penjaga laut itu gak suka sama jeruk. Sehingga kalau membawa jeruk itu nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Apa-apa.
0: Tapi sebenarnya di balik itu juga ada gini ya, ada apa ya, kayak semacam mitigasi bencana gitu ya, yang di sebenarnya di tersembunyi gitu ya, enggak misalnya jeruk aja enggak, tapi sebenarnya bukan itu, tapi bahwa kita itu juga harus tanda petik ya mematuhi norma-norma lokal supaya ya kita selamat gitu. Contoh misalnya kayak kalau kita ke Bali kita mesti pakai kotak-kotak gitu ya, ya itu norma, ya udah. Kadang kan orang gitu kan saya nggak percaya sama itu, bukan masalah percaya atau enggak. Kalau misalnya kita datang di satu, kita bertamu, ya kita harus menghormati tempat di mana kita bertamu.
1: Nah, mitigasi bencana itu tadi ya Bu ya. Benar, sama-sama ketika di Jogja itu dilarang pakai baju warna hijau. Karena apa? Sebenarnya bukan karena faktor mistis ya begitu ya Bu, tapi karena kalau terseret air gitu ya, warna hijau ini sama dengan karang.
0: Gak kelihatan
1: sama tim SAR kalau hilang gitu ya. Jadi lebih jauh dari itu sebenarnya mitos-mitos itu di apa ya, diterapkan atau digunakan itu sebagai mitigasi bencana itu tadi ya Bu ya. Jadi yang sebagai pelancong atau mungkin wisatawan ya harus mematuhi ya Bu, agar tidak menyulitkan.
0: Betul, nanti menyusahkan mereka sendiri. Karena kadang wisatawan itu juga abai ya. Misalnya mereka tuh udah dilarang berenang di sini, ada tulisannya, malah berenang gitu. Karena misalnya nggak ada ombak ya, tapi mereka kan nggak tahu kondisi di bawah ombak. Jangan-jangan nanti ada arus bawa air yang itu bisa narik kita sampai ke tengah dan seterusnya. Nah itu pokoknya udah patuhi aja sesuai dengan ini yang ada. Itu mungkin untuk menjaga keamanan mereka sendiri.
1: Baik, nah menarik ya. Obrolan ini sangat luar biasa sekali. Oke, Dini mau menyapa dulu, ada Mas Hendra Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani dan juga Ibu narasumber. Waduh, jadi kepingin jalan-jalan healing tapi Bromo masih ditutup karena kebakaran. Betul. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau kita melihat wisata berkelanjutan? Ini kan tidak hanya peran para wisatawan aja yang penting, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini kadangkala itu mereka juga mencari untung dengan hal-hal yang kadangkala melanggar etika. Padahal kalau kita mau marahin, tapi itu masyarakat umum, maksudnya masyarakat tempat itu gitu ya. Tapi kalau gak dimarahin itu kita dimaki-maki. Seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Mungkin ada beberapa daerah juga Ibu yang menawarkan kalau kata orang itu akamsi, anak kampung sini gitu ya Bu ya.
0: Warlock.
1: Nah, ketika main ke satu daerah mungkin sepele sih Bu, seperti parkir gitu ya Bu ya. Parkir yang biasanya 2.000 jadi 5.000 gitu ya Bu. Tapi ketika enggak bayar dimaki-maki sama akamsi Bu. Nah, itu kan apa ya? mengancam keselamatan gitu ya Bu ya, mengancam keselamatan kendaraan kita dan juga mengancam hal-hal yang aduh ibaratnya sebagai wisatawan gak mau ribet lah Bu ya. Kemudian ada lagi Bu ketika masuk di kampung satu, nah ini terjadi juga Bu di Trawas sebenarnya, Trawas Mojokerto. Ada satu tempat Ibu yang masuk sini bayar. Ya, padahal di depan udah bayar, di sana lagi bayar lagi, di sana lagi bayar lagi. Nah hal-hal yang seperti itu kadangkala begitu ya Bu ya, sebagai warga itu merasa kayak dirugikan ya. Tapi di sisi lain ketika kita ini protes, ini kok malah kayak kesannya tuh kayak aduh ngajak ribut lu gitu ya. Seperti ya, apa ya, seperti
0: ya. Jadi memang ya di prakteknya tidak semua misalnya tempat wisata itu sudah tertata gitu, terkoordinir dengan baik. Masih ada misalnya tempat-tempat wisata terutama kalau tempat wisata itu dilalui oleh beberapa dusun atau beberapa desa. Karena biasanya itu terus mereka narik sendiri-sendiri. Nah gitu. Tapi kalau kita lihat praktek-praktek seperti itu justru akan membuat wisata mereka itu tidak sustain. Karena orang itu sekarang yang namanya medsos itu luar biasa. Begitu ada satu kasus lalu kemudian viral di medsos, habis sudah tempat wisata itu gitu. Jadi karena itu memang masyarakat lokal pun juga harus mulai berpikir yang strategis gitu ya. Kalau pengen, kan semuanya pengen sejahtera, pengen dapat uang. Kalau begitu memang harus bekerja sama. Jadi kami misalnya kita juga kadang mendampingi ya. Misalnya ada konflik ini itu, saya cuma bilang satu, kalau konfliknya itu ada terus, maka kesejahteraan itu jauh. Karena apa? Baik. Karena kalau jenengan masih berkonflik, masyarakat wisatawan itu mau datang itu dia merasa nggak nyaman. Sehingga orang mungkin cuma datang sekali dan pertama dan terakhir. Gitu. Maka kalau ingin berkembang ya memang harus mau berjejaring, bekerja sama. Contoh, kalau di satu kawasan itu ada tiga dusun gitu yang dilewati, maka ya duduk bareng ngomong, kita itu bikin satu tiket bersama. Jadi kalau tiket bersama itu enak, sudah include masuknya dari pintu manapun itu sudah termasuk di tiga dusun tadi itu. Sehingga apa, satu, wisatawan itu sebenarnya gak keberatan membayar. Gak keberatan, apalagi kalau tempatnya itu punya value ya, punya nilai gitu, gak keberatan. Cuman yang keberatan itu ketika ditarik sana, tarik lagi, tarik lagi, ribet banget gitu loh. Kenapa sih gak jadi satu?
1: Nah, benar,
0: itu,
1: Ibu.
0: Itu baru dari satu sisi. Kemudian di sisi yang lain misalnya kayak dulu pernah itu kasusnya di Bali. Jadi itu ada kegiatan susur sungai yang itu karena melewati satu desa itu nggak dapat apa-apa, terus dia itu akhirnya dirobohkan lah kelapa-kelapa itu untuk menghalangi arung jeram itu, sehingga nggak bisa, sehingga yang terjadi akhirnya semua dirugikan. Wisatawannya akhirnya nggak bisa, desa ini juga nggak dapat untung, desa yang di sana nggak dapat untung. Akhirnya mereka berkolaborasi. Ya udah, tiketnya misalnya kalau sebelumnya 10.000 dibikin 15.000, lalu dibagi dua. Termasuk di dalam tiket itu adalah kewajiban untuk menjaga masing-masing sungai di wilayahnya. Sehingga enak, jadi ada uang iya, tapi juga ada kewajiban, ada hak dan juga ada kewajiban. Selain itu enaknya lagi kalau bekerja sama itu, misalnya nih kita dapat wisatawan banyak gitu, otomatis gak mungkin kita handle sendiri kan. Nah kalau kita berjejaring, nanti misalnya bisa dibagi tiga. Di sana apa dulu, misalnya yang di sini oleh-olehnya, yang dusun satunya makan minumnya, yang dusun satu tempat wisatanya, sehingga enak gitu. Dan itu bisa dirangkai dalam satu paket tuh.
1: Baik, jadi ada kolaborasi begitu ya, dan juga sinergi ya di antara dua desa atau mungkin lebih dari dua desa itu tadi. Baik. Nah kalau bicara seputar wisata berkelanjutan begitu ya, dan kadang-kadang ini kan ada beberapa wisata-wisata, orang Indonesia itu kan orangnya FOMO ya Bu ya. Kadang-kadang itu udah bagus Bu, udah bagus-bagus pegunungan, terus dipahat-pahat nih, ditulis-tulis love.
0: I love you.
1: Kemudian ditulis-tulis apa ya, hal-hal yang aduh kayaknya gak instagramable banget gitu. walaupun niatnya itu niat baik ya Bu ya, artinya kayak kepingin biar cantik ya, tapi malah kalau kata orang have ya, kata orang kota, orang city itu bilangnya malah ini tuh norak gitu ya Bu ya.
0: Norak, kumuh ya.
1: Nah, gitu. Tapi di sisi lain mereka beranggapan bahwa saya ini ngerasa kayak ini bagus gitu ya Bu ya. Dan itu kadang-kadang juga merusak pemandangan yang ada dan juga merusak ekosistem yang ada di kondisi atau kawasan tersebut. Nah, gimana Bu caranya mengedukasi agar mereka ini tidak udahlah yang udah bagus gak usah dikasih love-lovean gitu ya. Gak usah dikasih yang too much gitu lah ya.
0: Ya, memang kita itu kalau masyarakat Indonesia itu biasanya harus dikapokin gitu ya. Harus dikapokin. Karena itu kenapa di beberapa tempat itu misalnya ada aturan. Kalau misalnya ada ketahuan misalnya coret-coret bla bla bla bla, mungkin nanti di blacklist, enggak boleh setahun berwisata di tempat itu. Contoh misalnya di kawasan Bromo ya. Kalau kita itu misalnya mengambil karena Bromo itu taman nasional gitu ya. Misalnya kita ngambil edelweiss yang liar gitu yang saya bawa. Itu kalau kita misalnya ketahuan ya, itu di blacklist 2 tahun kita enggak boleh berwisata ke Bromo, benar-benar di blacklist. Itu udah ada aturannya. Sehingga kemudian bagaimana kalau kita pengen beli apa pengen edelweiss ya beli yang itu hasil budidaya. Itu boleh di misalnya di Wonokitri itu desa budidaya, mereka memang melakukan budidaya untuk edelweiss. Nah, kembali ke misalnya kalau ada tindakan-tindakan seperti itu memang butuh aturan main gitu. Di Cina itu kalau orang ketahuan coret-coret itu bahkan bisa dipidana gitu. Apalagi kalau yang dicoret-coret itu adalah cagar budaya. Nah, itu kan merusak. Karena cagar budaya itu enggak bisa dipulihkan lagi gitu ya. Kalau udah rusak kan susah dipulihkan ya, apa candi atau apa-apa kayak gitu. Sering kita juga lihat di beberapa misalnya kayak goa. Goa-goa yang itu sebenarnya goa alam gitu. Akhirnya dicoret-coret akhirnya stalaktit stalagmitnya itu jadi jadi rusak ya, terganggu ini. Sehingga yang dirugikan sebenarnya kita sendiri ya. Kita kenapa? Karena satu kemungkinan kesempatan anak-anak cucu kita untuk melihat tempat yang indah itu jadi hilang gitu. Misalnya kita juga mikir, gak kasihan ta anak cucumu, kamu lihat itu satu indah bagus, tapi mereka gak punya kesempatan. Cuman hanya lihat mungkin nanti di YouTube atau di apa, karena sudah gak ada. Nah, mungkin itu kesadaran itu memang berproses ya dimulai. Tapi perlu kita campaign, kampanye itu sering, terutama kampanye di media sosial. Karena kebanyakan tersangkanya itu anak-anak Gen Z itu biasa.
1: Iya ibu ya, kadang anak-anak Gen Z ini kreativitasnya
0: dia itu kreatif tapi tidak di tempatnya gitu, salah tempatnya. Gitu.
1: Tapi kalau nggak disalurkan, kadang-kala ini cuman gini aja kan kepingin aktualisasi. Misalnya, ya bu
0: itu
1: ya,
0: kan validasi. Cuman saya cuma nyoret dikit satu orang, kalau 1000 orang ikut nyoret kan akhirnya pemandangannya habis. Gitu.
1: Contoh kemarin juga sempat ramai kan Bu ya, wisata pintu langit itu kan juga sempat pintu langit ditulisin love-lovean gitu, akhirnya protes kan Bu ya warga, akhirnya dibuang tulisannya betul, gitu.
0: Betul. Atau kalau enggak ya sekalian dikasih ini aja, kalau pengen love-lovean disediakan tempat gitu khusus untuk misalnya mereka mau nulis atau apa, tapi tidak di tempat yang kemungkinan misalnya punya nilai atau misalnya tempat-tempat yang misalnya alami, mungkin dikasih tembok gitu khusus, tembok ratapan apa tembok curhat gitu kali.
1: Kayak di Korea itu kan banyak gembok-gemboknya gitu ya, buat coret-coret.
0: Digituin aja biar misalnya dia lega gitu, tapi nggak mengganggu juga gitu.
1: Jadi memang banyak inovasi yang bisa dilakukan tanpa merusak alam itu sendiri ya Bu ya. Baik, terima kasih Mas Hendra ya sudah bertanya untuk pertanyaannya di sore hari ini, sudah dijawab sama Ibu ya. Baik, nah Ibu kalau bicara seputar kolaborasi begitu ya, kolaborasi antara desa wisata dan juga pemerintah, kadangkala nih Bu ketika desanya ini belum maju, pemerintah gak mau nih ngasih sumbangan atau apa gitu ya, giliran desanya udah maju, udah rame, pajaknya datang. Agak sensitif sih ngomongnya ya, tapi ya gimana kenyataan di lapangan gitu ya Bu ya? Gimana Bu?
0: Jadi gini, memang kalau kita ngembangkan pariwisata, industri pariwisata itu kan industri yang kompleks.
1: Menjanjikan dan kompleks,
0: kompleks ya. Kemudian industri yang sekarang itu nggak ada satu negara pun itu yang tidak memasang pariwisata itu sebagai target gitu. Karena melihat bahwa memang di dalam pengembangan pariwisata, kalau pariwisata satu wilayah itu berkembang, yang namanya perekonomian itu udah pasti berkembang di situ. Nah, memang kalau yang misalnya terkait dengan kewajiban pajak, kalau misalnya kayak makan minum atau apa, ketika itu sudah settle ya, misalnya udah restoran ya, memang harus ada pajak. PPH-nya, karena itu kewajiban ya kita sebagai ini. Tapi sebenarnya pemerintah itu memang kadang nggak kelihatan ya supportnya.
1: Oke.
0: Okay. Kadang misalnya yang dilakukan pemerintah itu nggak selalu dalam bentuk bantuan fisik ya.
1: Hmm.
0: Banyak juga dalam bentuk misalnya kebijakan. Contoh okay. misalnya di Jawa Timur itu ada perda percepatan yeah. desa wisata. Hmm. Nah itu support sehingga kemudian desa wisata itu ada cantolannya di dalam pembangunan.
1: Baik.
0: Kalau nggak ada aturannya nggak bisa nyantol tuh. Hmm. Mau mengembangkan desa wisata nggak ada. Di RAB-nya nggak ada, yeah. sehingga nggak bisa juga nanti melanggar aturan seperti itu.
1: Benar.
0: Lalu kemudian pemerintah itu juga melengkapi fasilitas, contoh jalur, jalan, kemudian yeah. juga sekarang contoh kalau di Jawa Timur itu ada ada base-base umum, misalnya kayak Trans Jatim itu yang okay. beberapa sasarannya di tempat-tempat wisata. Jadi pemerintah itu memang nggak ngasih ini loh tak buatkan ini tak buatnya enggak, tapi memang fungsinya pemerintah itu sebagai stakeholder memang di kebijakan dan juga penyediaan sarana prasarana gitu. Kalau yang fisik biasanya itu bantuan yang sifatnya itu misalnya mereka jadi menang, jadi juara apa bla bla bla. Ada misalnya mereka bantuan fisik atau bantuan ini itu. Nah, bagaimana kemudian supaya masyarakat atau desa ketika mau membangun pariwisatanya juga bisa tanda petik ya disupport. Itu bisa misalnya lewat CSR. CSR itu juga pemerintah ya. Ada pemerintah juga misalnya kayak BUMN. Sekarang banyak bank-bank negara terus BUMN itu yang support ke industri pariwisata. Seperti Pelindo, terus beberapa bank itu memang support untuk mengembangkan mulai pembayaran misalnya pembayaran yang dipermudah pakai QRIS dan seterusnya sampai bantuan-bantuan untuk pengembangan UMKM dan seterusnya.
1: Baik.
0: Jadi artinya sebenarnya pemerintah bukannya tidak support, tapi bentuk supportnya itu memang berbeda ya sesuai dengan tupoksinya.
1: Jadi kadang nih ada istilah di mana bumi dipijak di situ rakyat dipajak gitu. Yang tadinya sepi-sepi aja loh Bu, ketika banyak orang yang datang. Tiba-tiba ada bayar pajak gitu ya Bu ya. Nah, ini emang masih jadi persoalan juga di masyarakat ya.
0: Jadi dilema.
1: Dilema juga bagi desa wisata. Semoga para desa wisata ini juga diberikan kesabaran. Baik, nah kalau bicara sebentar sustainable tourism Ibu. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak hanya FOMO aja. Artinya ini bisa berkelanjutan sampai bertahun-tahun ya. Gak cuma berbulan-bulan. Biasanya kan kalau satu desa itu kan ramainya cuma 3 bulan pertama. Atau mungkin 5 bulan pertama gitu ya Bu. Kemudian lepas dari itu udahlah sepi gitu ya Bu. Nah ini seperti apa strateginya Bu?
0: Ya jadi memang gini, kebanyakan kenapa ada tempat wisata itu yang hanya viral saja terus setelah itu sepi. Itu yang saya sebut bahwa tempat wisata atau destinasi wisata seperti itu berkembang by accident, bukan by design. Kalau by accident artinya gak hanya misalnya karena viral, kebetulan viral atau kebetulan didatangi artis atau bla bla bla gitu.
1: Benar.
0: Memang kan tidak di planning ya. Jadi mengikuti hukum pasar gitu loh.
1: Baik.
0: Sehingga gak bisa sustain yang seperti itu gitu. Nah bagaimana kemudian yang bisa sustain. Kalau misalnya udah viral memang harus di maintenance gitu. Contoh misalnya kayak misalnya daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu ya gak cuma satu selamanya gitu loh.
1: Baik.
0: Harus dilakukan diversifikasi. Misalnya ada pembaruan, ada hal-hal baru yang bisa ditawarkan kepada wisatawan yang datang. Sehingga orang itu enggak misalnya datang sekali itu, lalu datang dua kali tetap itu. Ya udah orang enggak akan kembali karena kehilangan value-nya. Tapi kalau misalnya ada satu desa di Jogja yang kebetulan saya ke sana itu dia pandai ya, pandai mengatur misalnya variasi dari daya tarik. Misalnya biasanya kalau ke desa wisata itu keliling desa gitu kan. Nah mereka juga ada sih keliling desa pakai jeep. Tapi kemudian mereka itu juga mengembangkan wisata-wisata misalnya live in, tinggal di rumah masyarakat. Itu ternyata bule-bule seneng banget. Seneng banget karena apa? Mereka itu hidup di masyarakat yang berbeda seperti kulturnya mereka gitu. Jadi mereka itu padahal di tempat di desa itu ya rumahnya rumah desa gitu. Terus di sekitarnya juga hutan. Tapi ternyata banyak peminatnya. Karena itu tadi daya tariknya itu tidak melulu itu. Terus misalnya kalau di wilayah di situ ada kopi, kan bisa tuh misalnya bikin paket wisata susur kopi, kemudian paket barista, bla bla bla. Jadi memang harus kreatif dan inovatif gitu ya. Mengangkat apa ya potensi-potensi itu tuh dijadikan daya tarik gitu. Nah, kalau enggak melakukan inovasi ya nanti kalah sama anu ya pasar itu. Tuntutannya pasti juga inovatif gitu. Nah, kalau kita nggak bisa memenuhi tuntutan atau kebutuhan wisatawan ya pasti kita nggak akan didatangi seperti itu.
1: Itu sama kayak di Blitar yang kampung coklat itu ya Bu ya. Iya, awalnya kan paket wisata cuman itu aja. Kira sekarang dikembangkan kuliner juga.
0: Macam-macam. Termasuk juga ada sekarang itu misalnya istananya. Terus kita juga bisa riset juga.
1: Nah, jadi ada paket wisata-paket wisata yang ditawarkan ya Bu, bergantung sama kantongnya ini cukupnya berapa.
0: Dan minat ya, misalnya misalnya kalau yang suka edukasi ada. Yang misalnya komunitas suka sepeda kemana-mana ada. Contoh misalnya kayak mangrove ya. Mangrove itu kalau orang biasanya cuman ada jembatan lalu kemudian jalan-jalan foto sekali dua kali udah selesai. Tapi kalau di situ misalnya ada tenda untuk camping. Nah, itu udah beda lagi. Atau misalnya di situ kita bisa naik sepeda tuh keliling-keliling di ini. Nah, udah beda lagi. Terus kita juga bisa nih belajar tentang misalnya bagaimana membuat eco printing pakai bahannya itu mangrove. Jadi memang harus ada sesuatu yang kita gali dari lokalitas yang itu kemudian jadi daya tarik wisata.
1: Menarik ya, jadi pengen wisata karena hari ini Sabtu.
0: Iya betul, tinggal cus ini.
1: Cuman kalau untuk saat ini kayak ke gunung kayak dihindari dulu ya Bu, karena kebakaran karhutla ya. Di Bromo juga karhutla
0: ditutup juga ditutup. Bromo ya.
1: Ditutup. Baik. Nah, gak kerasa Ibu saat ini di menit ke-50. Kita ngobrolnya ini udah hampir satu jam gitu ya. Nah, apa sih Bu yang ingin disampaikan begitu ya? Sekaligus bagaimana cara masyarakat ini bisa dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata agar ini tidak hanya berlangsung sebentar saja gitu ya? Karena masyarakat ini kan juga harus diberikan, mungkin bisa bukan diarahkan gitu ya, diberikan edukasi itu kok kayaknya menggurui banget gitu ya. Tapi mungkin bisa ada nggak sih Bu pelatihan buat masyarakat begitu ya Bu ya, agar mereka ini mungkin pelatihan hospitality. Mungkin pelatihan hal-hal yang sifatnya itu bisa membangun gitu. Karena kadangkala sebagai turis sendiri Bu, contoh nih kayak Dini Bu jalan begitu ya ke Malang gitu kan, itu kan gak tangan kosong ya Bu ya. Bawa oleh-oleh ya, walaupun cuman katakanlah almond gitu aja gitu tuh kan, biar mereka yang di Malang juga merasakan gimana sih kue almond asli Surabaya gitu ya. Lapis kukus dari Surabaya itu seperti apa gitu. Ada makanan-makanan kuliner-kuliner yang dilabeli Surabaya gitu.
0: Itu
1: seperti apa Bu?
0: Jadi memang kalau kita bicara industri pariwisata, memang semua pihak harus terlibat. Dan kebutuhannya pariwisata itu kan tadi itu banyak, mulai akomodasi, kemudian makan minum, oleh-oleh, terus kebutuhan selama di situ, transportasi dan sebagainya. Nah, masyarakat itu memang diajari peka, tanda petik ya, peka melihat, oh ini ada peluang nih, misalnya. Kayak kimpul tadi tuh. Dulu kimpul itu adalah makanan-makanan lokal yang ya udah dimakan umbi gitu aja. Tapi sekarang itu misalnya kimpul bisa jadi perkedel, bisa jadi olahan-olahan, terus bisa jadi keripik dan seterusnya. Nah, harus peka seperti itu. Tapi memang biasanya di desa itu butuh yang namanya penggerak. Ada aktor penggerak.
1: Gitu. Ada motornya gitu.
0: Iya, ada motor penggerak itu mempercepat gitu. Karena ya masyarakat kan memang belum terbiasa dengan yang namanya pariwisata gitu atau kebutuhannya. Karena itu kenapa perguruan tinggi itu punya peran di situ. Jadi perguruan tinggi itu banyak juga loh dampingi tempat-tempat wisata. Kami itu bahkan ada magang, ada PKL, sekarang ini ada MBKM. Jadi bagaimana kita mengantar anak-anak itu untuk membantu. Apa sih kesulitannya di misalnya di destinasi atau desa wisata itu? Mulai mereka itu memetakan potensinya apa aja, lalu ini mana yang prioritas, lalu bagaimana mengelola destinasi dengan baik, dan kemudian juga termasuk kebutuhan-kebutuhannya yang lain tadi seperti oleh-oleh, makan minum. Berarti semuanya itu yang penting adalah mengangkat lokalitas. Mm-hmm. Karena orang itu datang ke sana, misalnya kayak orang masa datang ke sana itu kemudian beli sesuatu yang enggak berciri khas, kan enggak mungkin, mesti cari yang khas ini apa. Mm-hmm. Disitulah nanti peran masyarakat itu untuk ikut andil di sana. Mm-hmm. Kemudian yang terkait dengan ya tadi itu memang pendampingan itu penting dan semua pihak itu juga punya kontribusi ya untuk bisa mendampingi tadi seperti program CSR, mungkin termasuk dari RRI itu juga memberikan literasi, memberikan apa istilahnya ya, oh ini loh kewirausahaan, apa social entrepreneurship misalnya. Banyak juga misalnya dari program CSR itu yang juga menyasar social entrepreneurship. Dan pelakunya itu banyak juga anak-anak muda, Gen Z, yang dia mulai melihat, oh kalau misalnya ada wisatawan datang, ya udah saya tak kulak Aqua gitu, atau nyebut merek air misalnya, atau jualan Sinom gitu bla bla bla, sehingga nanti lama kelamaan itu akan terasa gitu.
1: Baik.
0: Jadi mungkin pesan saja untuk masyarakat ya, untuk semua stakeholder gitu, yang namanya lingkungan, yang namanya daya dukung lingkungan itu adalah aset yang mahal. Karena apa? Karena aset seperti itu mungkin limited ya, misalnya kita cuman Bromo itu ya cuman ada di Indonesia. Jadi kita jaga jangan sampai kemudian kebakaran chapter yang kesekian kan. Ini sudah dua kali kebakaran contohnya. Kemudian juga yang namanya kita menjaga lingkungan itu sebenarnya kita itu sedang berinvestasi untuk masa depan kita.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ilmunya.
0: Sama-sama,
1: Ibu di sore hari ini begitu ya. Semoga ini bisa menjadi aware bersama dan juga sekaligus ini bisa meningkatkan minat kita untuk wisata di dalam negeri aja gitu ya Bu ya.
0: Enggak usah keluar negeri. Mahal di luar. Di sini aja.
1: Kayaknya apa wisata di Indonesia itu ngabisin umur 27 tahun katanya Bu, karena penelitian kan bilang ya bahasanya kalau mau wisata di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desanya itu membutuhkan waktu 27 betul. Tahun ya.
0: Betul.
1: Karena contoh
0: saking
1: di
0: bervariasinya,
1: saking banyaknya Bu. Di Malang aja tuh enggak habis-habis kalau sehari.
0: Enggak cukup, harus nginep berhari-hari.
1: Itu baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Enda Nurhiyati, Nur Hidayati begitu ya Bu, SSM MSI. Sehat selalu Ibu Sri Enda. Masya Allah, dua kali ketemu Ibu tetap dengan ceria dan cantik sekali loh Ibu. Masya Allah, semoga gak bosan bersama Dini Wardani ya Bu ya.
0: Insya Allah.
1: Sehat selalu Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, karena Dini akan menemani Anda sampai nanti merapat 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya menggelar RRI Fans 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 12 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, RRI Surabaya menggelar RRI Fans 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni Pasar Tukar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Hari ini RRI Surabaya menggelar puncak acara RRI Fest 2026 di kantor RRI Surabaya pada hari Sabtu 12 September 2026 sebagai peringatan Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai penguatan koneksi bersama masyarakat. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dibuka dengan seremonial potong pita di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya yang dilangsungkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya, Girang Basuki, Ketua Panitia RRI Fest Surabaya, Herliana, dan owner Lotus Art Courses sebagai mitra RRI Fest tahun ini, Putu Mahendra Darmawan. Dan yang menarik pada acara hari ini yakni gelaran acara Barterin X Pasar Tukar, yang di mana masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa melakukan pertukaran barang atau barter seperti zaman ketika manusia belum mengenal mata uang. Salah satu penanggung jawab Barterin X Pasar Tukar, Dila, mengatakan pada hari ini antusias masyarakat cukup tinggi. Tercatat terdapat 84 masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan barangnya pada acara RRI Fest 2026 kali ini. Masyarakat yang telah mendaftar diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menukarkan barangnya dengan barang yang telah tersedia dari peserta lainnya. Harapannya dengan adanya acara ini, masyarakat bisa terdorong gerakan barter dan gaya hidup minimalis seperti tujuan yang telah diharapkan.
3: Yang tercatat itu ada 85, tapi nggak datang satu, jadi 84.
2: 84. Hari ini antusiasnya gimana?
3: Cukup banyak yang daftar sih. Kan targetnya untuk per sesi itu 30.
2: Oke.
3: Sedangkan ini yang datang 85, jadi udah hampir.
2: Sementara salah satu penukar barang, Mia Fatmala, menyebut dengan adanya acara ini, barang miliknya yang banyak tidak terpakai di rumah bisa dipergunakan untuk hal yang lebih baik lagi oleh masyarakat lainnya dan secara tidak langsung dapat menghemat uang miliknya sebagai motivasi gaya hidup minimalis.
4: Soalnya yang pertama kan barang-barangku agak banyak mas di rumah.
2: Oke.
4: Numpuk gitu loh.
2: Oke.
4: Kadang sudah dibuat status tapi nggak ada yang mau. Akhirnya pas ada acara ini, ya alhamdulillah.
2: Lumayan ini.
4: Iya. Kan lihat yang waktu itu di Bandung kan ram banget toh. Akhirnya excited ya aku.
2: Okay. Kegiatan menarik lainnya yang dapat diikuti masyarakat pada acara hari ini yakni fun game Zumba Party, penampilan akustik live music oleh Cak Ning Surabaya dan finalis Bintang Radio tahun 2022-2025, stand up comedy dan ditutup oleh penampilan DJ DJ Aji. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
5: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
5: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan

0: Rencana BNPB periode pertama 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, seperti dilaporkan Ani Hasana berikut ini.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Ia menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Syamsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
2: Nah, sekarang anak-anak muda ini dengan pengetahuannya, kira-kira bisa nggak dia mendapatkan ide baru, konsep baru untuk melakukan pencegahan agar tidak berulang lagi. Ya, kecuali gempa ya, kalau gempa kan berat. Tapi kalau banjir kan mesti tiap tahun kalau musim hujan. Kebakaran mesti tiap tahun setiap kemarau. Kenapa kok berulang terus gitu, dan ini anak-anak muda mestinya punya pemikiran yang kritis semacam itu.
1: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan, penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar resiko dan dampaknya dapat ditekan. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa, serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih.
4: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerjasama dengan beberapa pihak, dan juga kami melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di desa Sumber Betung dan desa Putuk Rejo, Kecamatan Kalipari.
3: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Samsudi.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso, Mas'ud Ali, mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sekolah itu sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan moderasi yang digelar FKUB.
7: Kita undang mereka itu karena kemampuan kita hanya 60 ya. Jadi

0: Tadi ada Pak Kajari, ada Pak Sekda.
1: Ya.
0: Jadi kenapa saya sampaikan di sambutan tadi, kenapa kita harus memaksa Pak Kajari datang, Pak Sekda datang. Jadi kalau forumnya kan forum anak SMP ya. Tapi saya memandang penting bagi mereka itu untuk ditanamkan itu aja. Sehingga harus mengundang pihak-pihak terkait.
2: Sementara itu Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
3: Kita ajarkan bahwa kita itu meskipun berbeda kan harus tetap satu. Negara kita itu dibentuk dengan perbedaan itu. Berbeda ras, beda agama, beda suku. Tetapi kita itu tetap harus satu sebagai bagian dari keyakinan negeri ini. Bapak Ibu guru di sini, di kelas-kelas itu ada banyak quotes. Bagaimana kita hidup rukun bersama, bagaimana kita menghormati teman. Ini lagi dipasang juga.
2: Keberadaan itu, kata Khalifah, juga diterapkan dalam aktivitas keagamaan di sekolah saat siswa muslim melaksanakan sholat duha dan membaca surat Yasin pada Jumat. Siswa non-muslim diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas keagamaan sesuai keyakinannya. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
4: Pendengar, lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek pencotohan percepatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek percotohan percepatan kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Hadayani Lubis, menegaskan sekitar 1.400 dari 1.600 warga binaan telah terdaftar sebagai peserta PBIJK.
6: Di lapas kelas 1 Surabaya, kita lakukan adanya bimbingan teknis bagaimana penerimaan jaminan kesehatan bagi warga binaan seluruhnya dan CKG gratis. Salah satu sasaran kami bagaimana supaya warga binaan ini selain pembinaan juga kesehatannya.
5: Program tersebut ditujukan untuk memastikan warga binaan memperoleh akses jaminan kesehatan dan cek kesehatan gratis selama menjalani masa pembinaan. Penerapan program serupa selanjutnya didorong di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur sekaligus memperkuat pencegahan dan penanganan TBC melalui pemeriksaan, pengobatan, serta perbaikan lingkungan hunian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ponorogo memanfaatkan hibah kandang ayam untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
7: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ponorogo mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah melalui pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian bagi warga binaan. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan hibah kandang ayam dari Yayasan Berkah Serikandi Abadi dan Yayasan Wadah Titian Harapan. Kandang tersebut rencananya digunakan untuk beternak ayam pejantan dengan kapasitas sekitar 800 ekor. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Agung Nugroho mengatakan, kandang tersebut akan diisi jenis ayam pejantan dengan mempertimbangkan pola perawatan yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan rutan dalam melakukan pemeliharaan.
8: Insya Allah nanti kandang itu kita gunakan untuk kandang ayam pejantan. Karena kalau boiler itu pengingat perawatannya 1x24 jam. Kami juga nggak bisa untuk kita pelihara secara intens, kita tungguin. Makanya kita ganti ayam pejantan. Yang melawat nanti warga binaan yang sekiranya nanti mendekati bebas, karena tujuan kami kalau nanti sudah dikaryakan di kandang, ketika sudah bebas nanti langsung bisa diterapkan.
7: Ia berharap keberadaan kandang ayam tersebut dapat menunjang program pembinaan kemandirian bagi warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Selain peternakan ayam, Rutan Kelas 2B Ponorogo juga mengembangkan sejumlah kegiatan ketahanan pangan lainnya. Di sektor unggas terdapat pemeliharaan ayam, bebek, itik, serta ayam Jawa. Sementara di sektor perikanan dikembangkan budidaya lele dan nila. Kegiatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Agung menjelaskan lahan yang tersedia dan belum dimanfaatkan akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Pendengar, anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dani Hilman Natawijaya mengatakan perkembangan arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
1: Perkembangan ilmu arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya Sabtu siang mengatakan kajian tersebut terus mengalami perkembangan. Menurut Dani, perkembangan tersebut melahirkan istilah geoarkeologi dan arkeogeologi dengan penekanan yang berbeda. Ia menjelaskan data kegempaan memiliki keterkaitan dengan perkembangan kebudayaan manusia pada masa lalu. Karena itu, saat ini berkembang kajian arkeologi seismik yang menghubungkan gempa dengan peninggalan budaya. Dani mengatakan kajian gempa bumi dan arkeologi geologi memiliki konsep serta metodologi yang tidak jauh berbeda. Dalam kajian gempa bumi, penelitian diawali melalui pemetaan aktif menggunakan teknologi penginderaan jauh berresolusi tinggi.
9: Dari gempa kok bisa tersesat di geologi ya? Sebetulnya antara geologi gempa bumi dengan arkeogeologi atau geoarkeologi itu tidak jauh-jauh amat gitu ya, kalau dilihat dari konsep dan metodologinya. Yang pertama, waktunya, windows, subjek dari waktunya itu berdekatan juga gitu kan. Geologi gempa bumi dengan geoarkeologi itu sama-sama konsen ke zaman Holocen dan kuarter akhir gitu ya.
1: Teknologi tersebut mencakup digital terrain model atau DTM dan data penginderaan jauh berresolusi tinggi. Selanjutnya peneliti melakukan pemetaan geomorfologi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian juga menggunakan sejumlah peralatan seperti ground penetrating radar atau GPR dan geolistrik. Dani menjelaskan peralatan tersebut diperlukan karena jalur sesar tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, PT KAI Daop 7 Madiun menyiapkan diskon tarif spesial hingga 30% untuk perjalanan ke Madiun Running Fest 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
10: PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Madiun Running Fest MRF 2026 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026 bertempat di Stadion Wilis Kota Madiun. Event lari bergengsi yang diinisiasi oleh IKASDA Madiun ini mendapat dukungan penuh dari KAI bersama pemerintah Kota Madiun guna memperkuat potensi sport tourism di daerah. Dan sebagai bentuk kemeriahan acara, PT KAI menghadirkan penawaran spesial berupa pemberian diskon tarif hingga 30% yang bisa dinikmati masyarakat. Di mana event khusus pembelian tiket diskon ini akan dilangsungkan pada 12 September mulai pukul 9 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gor Tennis Indoor Stadion Wilis Kota Madiun. Hal itu disampaikan Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, di mana menurutnya KAI sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan positif yang menggerakkan masyarakat ini.
11: Madiun memiliki sejarah panjang sebagai simpul transportasi kereta api di Indonesia. Dan melalui dukungan pada Madiun Running Fest 2026 ini, kami ingin menegaskan komitmen KAI untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman dan tepat waktu, tetapi juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pariwisata melalui spot tourism.
10: Menurut Tohari, ajang ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik melalui olahraga lari, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan serta keberlanjutan lingkungan, di mana kehadiran ribuan pelari dari berbagai daerah nantinya diharapkan mampu memberikan efek positif, khususnya bagi sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata lokal di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
12: Info olahraga.
4: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, berbekal kemenangan di laga perdana, Madura United cukup percaya diri untuk menantang tuan rumah PSS Sleman di pekan kedua Super League dengan target curi poin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Anno Fontrian.
13: Laskar Sape Kerap bertekad memberikan perlawanan maksimal dan membawa hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga, pelatih Madura United Jay Gomez memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat. Selain karena kualitas lawan, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi Laskar Sape Kerap. Jay Gomez mengakui waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Gomez menambahkan, Madura United telah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal.
14: Maksud coach, kita dalam di sini pasti sulit buat kita juga karena mereka mainkan dan sulit. Kita sudah dapat kabar, tiket sudah full semua. Untuk menonton mau datang untuk support mereka. Tapi kita sudah persiapan dalam minggu ini. Waktu pendek kita, tapi tim sudah siap. Untuk kita bisa kerja keras besok di sini. Sampai kita bisa dapat main penuh di sini besok juga.
13: Sementara itu, gelandang Madura United Hugo Gomez memastikan timnya telah melakukan persiapan matang menjelang laga menghadapi PSS Sleman. Pemain yang akrab disapa Jaja mengatakan, seluruh rekannya telah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang akan mendapat dukungan penuh di kandang sendiri. Dirinya bertekad tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari markas lawan karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi musim ini.
15: Fizemos uma boa preparação como o treinador falou.
16: Já já, mental dia sangat kuat untuk pertandingan dia udah kerja, dia udah persiapan juga untuk kerja mentality dia juga untuk bisa dapat poin besok di sini. Yang penting kita bisa kerja sebagai grup dan dapat poin di sini besok.
13: Tuan rumah PSS Sleman akan menjalani laga kandang perdananya musim ini setelah di laga sebelumnya takluk atas Bali United. Laga PSS Sleman melawan Madura United berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo Sleman.
4: Pendengar, pemerintah Kota Kediri memperbaiki pagar Stadion Brawijaya untuk meningkatkan keamanan jelang laga kandang perdana BRI Super League 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
17: Pemerintah Kota Kediri mulai memperbaiki pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya Kota Kediri setelah sejumlah bagian pagar mengalami kerusakan parah pada tribun ekonomi sektor C dan juga sektor D. Kerusakan terjadi setelah laga kandang Persik Kediri menghadapi Dewa United yang dipicu oleh desakan penonton. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemkot Kediri menargetkan perbaikan bagian tersebut dapat diselesaikan sebelum Persik Kediri menjalani laga kandang menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 mendatang.
18: Ya, tahap pertama ini dulu lah, kita fokus yang rusak-rusak itu tadi. Yang tribun C dan sampai dengan D. Kita tahap pertama ini dulu, terus kemudian nanti yang terkait dengan yang lainnya nanti sambil kita ngikuti jadwalnya Persik. Nah, jadi tidak kita bongkar semua dulu, kita selesaikan yang sini dulu, kita pasang, disekat pasang. Nah, kita juga terikat dengan jadwal teman-teman Persik.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan bahwa perbaikan fasilitas stadion menjadi bagian dari komitmen bersama antara Persik Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Langkah tersebut turut diarahkan untuk mempertahankan Stadion Brawijaya sebagai home base dari Persik Kediri.
19: Ini komitmen bersama karena Persik harus berkandang di Stadion Brawijaya. Jangan sampai kita menjadi musafir ya. Itu yang harus kita tegaskan. Persik tetap main di Kediri, di Stadion Brawijaya Kediri.
17: Perbaikan pagar Stadion Brawijaya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan bagian yang mengalami kerusakan. Pola tersebut diterapkan agar proses perbaikan tidak mengganggu jadwal pertandingan Persik Kediri. Nantinya, setelah sektor C dan D selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya secara bertahap dan menjadi penggantian menyeluruh pertama sejak renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam. Anu Kusuma melaporkan.
12: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama paket feature produksi RRI Sumenep. Pantai Camplong Sampang menawarkan suasana teduh, panorama laut dan keindahan matahari terbenam. Seperti yang dilaporkan Alvin Wari dalam feature berikut ini.
20: Mengunjungi Pulau Madura terasa kurang lengkap tanpa menjelajahi tempat wisata, terutama pada pantai-pantainya. Salah satu destinasi menarik adalah Pantai Jamplong yang menawarkan pesona alam mulai dari hamparan pasir hingga fasilitas yang memadai. General Manager Pantai Wisata Jamplong Bambang Setiadi mengatakan, nama Pantai Jamplong diambil dari nama daerah, yaitu Kecamatan Jamplong di Jalan Raya Jamplong, Kecamatan Jamplong, Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Pantai ini sendiri menyuguhkan sederet pemandangan yang bisa memanjakan mata. Pantai Jamplong menawarkan berbagai daya tarik yang membuatnya menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Pengunjung bisa bersantai di bawah rindangnya pepohonan, menikmati suasana tenang sambil menggelar tikar.
21: Ya, Assalamualaikum, Pak Bambang.
22: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
21: Baik-baik. Ya. Saat ini kita berada di area wisata Pantai Jamplong dan kebetulan Bapak selaku manajer di sini ya, Pak. Dan memang berbicara soal Pantai Jamplong sendiri, ini bisa dikatakan salah satu pantai legend di Madura. Rahasianya sampai sekarang Jamplong bisa berstatus kayak gitu apa sih, Pak, selaku manajer, Pak?
22: Sebetulnya begini. Jadi Pantai Jamplong itu menurut sejarahnya masyarakat sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, itu dari zaman dulu itu sudah cucukan lah istilahnya. Dari zaman Belanda katanya begitu. Makanya ada di sini kan Jalan Tuan. Tuan itu kan orang Belanda zaman dulu dipanggilnya Tuan. Jadi sudah semacam tradisi ya, seperti di hari raya Idul Fitri sampai hari raya Ketupat, kita itu ya memang masyarakat umumnya Madura itu ya memang kalau nggak berkunjung ke sini kayaknya itu udah, meskipun ya istilahnya kita karena lahan yang seperti ini kita tidak berkembang, cuman ya karena legendnya itu mungkin udah.
20: Selain itu, gazebo yang menghadap langsung ke laut menjadi tempat ideal untuk duduk santai ditemani gulungan ombak kecil yang menenangkan. Memang keunikan lain dari Pantai Jamplong adalah suasana yang jauh dari ombak besar, berbeda dengan pantai selatan Jawa yang terkenal dengan gelombangnya yang ganas. Area taman yang luas pun menjadi pilihan sempurna untuk piknik keluarga atau sekedar berteduh. Dengan akses lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan pemukiman warga, menjadikan pantai ini selalu ramai dikunjungi ketika menjelang hari libur dan hari besar lainnya. Jika ingin mencoba menaiki kapal perahu, pengunjung bisa merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kabupaten Sampang tidak punya banyak sumber pendapatan asli daerah di sektor wisata. Saat ini hanya Pantai Wisata Jamplong satu-satunya penyumbang PAD.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Sylvia dan Atit Sasono dan juga Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dwi Pratama bisa kembali hadir menemani Anda ya di kebersamaan kita hari Sabtu 12 September 2026 melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Tadi Anda sudah ditemani rekan Dini Wardani yang sudah menemani Anda di paruh awal Surabaya sore ini tentunya ya. Tentunya pastinya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk stay di Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini hingga nanti Surabaya malam ini ya. Anda akan masih bersama saya Dio Pratama ya. Nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini dan juga malam ini ya. Setelah ini kita akan hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti Surabaya sore ini kita lanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya menemani sore hari Anda. Kemudian nanti jangan lupa karena ini hari Sabtu jam 6 sore akan ada Warta Musik tentunya. Selepas Warta Musik Anda akan, oh iya, azan maghrib dulu ini akan ada pada pukul 17.29, sementara untuk azan Isya akan ada pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepas nanti Warta Musik Anda akan kami ajak bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, informasi mancanegara, informasi seputar olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari dari BMKG Pusat. Selepas Warta Berita Sentral, kita akan ajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Kristen ya, edisi hari ini, hari Sabtu. Biasanya kan Mimbar Agama Kristen. Kemudian nanti Surabaya malam ini jam 8 malam kita akan hadirkan mini drama. Setelah itu kita lanjutkan dengan ngobrol santai aja. Kemudian dilanjut jam 9 malam, jangan lupa kita akan ada PPH ya. PPH-nya apa? Nanti ya, saya belum tahu juga PPH-nya apa malam ini. Malam mungkin pendengar sudah tahu dari promo-promonya ya. Saya sendiri belum muter promonya apa PPH-nya ya. Oh, PPH-nya nanti malam itu Black Brother ya. Jadi nanti ini ya selama 2 jam dari jam 9 malam hingga jam 11 malam kita akan hadirkan PPH Black Brothers. Black Brothers ya. Saya sendiri juga baru tahu ya Black Brothers ya. Nanti ya di ruang rindu PPH malam hari nanti ya. Kemudian nanti selepas PPH Surabaya malam ini kita lanjutkan dengan Dunia Dalam Berita ya, jam 11 malam hingga tutup siaran jam 12 malam. Mengawali jumpa kita di lanjutan Surabaya sore ini, kita langsung hadirkan kepada Anda kentongan.
1: Waktunya kentongan.
0: Informasi yang pertama di program kentongan sore hari ini, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengimbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman alam. Oni Arianto melaporkan.
2: Masyarakat di daerah rawan bencana diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman alam. Setiap wilayah memiliki karakter bencana berbeda yang perlu dipahami untuk mengurangi resiko. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Kondisi tersebut menuntut masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi sesuai karakter wilayah. Menurut Amin Widodo, sejumlah gunung api di Jawa Timur misalnya memiliki potensi bahaya yang berbeda. Karena itu penanganan dan mitigasi tidak dapat disamaratakan. Ia mencontohkan gunung api Semeru yang memiliki potensi banjir lahar saat terjadi hujan. Material vulkanik yang menumpuk di kawasan puncak dapat terbawa aliran air menuju daerah hilir.
3: Ya, karena kita hidup di daerah yang aktif, misalnya begitu ya, daerah gunung aktif yang banyak begitu, sehingga masing-masing di daerahnya tadi mestinya harus mengantisipasinya dan punya karakter sendiri. Misalnya Semeru, dia akan nanti aktif, nanti ngumpul di atas, nanti kena hujan dia akan menjadi banjir lahar. Ya seperti itu Gunung Semeru.
2: Sementara itu, anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur Arna Vera Juwani mengatakan masyarakat hidup bertampingan dengan beragam fenomena kebencanaan. Ancaman tersebut dapat menimpa siapa saja tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik.
4: Kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih.
2: Arna Vera Juwani berharap kesiapsiagaan bencana dapat menjadi kemampuan bersama dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi diri dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Oni Arianto melaporkan.
5: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu, tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
6: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
1: Anda kembali dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat. GOW Sumenep mendorong sampah rumah tangga agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Berikut laporan Rukayah Zain.
2: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tema mengubah sampah menjadi peluang, mendaur ulang plastik, dan mengolah sampah rumah tangga. Ketua GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari dihadapi masyarakat. Setiap rumah tangga menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, hingga botol. Menurut Nia, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.
3: Saat ini, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari kita jumpai. Setiap rumah tangga menghasilkan sampah, baik berupa sisa makanan, plastik, kertas, botol, dan yang lainnya. Dan yang apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi penambahan ekonomi. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana dan menjadi tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar kita.
2: Istri Bupati Sumenep ini mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi. Pemateri kegiatan yaitu Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Andri Tias Nurikayanti memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 ya hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi Sabtu 12 September 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah berita hoax. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Profesor Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan mas pokoknya ya.
1: Oke, makasih banyak ya pak.
0: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya, Yaul ya. Boleh saya belum mengucapkan selamat malam minggu ya semua pendengar Pro 1 Surabaya. Ini hari Sabtu, lupa saya. Pada kemana ini hari Sabtu? Apalagi Sabtu malam ini malam minggu, apakah di rumah saja? Atau mungkin ada mau ke RRI yang kebetulan hari ini ada pagelaran RRI Fest ya. Jadi kalau Anda mungkin kebetulan lewat RRI loh kok rame. Nah itu ini hari ini tuh ada RRI Fest ya. Jadi ada dari jam berapa tadi? Jam 10 pagi sampai nanti jam 10 malam ya, padat ya acaranya. Tadi itu waktu Kakak Dini Info Prima di belakang studio itu sedang ada Zumba. Jadi kalau misalnya di radio Anda di rumah waktu mendengarkan Info Prima tadi agak sedikit jedum-jedum. Nah itu karena di belakang studio kami itu ada Zumba ya. Tapi sudah selesai Zumbanya tadi, selesai 1 jam kalau nggak, dari jam 4 sampai jam 5 itu full Zumba ya. Dan alhamdulillah untuk Zumba itu full ya, istilahnya pesertanya itu banyak, sudah full ya, sudah full capacity. Jadi peminatnya untuk Zumba tadi itu sangat antusiasnya sangat ramai ya, sampai banyak yang nanyain juga di media sosial kami, loh kok sudah full, ini tahunnya saya sudah terdaftar gimana, saking ini ya, saking antusias untuk mengikuti Zumba tadi. Dan selain Zumba juga ada rangkaian acara lainnya ya, termasuk ini kalau Anda di lobbynya RRI itu ada pameran seni juga ada, terus ada beberapa jualan aksesoris dan juga seperti jualan ini yang bisa saya lihat ini dari studio, ada jualan ini ya, sabun tapi dari kayaknya dari kembang apa gitu ya, saya nanti baca lagi ya. Ini ada jualan stiker-stiker juga, terus di sebelah saya pas ini ada hasil karya-karya sepertinya anak-anak ya, ini gambarnya anak-anak dipajang di sini. Dan juga di galeri RRI di tengah-tengah ya, kalau Anda masuk dari lobi terus masuk kan ada ruangan lagi namanya ruang galeri, itu ada barterin atau tukar acara ini. Jadi Anda bisa berkesempatan jika Anda punya kayak barang-barang bekas atau barang-barang sudah tidak terpakai lah. Nggak usah bekas ya, ya bekas sih. Yang tidak terpakai tapi masih valuable, maksudnya masih bisa dipakai dan juga masih bagus, itu Anda bisa barter atau tukar dengan satu komunitas. Jadi komunitasnya itu kita saling bertukar ya. Jadi Anda bisa menemukan barang yang berguna di orang lain. Ini ditawarin nih, mau enggak barter sama punya saya ini. Jadi bisa di acara barterin apa tukarin ya. Saya lupa, nanti saya kasih info lagi. Tapi kalau enggak salah itu cuma sampai jam 5.15 ya, sudah lewat ya. Ini tadi tiba saya mau bawa ini mesin cuci saya sudah nggak kepake, tapi karena berat ya, jadi saya tidak mungkin mau bawanya ke sini ya, harus pakai pickup bawanya. Ya maksudnya barterin itu barang-barang yang kecil-kecil ya, yang kayak misalnya apa, tas ya, kayak perempuan kan banyak tas ya, ini pasti perempuan itu kan udah beli banyak tas dan ada yang sudah nggak kepake, tas atau jaket atau apalah gitu, itu bisa ada komunitasnya namanya tukarin itu tadi atau barterin itu tadi ya. Jadi komunitasnya ini idenya sangat unik ya, jadi kita bisa menukar barang apa saja yang kita miliki ya, asalkan ya sama-sama mau ya. Ya itu dia. Dan juga ada serangkaian but-but makanan ya di depan lapangan RRI juga, jadi silakan Anda sampai jam 10 malam ya. Nanti kalau nggak salah malam nanti ada stand up comedy ya, salah satu kesenian favorit saya. Jadi tapi sayangnya saya harus dinas, jadi saya tidak bisa menyaksikan stand up comedy nanti ya, padahal saya pengen sekali melihat langsung ya stand up comedy ya, meskipun mungkin penampilannya paling 10 menit 15 menitan lah ya, karena ada beberapa penampil, kok nggak salah ada 5 penampil ya dalam selama 1 jam itu, jadi kayaknya dibagi 15 menit 15 menit ya mungkin ya, jadi kayaknya seru, full padet 1 jam ketawa kan enak. Nah itu silakan Anda bisa datang di RRI ya.
dari Jalan Pemuda ya, 8290 sampai jam 10 malam nanti ya. Kalau misalnya nggak ada acara apa-apa, nggak ada acara kemana-mana, boleh langsung datang ke RRI ya, Surabaya tentunya ya. Ya tentunya di RRI lain juga pasti ada acara sendiri, tapi kalau saya kan di RRI Surabaya, jadi saya mengajaknya ke RRI Surabaya tentunya ya. Karena hari ini ada rangkaian RRI Fest. Kalau tahun lalu itu kan 2 hari ada. Kalau tahun ini dipadetin, jadi karena mungkin efisiensi ya, dipadetin ya, jadi satu rangkaian acara. Makanya baru tahun ini di dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ini saya bacain ya, info-info RRI Fest ini hari ini ada apa aja ya. Jam 10 hingga jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Oh iya, ini ada aturannya ya, jadi gunakan pakaian yang nyaman dan sopan tentunya ya. Jaga kebersihan area venue dan buang sampah pada tempatnya, ini penting ya. Jaga barang pribadi selama berada di area acara ya. Dan boleh Anda mengabadikan momen seru waktu di RRI Fest dan juga di tag ya, RRI Surabaya, tentunya di media sosial Anda. Terus jangan lupa juga butuh bantuan apa-apa, menghubungi langsung panitia ya. Kalau Anda bingung panitianya yang mana, yang pakai kalung atau pakai ini ID card RRI ya, itu meskipun biasanya itu pakai baju hitam. Pakai baju hitam terus ada kalung RRI ya, itu ID card-nya ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan selama RRI Fest ini dilarang membawa sajam ya ataupun benda berbahaya lainnya ya. Kemudian dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman beralkohol tentunya. Dilarang membawa atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya. Tidak boleh ya, ini RRI Fest tidak boleh dipakai ajang untuk minum-minum dan obat-obat terlarang. Dilarang melakukan tindakan pelecehan, kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Setelah dilarang juga meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Nah ini kayaknya sih nggak sengaja ya, tapi tetap nggak boleh ya. Oke, baik pendengar, saat lagi ya pada 17.28 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik Rizki Allah. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan, untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkau lah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal yang datangnya dari Allah ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah. Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara.
Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: 心，上当公我
1: mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati, Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Selamat tadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya tadi. Dan tidak intinya saya mengingatkan ya, jangan lupa nanti jam 6 sore atau 9 menit lagi kita akan hadirkan Warta Musik ya, yang hari ini itu edisi 12 September itu berarti Kunto Aji ya. Kunto Aji ya, artis musisi yang cukup masih muda ya dan baru ya di dunia musik Indonesia ya. Tapi lagu-lagunya juga sudah banyak yang hits ya hitungannya ya. Kita mulai dari mana? Masih Asik Sendiri, Ekspektasi, dan juga ada lagi apa ini? Rehat, Rona Merah Langit, ada Mercusuar, dan Menjadi Milikku, konon katanya ya. Pokoknya banyak ya lagu-lagunya Kunto Aji yang nanti mungkin Anda bisa minta ya dengarkan di Warta Musik edisi Kunto Aji jam 6 sore atau jam pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap bersama kami, kita akan hadirkan selama 1 jam ke depan ya Warta Musik edisi Kunto Aji. Kita akan kembali jam 6 sore.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

0: Ya sudah disapa dulu ini. Warta Musik.
1: Warta Musik bersama Kunto Aji.
0: Kunto Aji.
1: Dipandu Mas Pak RT.
0: Pak RT. Nah ini semangat ini.
1: Nyambi tadi tukang parkir.
0: Ini apa toh? Ya apa ya?
1: Apa
0: Wih, semangat sore-sore, Rek. Udah makan malam apa?
1: Baru selesai.
0: Bah, alhamdulillah.
1: Selesai siap-siap, makannya belum.
0: Oh, oke. Okay. Ya udah ini ya, mau ini ditemani lagu apa? Ini sambil makan.
1: Yang ada di playlist Mas
0: Yu. Saya punya ini.
1: Ya, aja saya enggak request.
0: Mm-hmm.
1: Tolong diputerin aja.
0: Oke, siap. Siap, apa? Manut aku.
1: Kagem Mas Yu, matur nuwun.
0: Matur nuwun apa? Nah,
1: dengerin sambil makan nasi malam hari.
0: Alhamdulillah. Nggih, siap. Terima kasih. Apa ditunggu ya. Kita nanti sajikan tembang-tembang terbaik untuk menemani Abawi dan pendengar Pusat Surabaya mungkin sedang makan malam ini. Saya juga ini makan malam sudah siap, cuma belum saya makan ya. Mungkin sambil nanti kita puterin tembangnya Kunto Aji, saya juga sekalian makan ya, bareng nanti Abawi juga ya. Ini nanti saya puterin ini Abah ya. Konon katanya ini. Saya penasaran kayak apa lagunya konon katanya ya. Kita sapa yang di line telepon WA ini, semoga tidak tubruan ya. Halo, Mama Yu. Nyambung enggak? Halo. Warta Musik.
2: Halo.
0: Ah, ini.
2: Enggak dengar suaranya.
0: Enggak dengar suaranya.
2: Halo. Udah.
0: Oke. Okay.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat petang. Selamat petang, Mama Yu. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar Bali?
0: Alhamdulillah. Gimana? Ada Bali. Ini? Ada tembang Kunto Aji yang pengen didengar?
2: Aku nggak request kayak apa Awi, mau dengerin aja, terserah mau diputerin apa. Soalnya aku nggak kenal judul-judulnya, lagu-lagunya.
0: Okay, siap, itu ditunggu ya. Tak dengerin
2: sambil mau malam gitu.
0: Oke, okay. Ditunggu Mama Yu, terima kasih.
2: Oke, okay, buat Mas Yu-nya sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati, yang di rumah menunggu.
0: Siap.
2: Dan tak tunggu lagunya. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yu. Ini beding ini deh. Saya bacain dulu ya. Ini biografinya ya. Kunto Aji Wibisono adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Indonesia yang dikenal lewat karya musik pop folk bermuatan terapi emosional dan kesehatan mental. Wow. Nama lengkapnya Kunto Aji Wibisono, tempat tanggal lahirnya Sleman, Yogyakarta, 4 Januari 1987. Pendidikannya ya, Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta. Nah, istrinya ya nggak usah disebutkan, ini bisa dicari sendiri lah. Perjalanan pertamanya itu tahun 2008 ya, melalui Indonesian Idol. Nih. Memulai langkah di industri musik melalui ajang Indonesian Idol musim kelima dan berhasil menembus 4 besar. Meskipun gak menang, tapi lebih terkenal mungkin. Itu sudah bagus ya. 2008 itu yang menang siapa? Saya penasaran. Searching dikit-dikit ya. Musim kelima Indonesian Idol ya, atau ini yang menang siapa? Ini jurinya Indra Lesmana, Titi DJ, Anang Hermansyah. Oke. Okay. Oh, yang... Oh, nggak ada. Mana sih? Nggak bisa dilihat gitu yang menang siapa terakhir gitu. Oke. Harus scroll ke bawah. Tidak ada. Oh, Judika. Oh, bukan. Grand finalnya itu... Oh, Aris. Yang menang Aris. Giselle itu runner-up. Oh, jadi.

2003 itu tahun sebelumnya. 2008 gak sih? Ya gak sih? Oh, 2005 musim 2 Judika. Judika itu jadi bintang tamunya. Yang menang di musim itu tuh Ari. Nah, si Kunto Aji itu juara 4 besar ya? 4 besar apa 5 besar? Ya, 4 besar ya. Nah, itu dia ya. Perjalanan karirnya awalnya dari Indonesian Idol. Nah, kita lanjut dengerin lagu dulu ya, pendengar ya. Saya akan hadirkan tadi konon katanya nanti dilanjutkan oleh Menjadi Milikku.

0: Menjadi milikku ya, telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ternyata tadi Kunto Aji featuring Adera, lebih tepatnya itu lagunya Adera ya, featuring dengan Kunto Aji dan juga siapa tadi, lupa saya. Nah, kita lanjut ya. Kita sapa yang ada di line telepon di Warta Musik edisi Kunto Aji sore hari ini. Halo, Warta Musik.
1: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Debra sama yang smart and humble.
0: Iya, Ma.
1: Semoga sehat, baik. Sudah stretching sampai jam berapa nanti, Nak?
0: Jam 12, Ma.
1: Subhanallah, barakallah. Kok mulai sore tadi?
0: Iya, Mas Jo cuti soalnya.
1: Oh iya, saya turun ke Kota Serang. Kalau di Baduy, Kota Baduy dalam nggak bisa menerima sinyalnya. Karena kan ada gunung sama debu vulkaniknya anak Gunung Krakatau. Nah, oke, baik kalau gitu. Kok nggak diangkat telepon saya sih kalau lagi play lagu? Baik, laguku Saudade.
0: Saudade?
1: Iya.
0: Bentar. Untuk Aji.
1: Enak loh itu.
0: Saudade. Oke, saya coba ya. Boleh.
1: Ada ya. Ini kan Kunto Aji yang orangnya suka pakai kacamata frame-nya tebal hitam itu ya.
0: Bener.
1: Sama keribu ya rambutnya ya.
0: Benar.
1: Saya pernah lihat waktu tahun 2008 itu waktu Indonesia Idol itu.
0: Benar.
1: Pernah ya. Ya sampai sekarang juga gitu ya, masih keribu ya. Kirain udah dipangkas. Lalu di samping Saudade nanti buat Bu Siti itu Salam Pada Rindu judulnya. Bu Tete Dewi Long Cafe itu ada Rona Merah Langit, ada enggak buat Bu
0: Rona
1: Tete
0: Merah
1: Dewi?
0: Langit sudah saya putarkan di awal tadi.
1: Oh, enggak dengar ya.
0: Iya.
1: Atau itu tadi Salam Pada Rindu buat Bu Siti, mudah-mudahan masuk.
0: Habis gini masuk. Lalu, Bu Siti.
1: Hah?
0: Habis
1: sudah
0: gini,
1: masuk?
0: Habis gini, setelah main ini harus positif.
1: Itu, Salam Pada Rindu. Lalu buat Tete Dewi itu, bosen ya kalau terlalu lama sendiri, itu gongnya sudah bosen, itu jomblo-jomblo itu. ada apa, mercusuar ada gak ya?
0: Mercusuar ada.
1: Pilu membiru, banyak deh itu,
0: ada.
1: Ayo masuk. Dan sampaikan.
0: Waduh. Oke, baik Oma. Langsung terputus ya. Kita sapa langsung ya. Bu Siti. Halo.
2: Selamat sore.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu apa katanya? Salam Rindu.
0: Salam pada Mas Dio, Pak RT.
2: Pak RT sama Pak Feli kok situ ae kok.
0: Tak kandhani kok iku.
2: Kak, pendengaran saya itu masih jernih.
0: Yakin dong, Siti? Ini Atit ada, masih ada di RRI loh, tak panggil loh nanti.
2: Yakin.
0: Ya weh, kapan-kapan Bu Siti kesini tak tunjukin nanti.
2: Ya. Palingnya singitan lah Bu Siti yang kono mesti.
0: Adalah pesingitan.
2: Singitan lah. Ya salah saya memang kemalaman toh yang kono ya.
0: Kapan lu?
2: Surabaya macet kayak gitu.
0: Ya wes.
2: Lagunya.
0: Salam. Tunggu. Salam Pada Rindu. Oke.
2: Okay. Iya. Terima kasih banyak Umi Yanti Queen yang baik hati. Semoga panjang umur. Sampai 100 tahun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, Mas Dio bersama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Ditunggu lagunya ya. Kita hadirkan langsung ya. Ini soalnya habis gini. Jam berapa sih? Azan Isya-nya 18.38. Masih kurang beberapa menit lagi. 10 menitan ya sekali. Saya bacain dulu deh. Tadi kan awal karirnya di Indonesian Idol 2008, tapi itu kan belum berkarir ya, masih kayak unjuk giginya awal-awal. Nah, tapi debutnya debut sebagai solo independen ini melalui single tadi Terlalu Lama Sendiri ya, itu tahun 2014 ya, dengan merilis single tadi Terlalu Lama Sendiri. Atau ini lagu ini yang sukses dan meraih penghargaan Breakthrough Artist of the Year di Indonesian Choice Award 2015. Dan kemudian dia ini ekspansi karir ya, lewat acting dan presenter ya, sempat membintangi film layar lebar Senggol Bacok tahun 2010, serta memandu acara televisi ya itu. Jadi tidak hanya membuat lagu dan menyanyikan lagu ya, dia juga sempat beradu peran dan juga jadi presenter juga ya. Oke, sangat multi talent ya si Kunto Aji itu tadi. Nah, beberapa albumnya ini 2015 ini album Generation Y atau generasi Y, album debut yang menangkap realitas dinamika kehidupan anak muda generasi milenial. Generasinya saya berarti. Makanya waktu itu lagu yang Terlalu Lama Sendiri itu sangat relate ya. Tapi alhamdulillah waktu lagu itu rilis, saya jomblo gak ya? 2014 itu, oh enggak sih, gak jomblo. Ya, masih pacaran sama istri yang sekarang itu dulu ya. Jadi tidak lagunya tidak relate ke saya, mungkin ke orang lain. Kita langsung hadirkan lagu Kunto Aji, Saudade.

Pendengar, saat ini tepat pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pilu Membiru melanjutkan rangkaian Warta Musik edisi Kunto Aji di sore hari ini ya pendengar ya. Sebelum kita ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, ya, mengingatkan sekali lagi ya, nanti jam saya akan menemani kan hingga jam 12 malam ya, jadi nantikan ya program-program persembahan Pro 1 di Surabaya malam ini juga ya, disiapin terutama untuk Ruang Rindunya atau PPH-nya ya. PPH-nya malam ini itu Black Brother ya. Jadi ini saya kurang tahu ya Black Brother itu musisi kayak gimana. Yang jelas ini kayaknya manca ya. Nanti saya coba ulik sedikit ya. Tapi jelas nanti komposisi lagunya jelas nanti saya akan punya. Tapi kalau misalnya Anda mau request di luar itu juga boleh ya. Disiapin aja ya. Dua lah minimal lah buat buat jaga-jaga ya, kalau satunya nggak ketemu, jadi satunya bisa diputer ya. Ya kalau dua-duanya ketemu ya, usahain ada satu lagi ya, untuk cadangan ya, biar ini, biar enak gitu loh. Black Brothers kan pasti banyak ya lagunya yang mungkin Anda tahu ya. Nanti jam 9 malam ya, nanti kita jam 7 kita akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara. Beberapa informasi mancanegara juga ada. Informasi olahraga juga ada dan juga informasi dari cuaca untuk esok hari ya. Tentunya dari BMKG Pusat ya tentang cuaca untuk esok hari di beberapa wilayah di Indonesia tentunya ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir saya persembahkan kepada Anda yaitu pasti asik sendiri itu judulnya apa sih? Terlalu lama sendiri dari Kunto Aji ini versi 2025.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasr dari antar foto. Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi lima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.

0: aktivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
1: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
0: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
2: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
0: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai 0,5 kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
5: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
5: Saat ini sudah meluas ya?
4: Sudah meluas.
5: Dan sulit dipadamkan ya?
4: Sulit tidak dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1-2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
5: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
6: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin juga.
5: Ya, itu tidak mampu ya terusnya.
6: Mungkin nggak ada mampunya. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya, kayak itu aja. Yang di tangan airnya.
5: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia.

0: WBO Sapulite melaporkan.
1: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk GOCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk GOCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
1: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
2: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
3: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
5: Menteri Luar Negeri Inggris Anthony Blinken menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
6: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
5: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
7: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
5: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
0: Indonesia. Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
8: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Govar, tidak dapat berkata banyak.
9: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
8: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
9: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
8: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Kristen dengan topik kekasih yang memulihkan yang akan dihaturkan oleh Hari Puja. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Salam, selamat bertemu kembali saudara-saudaraku yang terkasih, yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, para pendengar RRI Surabaya. Kita bertemu lagi di dalam mimbar agama Kristen. Saya Ari Pujo Irianto dari Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu dengan telinga, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarilah kami melalui kisah Yusuf dan saudara-saudaranya tentang kasih, pengampunan, dan pemulihan hubungan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melepaskan kepahitan, dendam, dan luka yang masih tersimpan di dalam hati kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mampu mengasihi sesama sebagai ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 20. Dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mencapai kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, 'Buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu.
1: Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar radio RRI, hubungan antara manusia tidak selalu berjalan dengan baik. Ada hubungan yang awalnya penuh kasih, tetapi kemudian menjadi renggang karena kesalahpahaman. Ada keluarga yang tidak lagi saling berbicara karena persoalan masa lalu. Ada persahabatan yang hancur karena pengkhianatan. Ada juga hubungan antara sesama yang rusak karena iri hati, karena kecemburuan, karena perkataan yang menyakitkan, atau kesalahan yang belum dapat diampuni. Yang menarik adalah hubungan yang rusak seringkali lebih mudah dihancurkan daripada dipulihkan. Satu perkataan dapat melukai hati, tetapi membutuhkan waktu yang panjang untuk memulihkannya. Suatu tindakan pengkhianatan dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Namun firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah sanggup memulihkan hubungan yang telah rusak. Kita melihat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf pernah mengalami perlakuan yang sangat buruk dari saudara-saudaranya sendiri. Karena iri hati, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf kemudian dibawa ke Mesir dan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Pada akhirnya, Yusuf menjadi seorang yang memiliki kedudukan tinggi di tanah Mesir. Kemudian terjadi kelaparan yang hebat. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Bayangkan situasinya. Orang-orang yang dahulu menyakiti Yusuf yang sekarang berdiri di hadapannya. Yusuf mempunyai kekuasaan. Yusuf bisa membalas. Yusuf bisa menghukum. Yusuf bisa berkata, "Sekarang kalian merasakan apa yang dahulu kalian lakukan kepadaku." Tetapi Yusuf memilih jalan yang berbeda. Yusuf memilih kasih dan pengampunan. Dari bacaan firman ini, ada beberapa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kasih mampu mengalahkan luka masa lalu. Dalam Kejadian 45 ayat 1-2 dikisahkan bahwa Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya. Ia menyuruh semua orang keluar, kemudian menangis dengan suara keras. Tangisan Yusuf bukan sekedar tangisan karena sedih. Tangisan itu menunjukkan bahwa ada luka masa lalu yang begitu dalam. Saudara-saudaranya telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan terhadap dirinya. Namun Yusuf tidak membiarkan luka tersebut menentukan masa depannya. Ini pelajaran penting bagi kita. Kita semua mungkin pernah terluka. Ada yang terluka oleh karena perkataan orang tua. Ada yang terluka oleh pasangan. Ada yang terluka oleh saudara. Ada yang terluka oleh teman. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup selamanya sebagai tawanan dari luka masa lalu. Kalau kita terus menyimpan kebencian, sebenarnya kita sedang membawa orang yang menyakiti kita terus-menerus di dalam hati kita. Karena itu, pengampunan bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain itu benar. Pengampunan berarti kita menyerahkan luka dan kendalikan kepada Tuhan, sehingga hati kita tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Yusuf mempunyai alasan untuk membenci, tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Kasih membuat seseorang mampu melepaskan luka tanpa harus membalasnya dengan luka yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, pendengar radio RRI, pelajaran yang kedua yang dapat diambil adalah kasih melihat karya Allah di balik peristiwa yang sulit. Dalam Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini adalah bagian yang sangat luar biasa. Yusuf tidak mengatakan bahwa perbuatan saudara-saudaranya itu benar. Menjual Yusuf sebagai budak tetap merupakan kesalahan. Tetapi Yusuf mampu melihat bahwa Allah dapat menggunakan peristiwa yang buruk untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Memang manusia mempunyai rencana, tetapi Allah mempunyai tujuan yang lebih besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bermaksud mencelakakan Yusuf, tetapi Allah justru memakai perjalanan hidup Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kadang-kadang kita juga mengalami hal yang tidak kita mengerti. Kita bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa orang yang saya percaya justru menyakiti saya? Apa yang manusia maksudkan untuk kejahatan, Allah sanggup mengubahnya menjadi jalan bagi kebaikan. Karena itu, jangan biarkan mengalami buruk kita kehilangan kasih. Jangan biarkan pengkhianatan membuat kita menjadi orang yang penuh kebencian. Sebab Tuhan dapat menggunakan bahkan pengalaman yang paling pahit untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih di dalam iman. Yang ketiga, kasih membuka jalan bagi pemulihan hubungan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pendengar radio RRI Surabaya, perhatikan apa yang dilakukan Yusuf. Ia tidak hanya berkata, aku memaafkan kalian. Yusuf juga membuka kembali hubungan dengan keluarganya. Ia berkata, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kemudian Yusuf meminta mereka mendekat. Ini sangat penting. Pengampunan membuka pintu bagi pemulihan hubungan. Kadang-kadang kita berkata, saya sudah mengampuni dia, tetapi kita masih menyimpan kebencian. Kita masih membicarakan kepada orang lain. Kita masih berharap dia mengalami kesusahan. Itu berarti luka tersebut mungkin masih membutuhkan proses pemulihan. Memang, mengampuni tidak selalu berarti hubungan harus kembali seperti semula dalam sekejap. Dalam situasi tertentu, membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu. Tetapi kasih Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil langkah menuju pemulihan. Kalimat sederhana seperti itu dapat menjadi awal dari sebuah pemulihan yang besar. Saya memilih untuk mengampuni. Kalimat inilah yang bisa membuat pemulihan yang lebih besar. Yang keempat, saudaraku, kasih mengajarkan kita melihat sesama sebagai ciptaan Allah. Tema kita adalah kasih yang memulihkan hubungan antara sesama ciptaan. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Karena setiap manusia adalah ciptaan Allah. Benar, kita mungkin berbeda usia, berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda kemampuan, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Karena itu, kita menyakiti sesama sebenarnya kita sedang merusak hubungan yang seharusnya menjadi tempat untuk menghadirkan kasih Allah. Gereja bukan sekedar tempat orang berkumpul. Gereja seharusnya menjadi komunitas di mana orang yang terluka mendapat penghiburan. Orang yang jatuh mendapatkan pertolongan. Orang yang bersalah mendapatkan kesempatan untuk berubah. Kasih berarti kita tetap menghargai manusia sebagai ciptaan Allah meskipun kita memiliki perbedaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah belajar dari kisah Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ampunilah kami jika selama ini kami masih ada kebencian, dendam, kepahitan, dan luka yang kami simpan dalam hati. Ajarkan kepada kami ya Bapa, seperti Yusuf yang mampu mengampuni dan melihat bahwa Engkau tetap bekerja dalam setiap keadaan. Bapa, jika ada hubungan kami yang sedang rusak, berikanlah keberanian untuk mengambil langkah menuju pemulihan. Jika ada orang yang pernah menyakiti kami, berikanlah kekuatan untuk mengampuni. Jika kami pernah menyakiti orang lain, berikanlah kerendahan hati untuk kami meminta maaf ya Bapa. Bapa, jadikanlah keluarga kami, gereja kami, dan kehidupan kami sebagai tempat di mana kasih, pengampunan, pendamaian, dan pemulihan nyata dirasakan oleh sesama. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai ketemu pada acara dan gelombang yang sama.

0: Dengar Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya malam ini ya, mengawali jumpa kita dalam Surabaya malam ini. Kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini drama karya rekan-rekan dari RRI Meulabo dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
2: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
3: Video apa?
2: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
4: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
5: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
6: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
4: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
2: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
1: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana. Namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
7: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
4: Nisa?
7: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
4: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
7: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
4: Iya, aku percaya kamu, Nis.
7: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
8: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
7: Iya.
8: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
7: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
8: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
7: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
8: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
7: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
8: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
1: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
9: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
2: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
9: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
10: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
9: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
9: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum, Bu. saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
9: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Nisa.
7: Ya.
2: Aku mau minta maaf.
7: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
7: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
10: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
7: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
1: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
3: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
9: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
4: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
7: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
1: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi...

0: begini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama ya. Judulnya Mesatu Klik Sejuta Penyesalan dari rekan-rekan RRI Meulabo. Sekarang kita sudah masuk dalam ngobras ya. Ngobrol santai-santai saja bersama Pak RT ya. Tapi kali ini Pak RT yang mau konsultasi nih ya kepada semua warga Pro 1 Surabaya. Ini Pak RT ini hari ini kan ini Mas cuti, jadi hari ini cuma ada 3 penyiar. Nah, ini badannya pegel-pegel ini. Nah, biasanya kalau badan pegel itu solusinya gimana? Apakah harus ini lari maraton 5 kilo atau minum jamu sari rapet ya? Untuk Pak RT atau harus apa ini? Biasanya pegel harus tidur. Kalau harus tidur ini saya pamit ini. Pamit ya. Kalau misalnya ada yang ngasih solusi tidur Pak RT, langsung saya pamit ini off air ini saya. Enggak gitu saya setelin lagu sampai jam 12. Saya sapa yang di line telepon. Ngobres. Halo. Halo, hilang. Halo. Halo, ngobras.
1: Halo, ngobras.
0: Halo.
1: Ngobrol dengan Pak RT.
0: Iya, Bu Siti.
1: Assalamualaikum, Pak RT.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti. Gimana? Di rumah aman?
1: Ketemu lagi dengan Pak RT.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga besok bisa nyapa lagi.
0: Oh, besok, iya, saya ada, saya DP2 siang, musik kita besok.
1: Kenapa Pak RT, Dino Iki?
0: Kenapa?
1: Mau ngobrol apa, Dino Iki?
0: Ini badan Pak RT pergel, ini enaknya diapain?
1: Dibejeti loh Pak RT.
0: Dibejeti. Dibejeti, gak ada yang mijeti nih, kan di studio. Gimana?
1: Halo. Dibijeti abang-abang.
0: Abang-abang. Gitu ya.
1: Iya.
0: Ayo Bu Siti ke RRI. Sekarang masih itu loh, RRI Fashion loh.
1: Oh, sabunnya di Parani. Nggak ada yang nongol.
0: Loh? Nongol aku. Ini aku sampai jam 12 kok. Ayo, lain ini mumpung rame ini. RRI Surabaya masih rame.
1: Kalau Bu Siti ngomong, saya mau ke sana. Tunggu.
0: Ya, ya ditunggu.
1: Meskipun Bu Siti
0: nggak
1: turun kan ke sana.
0: Karena Bu Siti kalau misalnya nggak turun, kita taunya itu ada Bu Siti dari mana?
1: Bu Siti yang turun.
0: Gimana?
1: Yang turun itu Bu Siti.
0: Ya turun kan berarti kan.
1: Coba balik loh mas ke sana tapi gak ada orang.
0: Gak ada orang itu gimana? Bu Siti kan.
1: Security.
0: Oh security. Ini gak mungkin gak ada orang Bu Siti. Pasti ada orang kan yang dinas.
1: Ada loh security.
0: Di studio masa gak ada orang? Gak mungkin lah.
1: Bu Siti itu apa tungguin di depan pintu.
0: Nah, kan siaran kita.
1: Kan ada yang lain nih, maksud cuma satu.
0: Ya, ya apa tuh, kalau kita taunya Bu Siti mau datang gimana gitu.
1: Ya tau lah, kan kelihatan dari dalam.
0: Udah kelihatan dari dalam.
1: Katanya kelihatan dari kaca, ayo.
0: Enggak Bu, enggak kelihatan Bu. Kalau dari sini, dari studio emang ada kaca tapi enggak sampai keluar Bu. Jadi ya, apa?
1: Belum diroba kelihatan kok ya.
0: Kenapa?
1: Belum diroba. Diroba dari itu tempatnya.
0: Bu Siti benar-benar enggak tahu sekarang dalamnya gimana ta?
1: Enggak pernah masuk.
0: Oh, enggak pernah masuk. Udah masuk loh Bu. Yang lain pendengar lain lu masuk kok.
1: Masuk. Kalau
0: boleh
1: masuk ya. Boleh.
0: Yang enggak ngebolehin. Oh iya, enggak ngebolehin bukan orang RRI ya Bu ya.
1: Bukan.
0: Iya. Oke. Berarti gitu ya, kalau Bu Siti ke situ Ya, kita harus keluar ya, berarti
1: keluar,
0: ya.
1: Keluar, biar bisa kelihatan aslinya.
0: Gitu. Ya, biasanya yang standby di kantor itu Mbak Sari. Itu kan meskipun siarannya subuh, tapi kan pulangnya sore, tuh.
1: Mesti saling terus,
0: Tapi datangnya kan masih sore, tau, Bu Siti, kan?
1: Saya nggak akan jerah ke sana. Terus saya ke sana. Kepingin ke sana, ya ke sana, sih.
0: Iya, nggak apa-apa. Main-main nggak apa-apa.
1: Pokoknya saya masih ada nyawa. Kepingin ke sana, ke sana.
0: Iya, boleh, silakan Ibu. Kita dari RRI nggak ngelarang ya. Kalau pihak lain yang ngelarang kan kita nggak bisa kontrol Ibu.
1: Nggak ada yang ngelarang.
0: Iya. Ya kalau misalnya nggak ada yang ngelarang masuk nggak apa-apa Ibu. Kita itu, Ibu tiba-tiba masuk gitu tanya toilet gitu kita layani kok. Gitu.
1: Ya pikir siapa normal tanya toilet.
0: Ya, emang sering loh bu di sini ada orang asing gitu emang nggak niat ke RRI cuma apa tuh nyari toilet aja nggak apa-apa kita kan melayani
1: boleh
0: iya namanya kan pelayanan publik ya itu termasuk ya nggak apa-apa apalagi ya, kalau ya. Kamar mandi kan penting semua orang butuh kamar mandi gitu
1: kalau orang nggak kenal
0: cari toilet nggak ada yang ngerti mana. Ya kita kan kantor pelayanan Bu kita. Ibaratnya kayak apa itu kelurahan apa kecamatan lah Ibu. Kita kan orang asing kan masuk tanya toilet kan masa enggak boleh-boleh aja kan.
1: Oh kalau sisi itu di sebelahnya itu sering.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ke toilet ya mungkin di sebelahnya itu.
0: Enggak Ibu, ini enggak penting ke toiletnya. Yang penting Bu Siti masuk ke RRI gitu aja.
1: Oh Pak RT, koyok ketemu banget.
0: Kenapa?
1: Mau ketemu banget, kepingin tahu.
0: Oh iya iyalah, masa enggak pengen tahu ketemu Bu Siti. Pak Mul aja, akhir bulan aja tak uber kok Pak Mul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dio Pratama itu Bu Siti. Kalau bukan itu, bukan.
0: Apa ini? Kalau ketemu?
1: Iya, kalau ada orang ngalamin kalau saya itu enggak ada. Kalau saya kan dimanapun Anda berada.
0: Tapi Bu Siti mukanya saya tahu ya?
1: Tahu lah.
0: Dari itu kan, dari brosur itu kan, flyer ya. Itu kan.
1: Lambi Koko.
0: Lambi Koko, ya itu.
1: Iya.
0: Itu dadakan itu fotonya nggak siap itu. Kenapa?
1: Paling terang.
0: Ya yang lainnya kan pakai baju kantor Bu. Cuma ya. Saya aja yang pakai baju bebas itu. Itu kan dadakan itu buat bikin ID card itu.
1: Iya bener. Nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Mungkin saya sudah tahu.
0: Ya pokoknya
1: ya, saya.
0: Wujudnya Pak RT seperti itu ya.
1: Saya meskipun dikatain orang, oh itu ngedabrus tok, biarin sampai murung ngatain saya.
0: Udah Ibu, apa tuh? Gak usah dipedulikan dan juga nggak usah dibahas.
1: Peduli, biarin.
0: Nggak usah dibahas, anggap aja itu bukan orang yang ngomong.
1: Iya, anggap aja anjing ngomong. Kehausan.
0: Ya. Ya, nanti ikut ya PPH-nya ya.
1: Iya, yes. Apa? Indonesia.
0: Black Brother, tahu tak?
1: Nggak tahu.
0: Nah, nggak apa-apa, ikut aja, request-request aja, ya.
1: Oke, Pak RT.
0: Ya, terima kasih, Bu Siti.
1: Selamat malam, Pak RT. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum Pak RT.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Siti. Sehat selalu ya, sampai 100 tahun juga ya ke RRI. Sampai 100 tahun tetap ke RRI pokoknya. Masuk Bu, bilang aja mau ke toilet gitu. Nah itu alasan biar bisa masuk gitu. Biar lancar dibolehin masuk ke RRI. Masa nggak pernah tahu layoutnya dalamnya RRI. Padahal pendengar lain itu nggak usah pendengar, orang asing aja sering masuk RRI cuma pakai apa kok jeding, cuma pakai toilet. Masa Bu Siti yang pendengar setia nggak pernah kesini dong. Monggo Bu Siti, kita mah welcome welcome aja ya. Kita sapa pendengar selanjutnya. Ngobras.
1: Ngobrol santai bersama Kakak D. Pratama yang smart and humble. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sehat.
0: Sudah
1: checking minum air putih yang banyak. Kemarin kapan kemarin itu kedengeran lo nguap angopnya gitu loh.
0: Iya. Itu tidak bisa dihindari itu. Di rekaman
1: saya terdengar jelas itu. Saya kan selalu setiap ini RRI mulai pagi sampai malam pun saya rekam karena kadang-kadang kan saya enggak bisa apa mendampingi, jadi saya setel ulang. Baik Pak Rete. Ada keluhan apa Pak Rete?
0: Badan Pak RT pegel ini.
1: Pegel karena apa Pak Rete?
0: Karena begadang terus ini, kan punya bayi.
1: Masya Allah, tabarakallah. Jangan begadang terus dong. Ya, kalau saran tadi, Bunda Siti, kalau mau masuk RRI selalu siap bawa fotokopi KTP. Saya begitu, saya tinggalin aja di security. Mau ketemu bos penyiar ini itu di Pro 1 apa Pro 2 apa ditinggal itu masuk ke itu Kakak D. Pratama
0: kayaknya nggak gitu perlu tinggal, nggak apa-apa deh. Tinggal masuk aja beneran.
1: Nggak, terbiasa kalau masuk suatu instansi selalu meninggalkan fotokopi KTP. Dia juga bilang nggak perlu Bu, ini fans Pro 1 nggak perlu, tapi tetap itu terbiasaan saya.
0: Oh, ya,
1: tapi
0: itu
1: fotokopi. Saya lihat aslinya, saya lihat sama kan nick-nya, nomornya. Oh iya. Gitu. Ya Bunda Siti ya, enggak usah bilang mau ke toilet segala. Mau ketemu penyiar favoritnya gitu loh. Oke. Okay. Pertama, kalau menurut saya ya suka minum itu enggak, kalau saya enggak suka, tapi saya hanya minum telur setengah mateng, tapi ayam kampung. STMJ pernah?
0: STMJ pernah, tapi ini, saya enggak pakai telur setengah matengnya.
1: Minum madu ekstra ya. Terus kalau saya sudah terlalu capek, apalagi kalau saya maaf merias gitu ya, saya selalu selesai. Atau sebelumnya saya berendam air hangat. Coba deh Pak Rete ya. Rendam air hangat diberi aromaterapi. Masya Allah. Nggak usah lama-lama. Satu lagu aja 4 menit kan tuh ya durasinya. Sudah air tapi betul-betul hangat ya. Terus di samping itu sambil merem, sambil zikir. Nggak apa-apa di kamar mandi gitu loh.
0: Berendam.
1: Lalu
0: ya,
1: setelah itu Pak Rete minum air rebusan seperti kalau di Jawa mungkin wedang ronde ya. Kalau di kita sini bandrek, bajigur.
0: Yeah.
1: Atau rebus sendiri jahe, kayu manis gitu loh. Rasa badan tuh enak ya. Terus jangan lupa sampai rumah saya selalu saya angkat kaki ke tembok letter L gitu ya.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Apa namanya peredaran darahnya. Kalau saya lo ya, biar kembali lancar kan jalan berdiri terus ya. Kalau ngurias itu kan berdiri. Jadi itu bangsa 5 menit 7 menit deh kakinya ke atas. Dan diteruskan dengan stretching. Apalagi lanjut dengan olahraga berenang. Masya Allah kan bergerak semua itu badan. Bener gak?
0: Bener.
1: Terus sambil kalau misal terapi hangat itu sambil dengarkan Ruang Rindu. Masya Allah. Istirahat yang cukup. Jangan pakai ponsel, udah dimatikan saja. Jangan ngapain, betul-betul rest, betul, bed rest gitu. Terus asupan yang bergizi.
2: Dan jangan lupa nyanyikan ini loh. Semboyan kami angkasawan RRI. Lanjut.
0: Sekali di udara. Tetapi ngapain di rumah nyanyi gitu?
2: Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Ayo rasanya. Tripra setia landasan kerjanya. Ampera tujuan utama. Lanjut. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Nah, sekali yang ini bisa.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Asik. Sehat lagi deh kalau gitu. Terima kasih. Jangan lupa resonat dan dealingnya ya. Oh iya, saya memberikan buat Bunda Siti ya. Motivasi ya. Bunda Siti, buat yang lain juga, semakin banyak yang menzolimi, semakin jalanmu dibersihkan dan derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak Pak Rete?
0: Benar dong.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Saya berterima kasih juga sama Allah hari ini, malam ini. Tidak, sinyalnya bagus dan jelas sekali. Cling. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tapi cukup ini ya. Kalau pulang kerja, nyampe rumah, harus nyanyi Mas RRI itu ya, capek juga. Kayak apa tuh? Iya sih, pegawai RRI. Tapi ya enggak, oh sebelum tidur Mas RRI dong. Kayak militan banget ya. Tapi ya itu ya. Apal kok saya Oma Mas RRI. Karena kan habis ulang tahun juga ya. Takut ini on air kalau saya enggak apal ini nanti ini. Pulang nih disuruh ngapalin ini sama bos-bos ini. Tenang-tenang para katim-katim ya. Saya apal kok ya. Man, ini kita sekarang sudah menit 38 ya. Saya sapa lagi deh yang di line telepon ya. Sekarang unmute coba. Oke. Okay. Halo. Selamat malam.
3: Halo.
0: Ya Bu Wira.
3: Oh iya.
0: Halo.
3: Halo Mas Kio.
0: Halo.
3: Maaf, ada feedback yang ada agak feedback. Nugras kabar saja bersama Mas Kio Pratama. Oke okay, Mas Kio, berkali saya menanggapi mengenai Bu Siti itu. Sebenarnya gini, masuk RRI itu memang nggak sembarang Mas Kio, karena sesuai pengalaman dulu kan saya aktif itu kan, saya masih ketua PPGM waktu itu. Itu kan RRI kan menyediakan wadah untuk kita para pendengar. Nah dulu tuh zamannya tuh sebelum Ruang Rindu itu ada Kita Malam. Jadi ya, itu PPGM atau Paguyuban Pencinta Kita Malam. Kebetulan saya sebagai ketua di 2015-2017 saya lepas. Nah kalau kita masuk di RRI, kita nggak sembarang. Kalau kita nggak punya kepentingan. Ataupun misalnya saya ada janjian sama Mas Dio. Begitu kan? Sudah ditentukan hari, nanti saya ke Satpam, saya laporkan. Mas, oh nanti bilang gitu. Ibu mau kemana? Oh sebentar, saya mau bertemu dengan Mas Dio pertama. Sudah janjian? Sudah. Nanti kita masuk itu kata penerima tamu tuh. Apa namanya tuh? Lupa saya.
0: Resepsionis.
3: Yang bagian resepsionis. Di situ kita melaporkan. Kalau mereka sudah mengenal saya, Bu Sandra. Dulu kan saya namanya Bu Sandra. Saya namanya Sandra Loli. Begitu kan. Dia bilang, oh iya Bu, saya mau sih sudah ada janjian dengan Mas Kio, Mas Kio pertama. Oh iya Bu, sebentar tunggu, nanti saya panggil. Itu nanti mereka menghubungi Mas Kio kan, Mas Kio keluar.
0: Yeah.
3: Nah, jadi untuk mohon maaf saya sedikit karena dulu itu saya memang aktif banget. Pernah di lantai hall itu adakan meeting. Dulu saya hampir berapa ruangan saya sudah ini. Kalau dulu pertemuan PPGM itu satu bulan dua kali, itu ada dulu kan Pro 4 itu di samping, di paling samping sekali.
0: Yeah,
3: jadi kita mau masuk di,
0: ya.
3: Jadi itu kita pertemuan di situ. Saya juga pernah merasakan ruangan yang dalam, yang luas, di lantai 2, auditorium. Terus perihal mengenai kamar mandi dan apa yang fasilitas yang kita, itu pun juga kita nggak sembarang gitu kan. Namun karena mohon maaf, saya memang waktu itu sudah aktif, jadi cukup orang dari RS sendiri sudah mengenal saya. Jadi misalnya kita mau ke, kalau kita lagi di ruangan di lantai hall atau kita di ada ruangan yang naik ke tangga-tangga ke atas itu, lantai berapa itu, nanti dipersilakan ada kamar mandi yang dibawa tuh. Memang nggak sembarang ya. Jadi ada beberapa lokasi kamar mandi yang kita harus masuk. Masuk yang dalam sekalipun saya udah masuk gitu kan. Jadi cuman saya sebagai, walaupun saya dulu sebagai ketua, saya nggak sembarang masuk. Kayak persilakan ketika saya diwawancara pada waktu itu Mbak Presi masuk untuk menanyakan perihal apa di ruangan itu. Saya nggak sembarang walaupun saya sudah dikenal, tapi saya punya etika sopan santun. Kalau saya tidak dipersilakan masuk ke dalam ruangan, saya nggak masuk. Suara saya pun juga pernah direkam pada waktu ulang tahun RRI. Suara saya juga pernah muncul seperti bapak-bapak yang lain di udara. Halo, saya dengan yang berlain ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI. Nah, itu suara saya juga pernah berkumandang seperti itu. Sudah saya merasakan perihal. Memang dulu saya aktif banget. Apalagi kalau pendapat dengan mahasiswa, para tamu dari AK, TNI, segala macam itu. Mungkin yang sudah mengenalkan saya tahu. Jadi saya dulu itu kan Mbak April itu yang selalu ini ya. Kalau bilang Bu Sandra ada undangan tolong hadir. Nanti ada pendapat jam sekian datang gitu. Seperti itu tuh. Itu dulu Mbak April seperti itu. Saya juga ikut pernah pemerhati wakil dari Surabaya ke Bandung. Itu juga saya pernah dipilih tahun 2021. Saya banyak kegiatan. Mungkin kalau Mas Gio ngobrol sama Bang Jo atau Mbak April atau Mbak Rina Sobirin, Mbak Presi, Mbak Mas Antu, banyak mereka kali sudah mengetahui tentang Bu Sandra Lolita pada saat itu yang aktif banget di RRI. Cuman berapa tahun ini saya nggak pernah dapat undangan lagi untuk hadir di ruang auditorium memperingati ulang tahun RRI. Barangkali seperti contoh Mbak Siti misalnya sudah mau bawa ke cucu atau apa itu kan banyak tuh. Disampaikan aja, oh saya sudah janjian, bilang aja ke satpam, saya sudah janjian dengan Mas ini atau Mbak ini, saya mau ngantar, bilang aja dari Bu Siti Pasuruan. Mereka pasti melayani dengan baik. Tidak perlu kita meninggalkan iCard atau apa tuh, nggak perlu. Kita cuma menginformasikan aja, nanti dari satpam itu akan menginformasi ke beberapa penyiar yang dituju seperti itu. Begitu Mbak Siti, santai. Di hari itu memang welcome. Cuman memang benar. Kita harus kita harus melalui prosedur, dan apabila kita sudah ada jadwal janji dengan siapapun juga, kita mengatakan aja insya Allah akan dibantu. RRI akan melayani karena RRI menerima kita sebagai pendengar ini dipersilakan wadah, disiapkan wadah untuk silaturahmi seperti itu. Gitu Mbak Siti, jadi gak perlu ragu berikut-berikut mau datang, gak usah gini-begini, udah lapor aja ke satpam, nanti mereka akan ditunjukkan satpam, udah diketemukan ke dalam. Ya mungkin dari saya sampai informasikan, dari saya Mas Gio, mohon maaf malam ini saya menyampaikan, malam ini ada pembubaran panitia, jadi ada acara makan-makan di depan. Jadi saya habis ini saya harus mandi karena saya baru menyediakan ikan bakar dan lain-lain. Baru saya mandi lagi. Jadi ada acara pembubaran panitia 17 untuk dua blok saya. Di depan rumah saya ini jadi berbagai macam menu sudah tersaji. Aduh, bapak-bapaknya masih muda keren. Pastinya. Oh iya, terima kasih. Siap. Itu sudah ada mau masuk. Terima kasih Mas Gio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Ya benar ya, yang disampaikan Bu Wira. Ya, sebenarnya prosedurnya ya itu prosedur yang benar. Tapi cuma ya memang ya tinggal datang aja sih. Kalau kata saya, Mai, tinggal datang aja. Ya itu benar ya, tinggal ke resepsionis misalnya udah janjian sama siapa Mbak Presti, nggak apa-apa. Tapi kan kalaupun nggak janjian pun, Anda misalnya ngomong, ya pengen ketemu penyiar Pro 1 ini siapa aja, tanpa janjian pun nggak apa-apa, datang aja. Kita itu nggak ini nggak gatekeeping istilahnya ya, nggak mencegah siapapun untuk datang ya. Kecuali memang lagi ada event penting ya, kayak misalnya kemarin ya tadi malam ini kalau yang belum tahu, jadi tadi malam itu Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur itu kesini sekitar jam 7 apa jam 8-an itu ya kesini. Nah kalau Ibu Kofifa kesini kan kita nggak bisa sembarangan dong, tiba-tiba ada orang random masuk RRI gitu, nah, itu baru nggak boleh. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada sesuatu hal yang force major ya, kayak ada kedatangan pejabat gitu, contohnya kayak lagi event-event gini, datang-datang aja gitu. Nggak ada event pun datang-datang aja, nggak apa-apa. Datang ke resepsionis, ke satpamnya, mau itu ketemu penyiar ini, oh boleh, nanti dicarikan, dibantu carikan ini. Oke, wujudnya Pak RT nang di, oh tiba nih nang kantin, digolek nih, dicarikan kan. Yang penting itu udah niat datang, masuk aja Bu Siti, jangan ragu ya. Kita udah menit 47, kayaknya saya mau istirahat ya sebelum masuk ke PPH malam hari ini ya. Saya sekaligus mengimbau hari ini PPH-nya Black Brother ya. Ini kalau saya mau ulik dikit, saya bantu ulik dikit, Black Brother itu sebuah band ya. Black Brother band ini band dari mana sih? Oh dari ini West Papua pop group from Jayapura. Lagu-lagunya bentar saya buka listnya ya. Ternyata dari West Papua. Lo komuni. Bentar. Black Brother ternyata dari kita ngomongnya ini ya dari Papua Barat ya. Oke. Mana sih PPH? PPH. Rotating PPH ini mana sih? Pustaka Piringan Hitam. Ini bulan apa? September. Black Brother judulnya. Oh iya ini judul-judulnya ini ada bahasa Indonesianya ya, kayak Hari Kiamat. Serem banget nih. Ada Hilang, Kenangan November, Balada Dua Remaja, Derita Tiada Akhir, Gadis di Lembah Sunyi, Gerimis di Hati Gersang, Keroncong Kenangan. Mantap-mantap kayaknya ya. Ini pasti yang lebih tahu Anda-anda pendengar Persatu Surabaya ya, yang mungkin ya pernah mendengarkan tembang Black Brother. Jujur saya sendiri belum pernah. Jadi gak apa-apa nanti kita selama 2 jam ke depan ya, boleh. Anda kalau penyesalnya gak tahu, boleh request dari komposisi yang sudah saya siapkan. Atau mungkin punya jagoan lagu sendiri dari Black Brother, nanti saya carikan di luar playlist ini ya. Siap ya nanti ya, jam 9 malam tepat ya. Saya mau mimik-mimik dulu, ke jeding dulu atau ke WC dulu ya. Persiapan karena 2 jam. Untuk muter lagu itu ini perlu persiapan yang sangat matang. Jadi Pak RT harus siap-siap terlebih dahulu. Saya hadirkan lagu dari Tulus, Jangan Cintai Aku Ada Apanya. Apa adanya, ding?

0: Saat ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, berarti sudah saatnya kita masuk dalam program PPH atau Pustaka Piringan Hitam edisi Black Brothers ya. Ini ternyata band dari West Papua atau Papua Barat Jayapura ya. Saya sudah menyiapkan ya, ada banyak sekali tembang komposisi dari Black Brothers, nanti Anda siapkan, mungkin Anda ada judul yang sudah ada di pikiran Anda untuk di request di PPH malam hari ini, disiapkan ya. Nanti saya akan putarkan ya. Saya sapa yang di line telepon. PPH.
1: PPH Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf saya tadi enggak dengeri lagunya apaan yo.
0: Oh iya ini enggak apa-apa ini tak sebutin ya. Ada Hari Kiamat ya.
1: Hari Kiamat aja.
0: Hari Kiamat. Oke. Okay.
1: Kan jarang-jarang lagu Hari Kiamat. Oh tapi Bang Haji itu Haji Umay Rama itu kan ada lagu Hari Kiamat.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Umi Antik Queen. Umi Kusya Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayati, Bu Wati Rameli, Mbak Rika Herlin, Bu Nana, Bu Yuni, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kober, Bang Preti, Sek Pak Mol, Budian, Sopone.
0: Sopone.
1: Sek. Mas Dempet itu orang mana sih Mas Dempet?
0: Sedati, Pep. Sedati Sidoarjo.
1: Oh, iya wes Mas Dempet PP. Dari Bu Nana Mas Dempet PP. So komennya ya wes kesemuanya aja. Pak Mariono sama Pak Kanedi, Pak Budi Saseno dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Siti, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon HP PPH
2: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang De Pratama atau Pak Rete. Pak, barusan itu loudspeakernya dijauhkan, angotnya kedengeran.
0: Gak apa-apa, ini kita itu penyiar apa adanya, ngantuk ya ngantuk. Tidak usah itu, ditutup-tutupi.
2: Karena nafasnya itu terdengar sekali loh, tajam di tempat saya.
0: Ya maaf, mohon maaf. Ya, gak apa-apa, maaf, ya. Saya mohon maaf. Okay.
2: Jadi apa namanya, kayak improvisasi gitu loh. Tadi malah temanya gak dibahas ya. Yang ngobras itu. Oke, okay. Saya saya minta pilihan dari Bang De Pratama. Yang pertama Hundelo atau Irian Jaya 2. Itu enak-enak dua-duanya.
0: Oh, kayaknya yang saya tertarik Irian Jaya 2 ya, Om.
2: Ya, ada Irian Jaya 1, Irian Jaya 2 enak gitu loh.
0: Dulu
2: Jaya ini kan band dari itu kan namanya yang pertama Los Iriantos kan?
0: Iya, Los Iriantos.
2: Iya, saya seneng lagunya ada reggae-nya. Awal pertama kali yang reggae kan bandnya ini, Black Brothers ini kan? Rock gitu loh. Terus sapaannya ya. Jadi dua itu nanti denger deh. Humble juga enak. Buat sapaannya buat spesial buat Bang De Pratama beserta keluarga besarnya dan buat Ratu dan siapa? Rajanya ya.
0: Pangeran harusnya.
2: Dan buat Mbak Sri Kismawati, Kak Haji Ali Wasik, dan Bu Mimi Rungkut Surabaya, semoga berbahagia, dan juga Mbak Feby bahagia di Kendari, serta Nak Dio Sakti beserta istrinya dan Umi Kustia di Pondok Maritim beserta Abah Marioto, lalu Bunda Titi, Bunda Siti, terima kasih Bunda Wati, Bunda Isikaro, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuni Solo Tigo, Mi Asi on air dong, kangen. Bunda Sulistiyowati di Sumatera Selatan, Mbak Ani Esther di Perak, Bu Nana, Teh Dewi, Longkafe beserta Bro Idrisnya, Itu Molana, Bu Yani Jaya, lalu siapa lagi ya? Bunda Utri dan Bung Freddy, Aba Awi, Naasa. Oh, on air dong Naasa, udah lama, sehat kan? Dan cucu Septian yang kemarin baru Yomil Milat ya. Jadi anak yang soleh beserta cucu Dava juga. Pak Bambang, Pondok Jati, Mas Bandi, terima kasih. Pak Toto, sampai jumpa. Bunda Sri Suhartini di Kara, Bu Mus, Tiati Wibowo, Tedinda Bogor, Bang Andi Prabu di Batam, Bu Siti Rumi Atuban, Mama Yutuban, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Mas Solihin dan Mama Fikri, Mas Faris, Mama Elizabeth, Mama Selfie di Sidoarjo, Pak Jono, dan Pak D. Haji Budi Sukisno Kaltara, Mas Afif di Sumenep dan Pak Kenny di Palembang. Terima kasih buat Bang Ami Wibowo Jakarta, salam sehat. Yang buat di Bandung, Teh Mia, Teh Kokom, Teh Rini, Teh Setio. Dan tidak lupa Mas...
0: Mas Atit.
2: Sasono, reporter, serta Mas Liga Tirta, kru teknik, dan Mbak Nia, dan Mbak siapa?
0: Herli. Ya, sama salam Kuku, sehat. Kuku Ari Wibowo.
2: Terima kasih sekali lagi. Be healthy, be safety, and be
0: happy. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Mudah-mudahan Pak Retengan nanti tambah sehat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma, sehat selalu ya. Bu Siti juga tadi sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp sekarang, ada Ibu Rika Herlin. PPH, lo kenapa telepon WA-nya off, Mas? Yang off, bilang off siapa? Bisa kok. Bu, boleh saya request Black Brother Layu di Ujung Senja? Boleh, support. Salam untuk Oma Yanti Queen, Bu Siti Pasuruan, serta TTM Advokasi Mas Kemal Alfian, saya yang di ujung PCM Pakuan City Mall. Oke, siap, ditunggu lagunya ya, Bu Rikardin. Sehat selalu. Kita siapa yang di udah tiga ya udah waktunya putar lagu ya. Kita hadirkan lagu pertama tadi, Hari Kiamat ya, requestnya Ibu Siti.

0: Kembali di Pustaka Piringan Hitam edisi The Black Brother. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa ya. Ada dari Pak Mariono. Bentar, Pustaka Piringan Hitam minta diputarkan Derita Tiada Akhir Black Brother ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, semua pendengar Pos 1 Surabaya bersama Kak Diu Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Marino, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp ada Bu Wati. PPH.
1: PPH Pusaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, Radio Pratama yang cakep.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Mau lagu apa?
1: Aku minta lagu Mama. Ada nggak?
0: Black Brother Mama, judulnya.
1: Ya.
0: Bentar, saya carikan dulu ya, Bu ya. Mama. Oke, ada, Ibu.
1: Ya. Tengah boleh, Mbak.

0: अरे बाबा अभी हमारी बहुत बोला ना फादिला बो वादिनी ओ मायान दामियादी जया अभावी मास बंदी मसांदी बाता मामायो बुसिदी यहाँ दुबा वो एलिजाबेथ यहाँ Mas Ali Bang Gobar Horas Bang Makmur Bak Dua untuk Pak RB saya Pak Dev yang selalu mendengarkan Bro Satu semoga Ya selalu Pak kembali sehat seperti dulu sembuh dari sakitnya untuk Madio
1: Ya, Bu.
0: pulang nanti hati-hati ya Mas
1: Siap.
0: selamat sampai rumah
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Bu Bati ya. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon.
2: Halo.
1: Halo, PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul.
2: Sehat. Lagu ini bebas ya Mas.
1: Loh lagu ini Black Brother PPH ini.
2: Oh ayo gak ngerti Mas.
1: PPH nah, mau Inggris ini lah. Ya Mas. Milih lah. Enggak ini Inggris. Ini Papua. Oh, dari Papua, Jayapura.
2: Oh ya ya ya.
1: Mau nah, ini.
2: Keputar apa sih Mas?
1: Ada Tirai. Hello.
2: Tirai.
1: Ya Gordon Gordon.
2: Gordon.
1: Gordon.
2: Ayo Gordon aku
1: yeah, kan Gordon.
2: Ini masa nang lawak om gini
1: ada ya. Kenangan November, ada balada dua remaja, ada gadis di lembah sunyi. Atau ini gerimis.
2: Mas, ya, enak Mas.
1: Apa?
2: Gordon.
1: Gordon ya, wes Gordon.
2: Iya, Tirai ya Mas.
1: Tirai. Siap.
2: Ya.
1: Salam-salam ya, Pak Mul.
2: Salamnya yang bosan turun, terima kasih. Kiriman salamnya tak doakan sehat selalu ya untuk Bu Wati Ramli, Bapak Mariono yang di Tulungagung, selamat malam. Terus yang sering ngirimi salam biasanya Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Dian, Bapak Awi, Pak Pandi, Pak Idris. Terus tadi ada apa Mbak Siti Pasuruan sama Ibu Dewi dua-duanya Mama Yu gak masuk Ma sudah on air belum
1: Mama Yu belum
2: belum Bang Kobar sudah
1: belum
2: ayo ayo Bang masuk oh Bang keuangan aku Bang dari Pak Mulyono Bang untuk Bu Istiharo Bu Wira ya belum ya Bu Wira ya
1: Bu Wira tadi di ngobras sudah.
2: Oh ngobrol lah, ini biasanya ya mantap, Bu Wira, yeah. Pak Lerinya juga. Untuk semuanya saja, selamat malam dan selamat mendengarkan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara, abadi di hati pendengarnya. Sekali merdeka, tetap. Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul. Slogan ini gurung.
2: Apa slogane?
1: Sekali di udara, tetap di udara. Ayo, coba.
2: Oh iya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mantap.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi Derita Tiada Akhir, requestnya dari Pak Mariono ya.

0: Masih di Pustaka Piringan Hitam edisi Black Brother ya, kita baca WhatsApp lagi dari Ibu Siti Rumia di Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT, request-request lagunya Black Brother judulnya Terjalin Kembali ya, atau Hilang Sal, Hilang, judulnya Hilang. Oke, saya ambil yang Terjalin Kembali ya Bu ya, atau Hilang, yang Terjalin Kembali aja deh ya. Salamnya buat Bu Wira, Bu Is, Bu Artini, Bu Ani Esther, Bu Istikaro, Om Ayanti Queen, Mama Yudan. Salam untuk semua buat Pak RT yang ganteng. Terima kasih, semoga uangnya banyak. Amin. Terima kasih Bu Siti Rumia, sehat selalu ya. Uangnya banyak juga semuanya ya, sekeluarga. Itu lagunya. Kita sapa di line telepon WhatsApp ada Mama Yu. Halo, ruang PPH. Bentar, belum di-unmute. PPH.
1: Halo.
0: Ya, Mama Ayu, silakan.
1: Halo.
2: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: How are you today?
0: I'm good.
2: Oh yes.
0: Mau
2: aku lagunya. Kenangan November.
0: Kenangan November, siap.
2: Iya, salam, saya salam, juga ya. Punya kenangan di bulan November.
0: Sama, gitu. Saya juga ada itu.
2: Oh iya, berarti kita berdua dong kenangannya.
0: Kalau saya kenangan November ini, saya lahirnya November nih.
2: Jadi, oh gitu.
0: Kenangan manis
2: saya
0: ya.
2: Saya jadian. Lainnya. Oh iya, saya jadian sama yang dulu itu.
0: Oh gitu, ya manis berarti kenangannya ya.
2: Iya, tapi hilang begitu saja.
0: Gak apa-apa, yang penting tetap jadi kenangan ya. Salam-salamnya. Iya.
2: Oke. Okay. Oh iya Mas Dio, saya tuh punya cerita sedikit di radio.
0: Boleh, sedikit.
2: Saya tuh pernah dapet the best dari radio yang di Tuban. Di tahun 2002. Ya, 2002. Waktu itu.
0: The best apa ini?
2: The bestnya ini gini, yang dapat salam terbanyak di setiap harinya, gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, itu the best banget. Soalnya sehari itu dapat salam tuh ada 82 orang kayaknya gitu dulu tuh, setiap hari.
0: Gak gitu, maksudnya kok koper ngitungi itu loh. Kok ada yang ngikuti, ada, jadi kan ada orang nih job desknya khusus untuk ngitungi orang yang dapat salam gitu.
2: Iya,
0: kok
2: ada.
0: Kok kober
2: itu
0: gitu.
2: Yang kasih itu grup poster namanya. Itu dapat ke saya gitu, the best of Mercy gitu. Radionya mantap. Mercy namanya dulu.
0: Oh iya iya.
2: Kan dulu itu gini, saya tuh pakai nama orang Madura, logatnya logat Madura, bukan bahasa Madura. Kalau bahasanya saya nggak ngerti, logatnya aja gitu. Persis kayak orang Madura. Nah, mereka mengira kalau saya itu orang Madura beneran gitu. Saya itu gampang bisa nirukan gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Misalnya kalau saya itu ya kumpul sama grupnya Bang Kobar, mungkin saya juga bisa.
0: Iya, kelamaan kan pasti kebiasaan sama logatnya ya.
2: Iya, logatnya gitu bisa.
0: Salam-salamnya.
2: Itu juga ya. Ada. Ya udah. Ya. Salamnya ya buat Om Ayanti Queen, Bu Istikharo, Pak Mul. Ini saya udah masuk Pak Mul. Oke, buat Pak Mulnya ya. Juga ada Bu Wati Ramli. Moga-moga segera dipulihkan ya dari kesehatannya. Juga ada Bunda Wira, Bunda Nana, Ibu Dewi, Ibu Titi Damiati, Ibu Yuni, Ibu Istikharo, Ibu Siti, Ibu Nurfadila, Ibu Mimi, Ibu Dian, Ibu Elizabeth, ibu-ibu semuanya deh pokoknya, lupa. Juga ada Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Mulyono, Abah Awi. Juga ada Pak Kennedy, Mas Andi yang di Batam. Juga ada Mas Budi yang kehilangan kekasihnya ya, yang kabur kemarin itu. Dan juga ada Mas Asa, siapa lagi Mas? Kayaknya sudah banyak ya tadi, apa itu, Oma Yanti Queen ya.
0: Paling komplit Oma itu.
2: Semuanya ngikut aja deh semuanya. Yeah. Buat Mas Dio, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Di DJ, yang di rumah menunggu. Siap. Pulangnya Mas Dio, mudah-mudahan selamat dan sehat sampai rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya, tak tunggu lagunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mama Yu. Sehat selalu ya. Kita langsung sapa lagi yang di line telepon. PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam bersama Black Brother.
0: Ini apa lagi nih?
1: Malam Pak RT yang nyambi jadi tukang parkir.
0: Malam, apa? Lagunya apa?
1: Puterin ya, aja mas, saya dengerin. Enak-enak semua mas.
0: Mane, oke.
1: Iya, milih salah satu. Puas gak diputar. Yang belum diputar, putar aja mas.
0: Siap, oke. Boleh salam-salam dulu dong.
1: Salamnya ikutan Mamayu dan ikutan Kuwati Ramli. Spesialnya untuk Tulang Kobar dan Umi Santiki.
0: Siap.
1: Buat Pak RT, Maturnuwun.
0: Maturnuwun, apa? Sehat selalu. Ditunggu lagunya. Kita sapa lagi yang di line telepon HP sekarang. PPH.
3: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam.
3: Pustaka Piringan Hitam.
0: Ya, lagunya apa Bu Titi?
3: Saya punya lagu Permata Hatiku, sudah?
0: Permata Hatiku belum.
3: Nah, ya, saya Permata Hatiku.
0: Boleh.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, juga Pak Toto, Bu Yani Jaya, Bu Yuni Solotigo, Bu Siti, Bu Mustiati Wibowo, Mbak Bu Nana, Bu Dian, Bang Kobar, Bang Ali. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik, sehat selalu juga ya dengan keluarga di rumah. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Black Brother dengan Terjalin Kembali. Kemudian nanti dilanjutkan Kenangan November dan juga Permata Hatiku.

0: Kita lanjutkan rangkaian PPH malam hari ini ya, masih di separuh awal ya, PPH edisi Black Brother ya. Saya sapa yang di WhatsApp dulu, ada Bu Hartini. Selamat malam Mas Dio Pratama. PPH Pusaka Piringan Hitam, saya requestnya Black Brother Keroncong Kenangan. Oke, saya ada ini lagunya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Bu Wati, Bu Nana, Bu Titi, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu keluarga ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. PPH
1: Pusaka Piringan Hitam.
0: Bu Dewi, silakan.
1: Ya, sehat Bang Jo.
0: Sehat, Bu Dewi.
1: Aku tolong cerai lagi, aku dan dia.
0: Aku dan dia? Bentar. Oh, ke. Aku dan dia.
1: Dan dia.
0: Lagunya siapa?
1: Black Butter.
0: Black Butter. Oh, nggak ada
1: hilang.
0: Kalau hilang ada.
1: Hilang ya. Hilang ya. Aja.
0: Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Om Mayanti, Bu Wira, Bu Istikharo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Oh, Bu Siti, lupa aku sampean. Tak lupa buat Pak Idris, Bang Gopar, Pak Kennedy, Bung Freddy, dan Pak Budi Fasena. Oh, Pak Mulyono lupa. Bentang dia, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dewi. Terima kasih, sehat selalu. Kita sapa yang di telepon WhatsApp pada Pak Bandi.
2: PPH. Malam, Mas Yu.
0: Malam.
2: Staka Piringan Hitam.
0: Lagunya apa?
2: Kedisian itu Mas Yu. Ibu siapa tadi?
0: Bu Dewi.
2: Bu Dewi.
0: Ya. Banyak lagu nih.
2: Hilang. Enggak, soalnya lagunya enggak begitu kenal Mas Yu.
0: Oh, ini ya, mau mil aja tak?
2: Ikutan aja.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu ya. Boleh?
2: Salamnya bos. Mas Sakti, Mas Ali, Bu Wira, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy, Bang Gobar, Pak Bambang, Aba Awi, Ibu Dian, Bu Nana, Bu Nunung, Mas Fikri, Pak Mul, Bu Nur Fadila. Oh, wah, kayak Mas Yu ya. Mm-hmm. Ya, kita aja Mas Yu.
0: Yep.
2: Terima kasih Mas Yu.
0: Terima kasih. Pak Bandi, ditunggu lagunya ya. Kalau gitu saya setelin Hello ya buat Pak Bandi. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Tadi Keroncong Kenangan, kemudian nanti Hilang, dan dilanjutkan oleh Hello.

0: Ada kembali dalam Pustaka Piringan Hitam edisi Black Brother. Kita baca WhatsApp lagi dari sekarang dari Pak D. Budi Kaltara ya. PPH Pustaka Piringan Hitam, gadis di Lembah Sunyi. Malam Mas Dio tumben malam minggu tugas acara PPH. Iya, ini Mas Dio cuti. Aslinya saya itu DP3 sampai jam 8 jam karena Mas Dio cuti jadi penyiarnya cuma 3 ya. Hari ini lanjut sampai jam 12 saya ya. Semoga sehat aja. Bisa kan lagunya diputar? Oke, terima kasih. Bisa dong, aman dong Pak D. Ditunggu lagunya ya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. PP ya.
1: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, maaf masuk lagi. Boleh ya. Koreksi ya? Boleh ya,
0: boleh.
1: Jangan marah ya.
0: Gak apa-apa.
1: Lagunya Bunda Wati yang mana belum terputar loh.
0: Yang mana?
1: Mama.
0: Mama sudah.
1: Belum terputar. Mama.
0: Sudah.
1: Masya Allah. Terus tadi, ya sudah saya minta maaf. Tadi Teteh Dewi Long Cafe salah kurang nyebut judulnya. Mestinya dia kan nyebutnya Aku dan Dia. Mestinya judulnya Aku, Kau, dan Dia. Ada kan?
0: Aku, Kau, dan Dia itu lagunya Black Sweet.
1: Oh, bukan Black Brother.
0: Bukan, ya.
1: Oh, iya, maaf. Jadi Mama udah, saya ketinggalan tadi malah.
0: Mama sudah, aman.
1: Dari Bu Rika Herlin terjalin, apa, Bu Siti Rumiah kok langsung terjalin kembali gitu loh ya. Oke, kalau gitu. Oh iya, saya mau nyampaikan juga terima kasih buat Bunda Rika Herlin ya. Salam sapaannya, salam kembali dan salam sehat. Terima kasih Kakak De Pratama.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa yang di line telepon HP?
2: Ayo maju.
0: Ayo. Sudah nih. Waalaikumsalam.
2: Pustaka Piringan Hitam. Putra Jaya dari Aceh.
0: Pak Idris.
2: Bumbelo.
0: Bumbelo?
2: Iya.
0: Bentar. Judulnya itu?
2: Ya, Bumbelo.
0: Black Brother Bumbelo. Bumbelo tulisannya apa?
2: Tulisannya Bumbelo.
0: Bumbelo, bentar. Oh, ini ada.
2: Ono.
0: Ada.
2: Iya, Jun.
0: Salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama. Selamat Hari Radio 81. Semoga RRI sukses selalu di udara. Salam semuanya untuk kru RRI dari Putra Jaya di Aceh, khususnya untuk maju. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih.
0: Oh, ini Bapak Putra Jaya di Aceh, oke.
2: Iya.
0: Oh, nggih.

0: Salam juga. Oke, terima kasih Jum, Bapak.
1: Kendalu.
0: Jukeng Dalu. Sehat selalu Bapak Putrajaya ya. Ditunggu lagunya ya. Satu lagi. Halo, PPH.
1: PPH. Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam Bang Dio Pratama.
0: Malam Bang Boga. Monggo, monggo.
1: Mulai dari Siti dua-duanya punya twin, Bu Fatih Amelie, Bu terus Bu Titi Damiati, Pak Mulyono tahu setengah matang, Abah Aki, terus Bude, Mas Bandi, aku belum dengar lagu ini Bang. Kita pi jalan, si miskin menjerit, dia meminta dan menerima. Itu loh Bang.
0: Judulnya apa itu?
1: Kiamat. Hari kiamat.
0: Sudah tadi, Bu Siti yang request. Kok gak
1: ada Bang?
0: Bu Siti yang request itu, saya ingat itu.
1: Iya, mulai. Iya Bu Siti, itu siapa Bu? Lu, kok duluan lagunya daripada yang request, Bang.
0: Nah, maksudnya duluan lagunya daripada yang request, Bu Siti.
1: Iya, lo makanya lo aku respon boleh itu lo, Bang. Enggak dengar lagu itu aku.
0: Loh, Bu Siti request dulu terus saya putarkan.
1: Cara hidupmu yang banyak menelan orang yang lain. Itu enak lo, Bang.
0: Iya, sudah hari keputer. Siap.
1: Aduh, berarti tinggal Bang Boga kayak error. Ya, tinggal apa ya, Bang?
0: Banyak ini ada, ini. Balada Dua Remaja, Gerimis di Hati Gersang.
1: Hello, sayang. Itu aja lah, hello.
0: Hello, barusan saya puter, hello. Barusan loh, Bang.
1: Iya, aku nggak dengar barusan itu langsung ambil mobil parkiran tuh macet banget Bang. Aku parkir di Delta Plaza Bang.
0: Oh Delta Plaza. Bang,
1: iya. Sekarang cerita burung aja. Dia tuh pernah ngaper lagunya di Candora nyanyi berdua Bang. Oh ibuku atau burung dalam sangkar atau burung kenari. Kalau nggak ada itu ya sudah sekian. Cuma itu yang awal kenal Bang.
0: Yang Black Brother, ini saya bantu aja ya, bacakan ya lagu-lagunya ya. Ada ini, Terima Kasih, Putus di Tengah Kerinduan, ada Putus di Tengah Jalan, ada Melati di Tanah Gersang, Gerimis di Hati Gersang. Loh, gersang-gersangnya ada dua loh.
1: Burung-burungan juga banyak dia itu, nyanyikan lagu burung-burungan juga Bang. Coba burung-burungan aja Bang.
0: Burung-burungan apa?
1: Burung dalam sangkar atau burung kenari atau itu. Banyak dia nyiptakan lagu-lagu itu enak-enak dia.
0: Terima kasih itu kayaknya ada burungnya deh.
1: Nah itu aja. Kita okay. Apa? Roncong Kenangan.
0: Roncong Kenangan sudah. Oh.
1: Ya sudah. Siapa yang request? Ya itu Bang.
0: Ya pendengar pro satu dong.
1: Itu tadi yang di request orang Aceh itu juga enak Bang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Bapak tadi, Bapak Aceh, sama Pak Budi juga enak itu, Pak Budi. Ya, aku tambahin tiga salamnya ya, buat Pak Toto, Pak Tua, Pak Idris, Pak Bambang, Bang Freddy. Mama Yu sudah ya, sudah semua aku sebut ya. Oh itu, Bu Selvi sama Bu Elizabeth, Bu Yani Jaya. Ya udah itu aja Bang, nanti terlalu banyak dimarahi sama yang punya radio Bang.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Dio kalau pulangnya tadi di jalan. Semoga Bang Dio selalu sehat dan selalu dapat uang yang banyak.
0: Amin, terima kasih.
1: Matur nuwun, thank you so much.
0: Thank you so much, sehat selalu Bang Boga, banyak uangnya juga ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, tadi Gadis di Lembah Sunyi, nanti lanjut Humbelo dan juga Terima Kasih.

0: Masih di Pustaka Piringan Hitam edisi Black Brothers ya. Saya baca WhatsApp lagi dari pendengar Bapak Tony Wonokromo. Minta request Rano Karno, Sidul, anak sekolahan. Nggak bisa ya Bapak ya, hari ini itu PPH. Ya mohon maaf. Kemudian ini ada lagi. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, Pak Sumarno dari Blendis Gondang, Tulungagung Monitor. Salam buat semua pendengar Ruang Rindu, salami malam lagu ikut, terima kasih. Terima kasih Bapak Sumarno. Kita sapa, ada Bu Meske Sadiah di Trenggalek. Pustaka Piringan Hitam, selamat malam Bang Dio, request lagu Putus di Tengah Kerinduan. Ada, oke okay, ada dari Black Brother. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Buat Bang Dio Pratama, selamat bertugas. Dari Bu Meske Sadia di Trenggalek. Sama-sama, terima kasih Bu Meske di Trenggalek ya. Sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Oke okay. Siapa tahu masih ada yang mau bergabung nih malam-malam ini. Masih ada tembang-tembang lagu yang belum saya putarkan ya ke PPH malam hari ini. Masih ada, ya kalau di saya sih tinggal 4 ya. Balada Dua Remaja, ada Gerimis di Hati Gersang, ada Melati di Tanah Gersang, ada Putus di Tengah Jalan. Ya tadi kan yang sudah di request Putus di Tengah Kerinduan, ini ada lagi Putus di Tengah Jalan. Ya kita putus-putus, kemudian nanti gersang-gersang. Ya. Apa tahu tapi nanti ada pendengar yang tahu tembang lagu berikutnya yang tadi kata Bang Bulga banyak burung-burung ya. Saya kan enggak tahu ini banyak lagu burung-burung ini apa aja. Tadi beberapa sudah terputar ternyata ya. Kalau misalnya yang sudah gabung bolehlah gabung lagi request lagu apa yang belum keputar ya. Kayak biasanya ya. Kalau misalnya ada lagu bagus yang belum diputar boleh di request lagi, di request gabung lagi. Oke, saya tunggu. Oke, ada. Siapakah lagi ini? Halo PPH.
1: Halo Mas Dio.
0: Ya.
1: Aku mang jangan takut lagu ku diputer yo.
0: Tampun.
1: Tampun.
0: Tampun.
1: Oh, pas kula eten dayo ten jopur suwi di wangi. Betul napa-napa ngapunten sepunten sing kuwata nggih, Mas.
0: Nggih,
1: mboten napa-napa. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul. Mau disambi request maneh ngono ya oleh. PPH. Halo.
2: Aku arep nombo maneh.
0: Boleh.
2: Iya, Kroncong Gunung Siklo.
0: Apa boleh judulnya apa?
2: Kroncong Gunung Siklo.
0: Gunung Siklop. Oh, Gunung Siklop. Keroncong Gunung Siklop. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Ini benar ya? Matur nuwun. Terima kasih sudah dibantu. Boleh lagi, siapa lagi? Bentar. Ini tak tutup dulu. Nah, ini satunya tak angkat. PPH?
3: PPH, boleh?
0: Boleh, lagi Mas, silakan.
3: Tadi yang Huembelo kan yang pertama kali saya minta, saya request itu kan, yang minta sama kakak Dio itu pilihkan, Bu Benlio sama Irian Jaya.
0: Oh iya.
3: Enak loh itu, H-U-E-M-B-E-L-nya double lalu O, enak loh.
0: Ini sudah saya putar itu dong.
3: Ya sudah, barusan setelah saya turun kan itu di play itu.
0: Iya.
3: Tiara Yang Kusayang, ada nggak?
0: Tiara
3: Yang
0: Kusayang. Kusayang. Ini Black Sweet juga ini Oma, bukan Black Brother. Iya.
3: Maaf. Kalau itu Kisah Seorang Pramuria.
0: Kisah Seorang Pramuria. Ini Bumerang. Coba ada enggak Black Brother ada enggak? Oh ada yang ada tadi.
3: Kan, kalau Samandoye.
0: Ya. Samandoye. Bentar.
3: Tulisannya biasa aja. Saman.
0: Doye.
3: Garis terus Doye.
0: Zaman Doye juga Black Brother, benar.
3: Black apa?
0: Black Brother juga benar-benar.
3: Ada ya. Mm-hmm. Ya tolong dipilihkan aja lah itu.
0: Ya.
3: Ya udah kalau itu yang enak-enak.
0: Iya, siap. Terima kasih, Oma. Ya, saya puterin.
3: Terima kasih, selamat bertugas. Semangat ya.
0: Semangat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih sudah dikasih semangat ya, Oma ya. Sembari dibantu kasih lagu bagus di PPH malam hari ini. Sudah menit-menit terakhir ya. Sudah 22.37 masih. Kalau ini 22 menuju 22.40 berarti cuma bisa muter kurang lebih 5 lagu lagi apa 6 lagu lagi ya. Saya tampung satu lagi ya. Satu lagi. PPH.
2: Malam Bangjo tambah Bang Berwaman.
0: Boleh, boleh.
2: Kali Mas. Coba Bang Jo, bisa enggak Bang?
0: Apa?
2: Kali Mas.
0: Kali Mas.
2: Iya. Bukan punya dia, Bu.
0: Kali Mas.
2: Iya.
0: Ada
2: atau enggak ada ya sudah Bang.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Ya udah, makasih. Semoga Bang Dio kalau pulang hati-hati ya Bang.
0: Terima kasih Bang Boga.
2: Oke. Selamat.
0: Oke, kalau gitu saya putarkan aja ya lagu-lagu tadi. Keroncong Gunung Cyclops dilanjutkan kisah seorang pramuria. Dan juga Samandoye.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda Dunia Dalam Berita. Untuk informasi yang pertama, gaun malam hitam yang dikenakan Putri Diana pada malam ketika suaminya yang telah berpisah dengannya, yang saat itu masih bergelar Pangeran Charles dan saat ini menjadi Raja Charles III, secara terbuka mengakui berselingkuh akan dilelang untuk pertama kalinya. Gaun berbahan sutra yang dirancang Christina Stambolian dan dikenal luas sebagai gaun balas dendam, Diana itu diperkirakan terjual dengan harga 150 ribu hingga 300 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 miliar rupiah sampai dengan 5,2 miliar rupiah dalam lelang di Sotheby's Bay, New York pada 9 Desember. Diana mengenakan daun tersebut dalam jamuan makan malam penggalangan dana yang diselenggarakan Vanity Fair di Serpentine Gallery, London pada 29 Juni 1994. Kemunculan Diana pada malam yang sama bertepatan dengan penayangan film dokumenter di televisi nasional yang bermuatan pengakuan Charles bahwa ia telah berselingkuh selama pernikahan mereka. Saat itu pasangan tersebut telah berpisah selama hampir 2 tahun. Kedatangan Diana dengan gaun hitam yang pas di badan di hadapan kerumunan fotografer menjadi salah satu gambar dirinya yang paling dikenal luas sekaligus momen penting dalam sejarah mode modern. Media kemudian menjuluki busana tersebut sebagai gaun balas dendam. Keputusan Diana mengenakannya dipandang sebagai bentuk kepercayaan diri di depan publik ketika berbagai detail pernikahannya menjadi sorotan yang intens. Gaun dengan model bahu terbuka itu memiliki bagian dada berlipit, ujung asimetris, dan ekor chiffon yang dramatis. Diana memadukannya dengan sepatu hak tinggi hitam dan tas genggam, serta kalung choker mutiara yang dihiasi bros safir dan berlian antik di bagian tengahnya. Bros tersebut merupakan hadiah pernikahan dari Ibu Suri. Diana telah memiliki gaun tersebut selama 3 tahun, tetapi sebelumnya menganggapnya terlalu berani untuk dikenakan dalam penampilan publik. Ia dilaporkan mengganti pilihan busana pada menit-menit terakhir sebelum jamuan makan malam dan mengesampingkan gaun Valentino yang lebih tradisional. Menurut penata gaya saat itu, Anna Harvey, Diana ingin tampil memukau dan luar biasa. Kepala Global Divisi Tas Tangan dan Mode Sotheby's, Morgan Halimi, mengatakan Diana memahami bahwa pakaian dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi.

0: Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan sering

Kidasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang utan adalah salah satu satwa asli Indonesia. Dikutip National Geographic, orang utan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berordo primata ini sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat, dapat datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Gajah Sumatera. Dikutip situs World Wide Fund for Nature, WWF, gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Gajah Sumatera mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 hingga 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun seiring tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Badak Jawa dan Badak Sumatera termasuk juga salah satu satwa yang terancam punah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, populasi badak hanya sekitar 300 ekor. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 11 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan dan saat ini diprediksi ada sekitar hanya 5.000 ekor. Jumlah ini terus berkurang karena anoa sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanduk.

Anda masih di dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya. China dan India dapat mewujudkan pembangunan bersama serta saling belajar dari kekuatan masing-masing. Xi menggelar pembicaraan dengan Modi di ibu kota India, New Delhi, di sela-sela KTT pemimpin BRICS ke-18. Pemimpin China itu tiba di New Delhi pada Sabtu untuk menghadiri KTT pemimpin BRICS pada kunjungan pertamanya ke India dalam waktu 7 tahun terakhir. Ia menyerukan kedua negara di kawasan pegunungan Himalaya itu untuk bergandengan tangan mewujudkan pembangunan berkualitas tinggi guna meningkatkan kerjasama BRICS. Pertemuan kedua pimpinan pada Sabtu tersebut merupakan pertemuan ketiga berturut-turut dalam 3 tahun terakhir setelah pertemuan di Kazan, Rusia pada 2004 dan pertemuan lain di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Tianjin pada 2025. Xi dan Modi juga bertemu dalam KTT SCO di Bishkek, Kyrgyzstan yang juga berlangsung pada tahun ini. Tetapi mereka ketika itu tidak menggelar pembicaraan resmi. Xi terakhir kali berkunjung ke India pada 2019, beberapa bulan sebelum terjadi ketegangan militer antara pasukan kedua negara di Ladakh yang berlangsung lebih dari 4 tahun dan membawa hubungan bilateral ke titik terendah dalam 6 dekade. Hubungan bilateral kedua negara secara bertahap membaik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi China tahun lalu dan kedua negara mengambil sejumlah langkah untuk kembali meningkatkan hubungan tingkat tinggi antara China dan juga India.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak, NABRA, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU, KONU, Wasekjen PB IKAP MII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi Sabtu 12 September 2026.

menolak untuk membenci orang yang menyakitimu adalah cara terbaik menjaga kesucian energi di dalam dirimu.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Langsung keperabun menggerakkan kurabi bedul kang sami ngampil upo terani pasuanan. Anenggih ingkang nembe rawuh. Ingin Rakanata Manduru Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Sigra nggih nyang acara ing lenggah jajar wonten pinggir Biaturata. Menggerakkan ingkang rayinggar Baruti Raden Setyaki ya Raden Singomulan Jaya. Raden Wresi Wiratambak Yudha Bima Kunting. Tanah pisang ninja mancing muka pangarsa kepatih Udawa kang kepareng atur pasibaning Purwadya Bala. Mlabar pindha Jaladri.

dari ngantos watawis dangu gini bal metun ngang sinun kekali mengeng sak pandret nenggih kota po pisuanipun lurah kantor.

0: ora bakal samar panduluku kaya Petruk ingkang sowan padha Basuki Petruk. Nggih. Pangestu dalem Gusti Nata Agung Ndrawati kados manggih wilujeng sowan kula. Nggih, keparengaturaken pambekti kunjuk sandhap pepodo. Iya Petruk tak tampa. Pangestu ku tampanana. Nggih, kula tantang wonten pucak weni mugi dadosa jejimat. Podo selamat Petruk. Iya pangestunipun Ndoro Pangeran Dipati Anom Ndoro Sombo kados wilujeng. Kowe podo selamat Petruk. Iya pangestunipun Ndoro Trincing Wesi kados wilujeng. Kleru. Bima Kunting kok Trincing Wesi. Begini omong saenake dhewe. Ana sentake kok dijeneng Trincing Wesi. Sekarang kula niki wong mikirke Ndara kula Gatotkaca njuk yang bagekke mongko suarane le antep meh padha tadi. Kleru ngaten. Koe padha Basuki Petruk. Nggih pangestunipun Ndara Udawa kados manggih wilujeng. Sawise prayoga jeneng sira sowan ana ngarsaning ingsun. Kadingaren Petruk sowan kok ora ana kancane garing ora tokjak Bagong ora melu. Nggih. Panjenengan itu pun angen kok sowan menika wae itu pun panjen dereng goro-goro. Kula mboten saking negari Ngamarta. Mboten saking Madukara, mboten saking Jodipati, namung kula saking Mlaya Bumi. Soko Mlaya Bumi nggih. Anggen kula Mlaya Bumi menika saben pendhita sing ampuh kula guroni ora iso netes. Apane sing ora netes? Ngendikanipun mboten kok teges mboten iso netes njur abyur niku mboten. Angger pendhita sing kondang tak suwuni preso ora iso gawe padhang. Nganti kula tekan pertapan Sukolimo komplang sing tunggu mah ming jarane. Njur kula swanteng ngestina pinanggih kaya pendhita Durna kula suwuni keterangan nggih mboten saged maringi malah kula dituthuki wong akeh. Asujana lara. Asaran kula pikir-pikir kok ora ana gunane aku mbeguru karo pendhita Durna. Wong aku ki duwe piyai sing ampuh. Duwe piyai sing digdaya, duwe momongan sing waspada kok nyela-nyela gelaran tekan kene iki mau ngopo? Kula getun banget. Lah lajeng kula sowan dateng rasa dalem Gusti Nata Agung ing perlu nggih wasipun nyuwun senjata pitulung. Gandeng kula menika momong panjenengan wit timur ngantos sak menika sampun juweneng nata, kula gentos nyuwun gungan pinaring pepadhang petenging manah kula ngaten. Ora jane ana apa. Badhe nyuwun preso, bapak kula niku jane sinten? Wong tuamu nggih. Menapa asranipun kula kedah nyuwun keterangan wonten mriki, menapa panjenengan rawuh wonten ngen kula, kula kanthi manut. Yen kula nyuwun keterangan wonten mriki panjenengan nglenggono anabda, kula sagah nampi. Ewa semanten yen panjenengan kersa rawuh dhateng panggenan kula, monggo kula dherekke. Wong duwe karep mantep. Ampun semelang. Melampah mangke. Saking mriki dumugi panggenan kula. Terus pundi? Ora ndene lah kok dadi jeneng sira kok nyuwun preso bab wong atwa. Nggih pancen wigatos. Mugi keparenga kapitya priksa wonten salebeting kaca paisan ngaten. Syukur yen kersa tindak panggenan kula. Wah, monggo saking remene kula. Angin lo belah ke kalkun pun namun.
1: Kulo kewatri nenggalani romidil.

0: Petruk kantong bolong podo selamat. Nggih, pangestunipun sinuwun mandura kados manggih wilujeng. Dina iki panuwun kang bakal boyong Yai Kresna ingkang nanggulangi aku. Yai bakal tak boyong nang kraton Ngastina gawe tentrem negara. Petruk Baliyo. Bapakmu digoleki dhewe. Lah kula goleki ngantek mumet. Kula ning ajeng nyuwun prisa bapak kula menika sinten yen pun mati teng pundi pesareane yen isih urip teng pundi jumondoke ngaten. Yai Prabu Betara Kresna durung bisa paring keterangan. Awit bakal tak gunakake kawitaksanane lenggah ana kraton Ngastina. Lah perkara penyang kagungan kersa mekaten monggo lha kuwi ya penting dhewe kok. Kula sowan wonten Ndorowati ingkang kula suwun kandhiganipun Gusti kula Prabu Betara Kresna. Abadhe muring-muring panjenengan ngendukane kain kula sak ora ana gunane to. Wong kula mboten ajeng ngaturi sampean, perkara sampean teko nggih luwe ora luwe. Teko nek ana ya dikeki dhuwit ora ana ora apa-apa. Diagan ulo aku tok padake garing karo Bagong lho. Oh mboten ngaten Petro wonten dawuh sinuwun tak sagui panuwunmu nanging yen bisa gawe pepadang pepeteng Ndorowati. Lho kok kaya cangkriman iki yen bisa gawe pepadang pepeteng Ndorowati. Ya iku ora kena lunga-lunga pokoke kudu tak boyong ana kraton Ngastina kula boyong tenggen kula. Kowe kelakon boyong ya terus ngalah ki boleh metu nyoba bu.
1: Iya.

Kulon. Jaga dewa Bathara. Tak pikir-pikir sing di Petruk iki pancen kagungan setan alasan kok dadi wani padha ketap karo aku, eh. Panjenengan ya butuh, kula ya butuh, sing dibutuhake nika dereng ngendika. Apa minangkani atur penuwun kula, napa minangkani kersa panjenengan rak dereng wonten ketentuan. Lah, panjenengan ngeyel, kula ya ngeyel. Ngeyel karo ngeyel rasane. Anane yurming anteman-teman ngoten mawon. TKT kula mati mboten napa-napa nglabuhi kebenaran. Jer kula tekan ngriki niku niat kula mboten ajeng niat perang. Mboten ajeng niat seneng-seneng, mboten ajeng golek wong sing cakep. Niat kula nyong ngudi dumateng kuwi gatos sing manang goleki bapak kula. Niku demi jengkloh. Sepoto kok demi jengkloh ya apa? Niku temane teng ngriku niku. Ming kae dina iki Petro ora gelem balak pecah siramu. Ah ora tenan. Sak yaene kok gelut pindho iki apa ana itu. Apa ora gelis entek tenagaku nek kok. Mau keroyok wong Ngastina saiki karo wong Agung Mandura wae. Lah kok tadi julung gelut. Ah, ben TKT-kadan manen. Tak adepe dikundang nek Petruk Kedan kok rewel. Aja ming lara mati tak lu tak gateng sira mu ke barat.

nyepelek karo bolo dewa njaluk bentet siramu, Druhuni. Yen pancen kowe seti mandraguna, kowe pinter lan diketahui tak tadi. Wah. Wong mati kok kaya ula. Aku kok rada gumun banget karo sinuwun Mandura kok. Leduka kuwi nyerak-nyerak raiku kok gandane kok beda karo sinuwun Mandura wingi-wingi ya. Apa sing mambu sarungku apa ya? Aning ya ora ana wong bodho kok ora sikatan ya ora ana. Kandane ya wangi kok kaya dudukar. Wah, aku njur kelingan ngendikane sinuwun Ndarawati mau. Petruk tak legani perwemin kowe bisa gawe padanging peteng ing nggon Ndarawati, gawe pepadan pepeteng Ndarawati. Apa kira-kira piye ya iki? Aku arep nguleng tak jak gelut mengko gek sinuwun Mandura tenan wong kuwi ndaraku. Nenek ora jajal tekat-tekatan. Ya waktu iki aja geru males dhisik. Tanganku tak sepatane nganti wani ngantem kalau Ndara sinuwun Mandura petok dhewe. Iki po? Wani nyenggol kalau sinuwun Mandura tugel kesikut. Iki po? Wani gepok Ndara sinuwun Mandura ketok temenan. Sikilku.

Aku diajar di polo tendangi meneng wae ora males. Adat sing wis ndoro ndoro kok krasana mbiyen. Pangger muring, "Woi, pejia karo setan. Landang nang golo." Tekan sepuh angger duka ya giantol golo. Ning ki kok dengaren temen kok ora gantol ya. Lekerengan kok malah nyokot kok ang. Apa sinun manduro kok di guru kok cakil ki ya sakjane. Ora ketemu nalar. Wah, nek ngono ki telik sandi kok diajak tegelitan sak wis tekat-tekatan. Ora nono bol cuk gregat.

iwang kolor dro lah dalah arep konangan kaya witaksana temen Bathara Kresna lah kok sing kon maju kok Petruk diuleng Petruk sing tak gambarake Siwa Semar Badrana ya wah nek ora tak untati nyemelangi senadyan aku wis kejodiran sak mongso-mongso tekan ana wengkon kraton Ngastina aja takon dosa klawan kerah baju barat.

Petro Nun ilang soko pandulu koko Prabu Baladewa penjan mboten preso den ora Petro wah mingkacai kula mboten iso mabur upama kula iso mabur iso kelakon kula yak tak bondo tangane untung niki wau kula teko ayen kula mboten sowan ten negara Ndrawati kurang bejane mesti ana cilik putra wayah sing katijiran gedhe nganti ngantam Gusti Pranata Ndrawati lah sing mindo warni koko Prabu sopo pangkoyo barungan buten permono mulbue banget bareng wah saking tangan kula wah mengangah tutuke kaya ana dahana mangala dalan saniki keng rokok teng pundi lenggah lah karemu ajeng nagih janji kula wau ngajeng sinuwun paring sasmita Petruk tak legani nek iso gawe padang petenge negara Ndrawati lan iki pun padang awet telik sandipaya pun mboten wonten wajib nagih janji aku minangka seksi ayo tak sowani monggo ah seneng aku

0: Niwang Sukmono kang linuwih Petro banjur suwanono ngarsaning sun. Nggih. Oje. Apa Petro? Kok kinten kesah nggo seksi e? Ora aku ra lunga-lunga lah. Nggih, seksi niku pokok kok. Tegese niku neksane kula dereng kumanan ngoten lho. Iki ngandhakake apa? Seksi. Rikala suwau Gusti Nata Agung paring dawuh kalian kula mengku pasemon Petro yen kowe bisa gawe padange negara kang lining puting pepeteng. Tak legani panuwunmu tak tuduhke bapakmu ayo saiki. Wis ali nganti ra basa. Gandeng kawontenan negari Ndrawati sampun padhang pepeteng ingkang sumedya anempuh dumateng piyandalem menika wau wonipun telik sandipaya wujudipun raksasa. Buta. Nggih. Sinuwun mandura gelut kali kula jotos kula nang kemawon nendang kula kemawon nyokot. Nyokot kula ajepake malih kula ruket tak jegal terus kula banting. Wadar dadi buta gedhe njur mabur. Lah niku kacake kula mboten iso mabur nek wau panjenengan paring dawuh kaya nyoh aburku siliyeng. Abur kok siliyeng ya. Kula tututi nganti kula cekel, lah mboten wonten sing mari ngampil kula iso mabur. Lah kawontenan negari Ndrawati menika sampun padhang minangka seksi Ndara Sentaki sakniki kula suwun ngendikanipun Gusti Nata Agung bapak kula menika sinten? Aku tak takon. Kresna kuwi karo Petruk tuwa ndi? Lah iki tuwa kula. Sampeyan sing ngomong sampeyan niku kula, wah sampeyan nakale mboten jamak anggere tok manku mangani kerupuk. Angger dal kerupuk ora iso bayar jur. Kula sing kon bayar. Ning dhuite nggih nyuwun Kang Rama. Nek kula kan tombok niku tak elamun kok. Nakal Kang Roko niku dek cilik.
1: Iya, Petruk.
0: Sing klek-klek niku kula, wah saya.
1: Ndara Siti Sendari
0: Siti Sendari putrane nggih.
1: Iya lah niku
0: ayo nurune nakale ora jaman.
1: Biyen pun tau kula gendong dolan teng peken malah nyur ketlingsut. Kula mulai nganti surup kok kene Ndara Siti Sendari kok teng kiwing bul kere.
0: Lah yen pancen Petruk wis bisa waloka antaraning Kresna karo Petruk tuwa Petruk. Anggih sepuh kula kok model taman ku.
1: Diri dadi napa-napa nek kali kula umur-umuran.
0: Lah kenang apa? Umure tuwa Petruk kok dadi Petruk takon karo wong tuamu kok sing tok takoni aku.
1: Ya. Kok ata iki?
0: Ora kudune malah Petruk bisa ndungengke eyang-eyangku kuwi sapa? Sing nurunake Rama Basudewa sapa? Ingin nurunake eyang meneh sapa Petruk bisa nyejarake ora kok mah Petruk takon karo aku. Lha ning penjara kagungan kaca pasan kula rak pengilon sajen. Sing kula suni prisa menika kaca pasan panguasaning dewa, ngaten nek kresnane nuwun sewu bayi wisore ning dewane Petruk kok jak eyel-eyelan. Aku tak takon Petruk duwe sedulur sing luwih tuwa meneh apa ora? Oh gadah sapa? Gareng. Lah upamane Petruk ora ngerti sudermamu kudune takonmu karo Gareng to luwih tuwa Gareng tenimbang Petruk. Kok aku kok yo dadak blayangan mayang-mayang. Kok nggih-nggih. Wah, mbok wingi-wingi ngendi kok ngoten iki? Oh, tekle ora urus iki. Rade pun orang bingungi meneng wae ora. Yen ngaten manusin pun perlu malah kula kedah nyuwun prisa kali Kang Gareng takono karo Kakang Munala Gareng. Ingsun bakal gawe pepadang negara Ngamarta kang pinuka dunungan pepeteng. Nggih. Wah, matur nuwun nggih. Nyuwun pamit mlayu niki kula.

0: tangan loro tak petrai kondodo tumeku-tumeku yang ning saran ning badan yayi rakyat putih pangastuti tampan ono. Nanti kaya apa? Iki Bagong nanti iki? Hah? Bagong. Jengkulmu mlecet. Kowe minggat ki aku ki ora tau menyang kana. Ora tau sibuk ora. Aku mencok nyodorke layang kungkonan Mbak Ayumu kono omongno nek aku ora teko. Lah tuan aku teko gara-gara ora ana Petruk ya awak malah sepi. Ha iya. Ora dandane kowe minggat nendi kowe? Wah, aku mloyo bumi aku. Bumi. Bumi tekse mloyo bumi ki lelono. Oh. Mlaku-mlaku. Wah, tekan ngendi-endi? Angger ana pendhita tak takoni, ana pendhita tak takoni. Ya saiki selera ramalan. Wis. Tak kampleng isan. Tekse ora tak takoni babagan nggon kaya ngono kuwi. Kowe iki nek aku mungguing rasaku kaya-kaya aduh karo penemuku. Wah, ya syukur ngono. Lah, pendhita kuwi tak kon ngapa? Tak jaleh ngawangi? Ora. Aku kira wis suwe to duwe idam-idaman. Idam-idamane ngrasaku kepengin arep ngerti bapakku. Angger ana pendhita tak takoni ora ngerti, ana pendhita tak takoni ora denger. Nganti tekan negara Cina takon Durna mas kroyok wong pirang-pirang. Aku duwe penemu mbok menawa yen wong Agung Ndorowati sing bisa uninga bapakku. Lah aku sowan nang Ndorowati gelut meneh karo Baladewa Gadungan. Mempeng kowe? Ah iya. Bareng wis tekan mangsane aku dingendikari jebul. Kowe takono karo kakangmu Gareng. Ngono. Ya kuren, lah nek dipo kowe iki ngerti lak ya wingi-wingi to kle ora ngentek-entek sangu pirang-pirang. Jane bapak ki sapa? Wah. Tak kandhani ya le ya. Mbok menawa kowe durung ngerti karo wong tuwa ya ora mokal mergo umurmu wis urung sepiro. Ya sak bener wong tuwa kang tok aturake lak bapakne dhewe tok. Ha ya kuwi aja semelang kuwi jatine aku ora denger. Ya dipikir karo linggo-lingguang aja. Madang ning mau. Wis ora mangan ora krasa enak, Kang. Ah, ora krasa enak. Bakso, Pak? Ora, ora. Ngombe-ngombe ya, ngombe ya. Lah nek ngombe wis aku gelem ya, ya. Edange apa? Kopi yo arep teh yo arep wanting gampang le usaha kuwi. Teh. Teh ora ono. Kopi wae ya, kopi mengko kae susu.
1: Nah iya.
0: Susu kere. Susu melek jengkolmu. Lah iya ya. Kopine lan gulane ora ana. Putiang wae ya.
1: Iya wis waton nanget narak ngono.
0: Malah urung geneni itu. Yo cacakno yo.
1: Wah. Beborosi kowe iki ora. Wis ora perlu mangan lan ora perlu ngombe saiki ngene Kang. Gandeng kowe tak takoni genane ora ngerti to.
0: Cetok ora ngerti.
1: Lah iya. Kowe upama tak jak mati gelem ora?
0: Eh.
1: Aja kok ngono kuwi.
0: Anak kuwi isih cilik-cilik kok. Nglakoni mati mumpung urip, nglakoni lara pupung kepenak, penemu sing kaya mengkono kuwi tak anggap kaya cilik bocah landhep dengkul. Karepmu ya ta? Ninggal ngomah, ayo golek bapak dadi awake dhewe iki urip wis bisa tata titi tentrem yen wis ketemu karo bapa sejati.
1: Mbak Ayu mulu wae. Ayo kepiye carane apa pamit karo tangga ngono nek Mbak Ayu kondur kon mamitke ngono apa piye?
0: Wis ngene wae. Kawe layang tak kene iso njejegang lawang ngene. Wis. Oh. Alah, burung tak tulisi. Ning putiyang.
1: Ayo gek ditulisi.
0: Yayi, rekena dumilah. pun kakang Kendran sangka ing kasatriyan. Kasatriyan Karang Dempel mergo bakal nggoleki wong tuwa wis mangsa bodho ing omah tak pasake sak mangsa-mangsa ana wong nagih utang. Iki anggar tak tekeni tutup. Tak rana wong mlebu. Wis mantep kan wis ayo karepmu dak nendi sowan ana kayangan Suraya. Wis teka-teka dan truk gandeng kowe iki sedulurku nek Bagong iki jenenge sedulur. Ketemu Keri. Sing jan sedulur seno, sejati ora misi Norwegia iki ya kowe kuwi. Adikku jan tunggal bapa karo biyong. Ayo. Ayo munggah kayangan. Nek panjen dewa ora maring pepadang kedung jaluk mati wae. Lho kok mantep temen. Nek mengko upama disiksa cemplunge kawah. Wes ben, cemplung kawah gelem aku. Nek panjen mantep ninggal omah. Ayo awak dhewe sowan nang kayang. Yo, yo, yo.

Pang sing bumi lindu sedya kaping pitu. Ketiga dawa lemah blegak. Leduk kang mangampak panjleng sapi gumarang pangaluping serenggala. Aketan tukang mati kapentang telo mino kesatan waris satu tanan tuk bugo. Tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamongso kluwung pating palengkung tejemang koro-koro dedet irwati. Gunung longsor tarung podo dini gunung. Mandiro kang seprang kurung prang kurbam belas salir babatan pacing bumi lan langit ketangkep tangkepo. Lintang pinduri nontok rontoli datatin pating kelawar selatan pating celorok maluduk suara yang khawatir tokang mengambak lirkin burkin otak gambiro loyo. Pinduri senoman nangkep bujat-bujat to menceng uting ugal gil ngakak tutui seranto bugo petit kupat kapitan wepetut penjalin tinggal. Anjling poro diwoto kang samyukan toko anjil kepati poro widut dari kang sami melajar kapian. Ketering gunung jamur dipok kumaluduk suarane koyo bisa muta-muta odahono. Sang yang guru preso kaunaning guru-guru nyandak terto kamandanu katetesaken. Sirpo dosa neko guru-guru nuswara kang tanpa sangkan jemubuli ngakoso koyo bisa mbelah no jagat. Nyata yang hormati marang wijil repat ponokawan kilurah semar bodro noyo yo kilurah bodro yono ingang wijil saking karang kabutam yos ingororombo mulat marang poro putro putro kang samyo gegojegan.

pancen wis padha dijarak lan diantep ya TKT. Gerus ya saya. TKT kono mau wis laku. Nek aku mono gampang mengko anggar sebo kelenengan aku arep dhewe aku. Sing pokok kan ngundang Kang Gareng karo Bagong atak jak dolanan tembangan. Wah pancen abot tenan. Sing jenenge wong nyambut gawe ngono pancen ora ana wong nyambut gawe kok gampang. Ya muga-muga wae Kang Rayi, Kang Rayi iki do tansah tresna karo panjenengan kabeh. Nek aku mono wong ngendina ki wurung omah sing ora tau wurung omah kuwi. Ya tak suwun we para ibu-ibu kabeh nang dalem ki njur. Padha tansah nimbangi katresnan sangka perjuangane wong lanang ngrewangi nyambut gawe. Ning aku mung weling seniman. Seniman kuwi aja dinggo panggautan. Awet klebu budaya, kabudayan ki nek perlu digunakake, nek ora perlu ya mung tengok-tengok lah. Sak durung ngiseni nggon tengok-tengok kuwi nek ora digolekake pikiran ngupaya kesibukan sejene mengko ndak nganti kapracondang. Seni diajoni wong pancen dasar ki seneng dadi seniman kok ning welingku karo nyambi. Adane kaya kuwi. Seniman ning nyambi proyek. Sing wedok marung, aku ya apik. Ning anggere ni marung kuwi ngelmune ngelmu dokter Tegelang.

ini tembang ini pancen apik iki. Kae lho, kae kae lho, kae pantes kanggo patuladan suci ning jujur. Mongko bisa mengku pasemon manunggalake tekad antarane kawula karo Gusti, Gusti karo kawula nggon sing kareji mau. Dagang buruh tani noro projo lantan tomo tetep bersatu Indonesia. Lah kuwi nek arep pake. Wah, Kang Gareng wis metu. Kodanan. Ayo syukur. Tegese iki kowe iki tresno karo adindang. Jaran tok rewangi nganti klicir mergo methuk karo layo nek ora tak petuk mengko terke wong. Sing payah ra aku lah iya kok ya. Kowe mau nembang apa truk nganu pasemon. Kerukunan keguyuban antarane dagang buruh tani noro projo lan tantomo wis bisa manunggal ing atase para priyagung ya menggalake marang awake dhewe ning awake dhewe ya kudu nggunakake marang pangerten sak mangsa-mangsa kakersake kudu sumadya tata-tata kumpuling kawula lan Gusti-gusti karo kawula. Wah apik. Ayo kek mulai ya. Ayo mengko kok. Aku ki silak adem e. Aku entuk nang kene apa? Ayo kene kalau. Wong eling gue kok susukan. Kowe kira nembang juga tiru aku. Oh, tadi kepaksa kudu kok nembang. Aku wis nembang. Kowe ya kudu nembang. Monggo Bagong main gek mrene, syukur Bagong main nembang. Aku nek nembang kala karo kowe dolan cara kuno ning apik coba.

0: limit.
1: Ayo sak anane kancane oke kok. Are mbok oke-oke aneh cilaka aku ya.
0: Ayo nokorong tembangan ngono apa kepiye kok yo ning jamuran kuwi jaman biyen kuwi jamuran. Ba jamuran lepetan jetungan nyur uyek-uyek ranti. Ayo. Rantik ya.
1: Waduh, keri aku. Wes, nganu wes teko.
0: Durung.
1: Aku mau turu. Oh. Nganu meng wes dok teko gek engko aku ra tok ngengeki rak ya.
0: Aja semelang gong.
1: Kaya awani tanggung jawab ngono. Dok ngapa mau kok ting jegigi
0: nembang. Aku wis nembang, gareng ya nembang, kowe nembang apa ora?
1: Nembang kamu apa?
0: Aku mau apa? Lo sembang.
1: Kae lo. Oh. Ngerti aku.
0: Apa?
1: Mbuh.
0: Le seru le mbo. Aku meng jamuran nek kowe ngejak dolanan dolan apa? Sir?
1: Ayo, saiki dolan aku.
0: Apa?
1: Pung-pungang.
0: Wah. Pung-pungan kena berangkang kae to. Awegah
1: aku ya. Kocah cilik. Wae biyen jaman aku isih cilik mempengen ra jaman ngerti padang bulan pungpungan walah keringete arek gembro bios. Angger sprene niki aku angger sik tok kangen aku ya ngedak pungpungan karo anakku.
0: Wah iya.
1: Tembayatan bapak karo anak sapa-sapa.
0: Saya. Ya syukur kan wong goblok kabeh ndalah.
1: Aku angger maca Bagong iki banget wong kok nyebeli kok. Mandane ora ketemu nalar kaya wong. Lambene ndledek mripate mendonong. Amba sitok. Angger lunga Bagong. Apa sebabe lunga angger Bagong lunga kok mesti nggawa aduh truk.
0: Dinggo gawe kalung.
1: Mundak bagus, ora mundak mana bagus kalungan aduh malah elek. Lah ora ra ngerti to. Nek ngantuk buta dah tes ya. Hanya mengono kuwi kok. Wadi-wadi. Senengane kita do madani wong do rangilo gito eono gajahe ngerurui cetak neng cengelku. Yo anggapmu nek kowe ngelek-elek aku kowe ki apik ngono po. Ayo do foto nek ra elek kabeh.
0: Ayo nek kenane elek kabeh kok. Kowe kok ngono kok gareng kok ngene kok ana sing apik.
1: Mulane kuwi

0: 아.
1: Aku nek ngrungokke tembang iki mau ketoke apik ning kok ana swara sing elek. Apa pancen kurang tajem tangkeping kupingku apa pancen tembange sing elek. Semariku pamomonging wiji ratu. Traing widatama. Tut muri mbebayani. Padha karek tak mong ki padha dimong gegebluk. Ana wong dimong Semar kok mbebayani nek pancen. Tulisane sing ora deng. Tut uri mitayani. Andayani. Pancen nyoto yang Semar kuwi dewa ngono. Nanging aku bareng mikir ke anak-anakku entah podo pating tenanang onong kene bareng wong tua mio semak kelakep kaya orang-orang kepidak angger-angger kalau bapaknya kok gilane setengah mati kok ditunggoni gendruwu angger bapaknya ting gelibet minggat kabeh nek onong arpa nek tak kandani do mantuk-mantuk karo merem-merem ning nek ana ngguri do nyepelekake anjen anak-anakane sora. Saya tua kok tanpa ngateake karo kautaman. Mbok nek dong nyambut gawe kuwi ana ngomah ya tetep ora nyambut gawe ana ngomah. Ora sah tok bluruan mayeng-mayeng. Sing anakku Gareng karo Bagong Petruk bocah teluwe kok wateke beda-beda. Sing Gareng kalau nyambut gawe seneng ning jelian angger nyambut gawe dilit leren ten nyambut gawe setengah jam ni leren telung jam setengah angger jak wiwit lengkak lengkok ya ngendi sing sumuk ya ngendi sing werna-werna nek sing Petruk mantep wis pokoke ngelih ya gelem ning dijoli duit. Wih, wateke Petruk. Lah sing jenenge Bagong, nek kantane do teko, urung teko, teko keri glendok-glendok. Angger teko kiri, kapten datang. Temune kapten, bulane kabin amoh. Mewahi sepor kau nak anggap kau yuyu kau. Dah nek kau nek gelem nyambut gawe wekel, sregep, neng gilok mangsane cok ngapusi. Wiwatai Bagong, mong kangger di duit ora mikirake nggone rumah tangga, wani mar minggat. Pak. Ning karo pegawen pancen enting antegese ora diopahi ora apa-apa waton. Kekarepane keturutan. Lah mongko nek sing dhewe bapakmu dak dulan kok ngono kuwi nek tumraping saiki iki. Aku wis wegah. Pancen wis tak singkur tenan aja nganti aku lunga sing tanpa tujuan iki aja nganti. Esok sore ya. Coba tak tinting nek tembang mbok menawa mengko anak-anakku do.

0: aku kan gak nembang ngono kok nembang rungi lu kok lambeku kok elek. Aku mikir-mikir mulane kok mbokne bocah iki karo aku sengit iki bulane pancen lambeku elek tenan. Coba tak tinting nih barang miring barang noyo kagok ketanon domen do toto noto suworo jajal nyuwun tulung mas mang jagur ke kempul nem nih mas. Nah. Loro lima walu nek ra ono ya dituthuke ketoke kumpul pirang-pirang kok ra ono sing nomor 8 kok.
1: Aduh yana tak nembang iki maning
0: iki sing jenenge swara ngetre. Tapi mang gambangi Pak

Sing ngasto gambang iki piyaine wis sepuh ning prikel. Nang gambang iso rintik-rintik lha. Ni ya kuwi karo bundake. Ning ya pancen ya apik tenan soal iki wong ora tau ketok ya kaya ngopo pengarep-arepku. Mongko dheweki lilo banget jan karo anak putu Ki Tresno. Tegese iki ya gelem nek pancen ana sing ora duwe jarik tak utangi jarik kuwi jenenge rego lilo. Nek ya kuwi rego 700 di 12.000. Ara jeneng ora mbadi nek kaya ngono kuwi. Mengenyak-nyak. Beda karo pepunden kuwi sing nyiter kuwi. Oh. Angger nyekel siter karo oh. Nembe tindak pundi, Mbah? Oh. Ora dituduhke tujuane kok kono ngerti rim di oh. Ning ya skarben. Ning sore mau tak tunggoni dan ketok lemat-matan le padha Mbak Wecana karo kiyaine. Bareng aku nglilir jebul niki terus urip daging kula kiyamban. Paribasanipun terus kados dene muntu katutan sambel. Genah nek pedes niku rumangsaku piyai sepuh kok wah le guneman kok ya le asik ya ngandhake jaman semono dek isih ana kono sing jaman aku isih momong kae wah diduduhke kabeh jaman aku ngetoprak

0: tak nembang ngok.
1: Malah ora laras lek nembang malah.

pancen pinter tenan adik kuwaranggon. Saben kene nembang kono terus nyaut anger kene lung kono nyaut. Kok mesti titik. Tak omong-omongku ditututi terus. Timun tulis sabrangane njogo ya sak krahinan ngenteni madu kambangan zaman njogo boyo ki sing durung ana kerteke. Madu kambangan ki prau. Timun tulis krai mulo sak cilak krainan. Anjen pinter.

enuk cilik. Ngene ning ngandake no Pak digambangi kok. Enuk cilik yen didelok mung sak imit. Nembang iki nek ora karo joget awake ora sehat. Coba tak jogetane men apa mengko tak nggae. Gerak badan meteng iso cilik. Miling-miling nek apa mengko mlaku-mlaku dilalae ana wong tuku lading tiba arek nemu lading. Mlaku-mlaku nek apa mengko bedak ngasu. Do kloyang-kloyang nek apa nemu wong. Angen jeneng e. Do elek-elek penemune. Nek wong edan

Wah, pancen sing jenenge gending kembang gayam ki marem tenan. Larasane gamelan runtut para anak-anakku. Among pradonga patut waranganane sumbut. Wira suarane ngentut. Kok malah elek wae.

0: Apa ya Tuman? Joget kok anaknya dipenyak. Wah, dole. Ngegol-goli wong tua. Aku ki angger wis muni joget ngono ki njur. Rambutnya kita malik gerimbang dah direng meneh. Awan juga dengan zaman biyen. Nom-nom aku ki ngendi ana piyai sing kagungan kersa yuk ana kono seni tari ini terus timbali disik dhewe. Ngapa? Gambyong. Lanang kok gambyong. Ana pendhita kae. Wong liwat kok. Kae kira antri, Pak. Antri angger metu metune ki pucet kae. Sing mlebune lho glendok. Hei. Gendi. Aku tak dorong ya. Anakku sak gendani siapa? Model-model. Aku ki mau joget urung nganti rampung arep menyak kowe ki mau. Jadi kagul aku. Pancen panjenengannya muni jogetan pancen apik, Pak. Ketoke piyaine iki ketok wagu, rene bulane pancen luwes nek wis beksa arek ngono. Nom-nom aku ki biyen pimpinan kerawitan. Tenan. Sing jenenge kendangan kuwi urung ana sing iso titis kaya aku. Ngendang jatilan. Ayang kon jatilan wis iso wae. Angger muni lagune kuwi lompong keling. Melu lincek-lincek. Nek kendang jatilan kuwi aku ora patek apal, Pak. Wis saiki kowe genten tak weruh kaya ngopo kasudip biayamu. Padha karo bapak apa? Nembang juga perlu nek panjen bisa nembang. Ora iso nembang joget sing apik. Mangke kula tintingke, Pak. Tintingane apa? Pelok. Ajeng ndelok potongan kula kaya ngeten, nemane nek kula pun gelem joget, wah hajur. Lagune apa? Bajing loncat mawi dibawani, Pak. Pak krungu. Aja dijebloke.
1: Kepungkur.
0: Wah. Wis sing jenis swara nganyut-nyut kae ngene.

0: parantos talik.
1: Tari.
0: Apa ini, Le?
1: Tari mapat Jawa ya.
0: Oh.
1: Nganti.
0: Gagu gawe cok ora.
1: Binegara tunungan.
0: Wah, sian apik tenan iki.

Paranto Seep. Kayak isacara Sunda Paranto. Nganu Petruk ada ni. Mengwang dari Petruk dorene kek Bagong yorene wis komplit kek terus sibo. Tak tinteng ke 6 karo jonggo tak muni ngundang Petruk. Tang tang tang tang tang tang tang. Nenteng yo ora ming waton. Ah dilaras tong tong ra tong tong tong. Tang tang tang tang tang tau. Tong tong tru ngono. Tang tang tau. Petro ki nek diundang kaya wong ngebruk ratan. Tong tong tong tong tong tong bruk. Niko. Wong kok senengane kok dolanan nganggo jenenge wong. Ora nembang pokoke. Ana nembang nggih prayoga. Ayo nembang sing apik aja. Sampeyan nek kruwu tembang kula ketoke wujud kula kaya katring swara kula semerit arah ngono. Ngandara kerung kepaku mbok ora seru-seru ya ben ngarani lagane wong tuwa ngono wis ora seru. Kawan bayi amene oh ae kok kawan bayi aku anggere weruh anakku Petruk teko kuwi ayem pikirku ae. Ora montra-montra bocah kok iso semono gedene. Oh, jaman biyen kowe ana jroning gua karbane mbokmu kok tak pejet-pejet to kan. Asebabe napa, Pak? Mbokmu ki ngerbini kowe ki lara ora mari-mari. Aku takon karo wong tua anggar bayine kae wis lahir mari. Ku soalé wis sing perbawaning bayi. Omong kage ana jroning weteng patang sasi kon ngenteni lahir. Tak kon ngombe apa-apa kok ya ora mati-mati. Padha dilodor semono gedine. Wong kok seneng cok nyiksa wong. Ning ngomongi bapake ora di. Kowe nang kowe ora ngerti bapak nek ora kowe kuansi nang goleki. Biak-biak mayeng-mayeng. Ra mergo bapak ku nyape ben kowe iki aja banget-banget ngadi-adi wong tuwa. Nembang apa, Kang? Angger yen Pak Toto-toto Linggo. Aku anggar puluh kue ki sengit aku wong lanang kok praupane kok wong wedok janggute guleng irunge delodor ayo ben bahane nek jane irung kalau bapak kan aduh sung sate ya bapak mentumur kono irung kok semene dawane lha aku mbiyen lari glegak irungmu dua totot karo dukune mergo minglep moko bareng gelem jedul kok kabeh sak anane ane Kang Gareng iki mbiyen lair glegak tak uyek terus mentuwer bunder kok ngono nek iki asli mergane mbiyen jaman aku lair glegak ketiban pakel. Nembang apa Kang? Dandang Bulo Semarangan larak ngono kaya ngapa. Samana gending napa Kang kok polahe kok tak delok kadiduan jengkelitan. Wah, ampun. Gajing kirik an loncat. Oh. Gajing kirik ki aji-aji jur. Oh, bajing loncat ayo. Gagrak Bandung lah ya pengalaman. Rungokke ya Kang. Heeh. Kok gak nganu giliran Bagong. Wah, war kabeh kek do turu. Mangkon turu ra.

elek-elek ya elek-elek aja seru-seru ngono kok digetak kok. Panjenengan anak-anakane anger menido. Surak senenge ra jamak. Surak iso seru ora mergo wetenge do atos. Anak aku tobat iki. Sing jenenge gending grontol pancen grompol kok grontol. Petro sing joget sembodo karo wujude wong e gagah tangane kok selarak kandang. Nek potongane karo Petro jogetane kaya ngono mau cocok ya Pak. Nah aku cocoke nek mutri. Putri meteng kok. Putri kok kok ngono reka-reka wae. Nanti begong. Ora ngerti ndekem aku. Wong ketok ya awor aku mau. Hei. Arah tenan. Enggar saka lelungan wis teko-teko wis menter-menter. Wah, sian. Krungu le nembang Petruk kadiduan ketok le anggreng. Wah, anakku sing ragil wis ketok aku ndelok raine Bagong kok kaya rumangsaku kaya gambar ilmu bumi. Ini ya jan cocok tenan ngene kok. Ha iki gile, tak kaya pulau Jawa to iki dawa iki gile iki. Pulau Jawa iki kelentan segara kene iki Sumatera. Aku Rian. Rian kok nang gona aku. Aja jak wadan-wadanan. Watake Bagong kaya ngono. Wangger kemuriten kowe engko malah diajar ajimu. Nembang ora, Pak? Sak karemu le. Gending? Ya, sing apik ya le. Nggih, mangke kula gaweke gending. Pelok bem napa pelok barang, Pak? Manut, manut kowe. Ayo, pelok barang ya kena. Pelok barang nggih, Pak? Lepetan, Pak. Ya coba, waktu malah dolanan kuno.

0: digubah bulane ya apik ya ing atase ming lepetan. Monggo kuwi jaman lepetan aku cilik. Kuwi wonge gandeng-gandeng kayu nrusuk. Nang isor kelek. Jaman biyen, ooh, njur mengko nek undhet-undhetan kan dipedhot, boko nyitok. Nek biyen lepetan, lepetan. Angu dari angu culi. Wah. Agak sakit digawe gending kaya Bagong mau. Ya kok. Kowe iso ora? Sapa? Kowe. Ha saking orane. Nek iso, ayo wangsul-wangsulan karo aku dhisik kowe sing keri.
1: Ya.
0: Nek dhisik engko aku sing keri.

就是个问题太苦。那个王说的你要拉乌喂我弄那个呢你要三本你要三本你要三本你要来呀嘎张嘎哇的嘞嘎哇我弄来。

0: legowo. Demi kawanku kacange, Pak. Semar rasa melu we. Ora iso.
1: Temen Pak pengen melu anakmu to. Ora iso kok usul. Ora melu kan gen ronjol ngopo.
0: Lepetan
1: tak tuturi Pak.
0: Angudari anguculi
1: Janur kuning
0: ani set oh.
1: Es burung dandanan rasa dolanan kok. Ah wis rasa lepetan wis ora apa-apa. Dol iku kan. Anak-anak ane padha nggugu karpe dhewe. Eh, Dole. Sakwise cukup nggon padha gojek karo adi-adimu, ayo padha ngadep bendaramu Abimanyu sing katon kingkin onong tengah ngalas. Nembe kiwala suwan Sang Topo Begawan Abiyasa. Nembe wae ngadep Sang Topo. Husana medune sangka pertapan tak sawang kok waspane tansah tumetes kaya mengeng penggali.

0: anak kungkir nolo goreng kula rama nyemek orang ngira babar pisan menawa bendaramu medun seko pertapan ucem pasuryane ingkang mongko tete sing waspo kang tan kendat mili urut pepaduning nektro ke iki mau apa didukane karo bendaramu Begawan Abi Srana. Biasa, biasa. Kepiye? Wah. Panjen wong tuwa ora genah. Ayo coba matur, mau didukane apa kepiye kok tadi? Ndara Abimanyu terus tawang-tawang broto. Gus. Nun keparenga kang abdi badhe nyadhong ngendikanipun kang Eyang kados pundi anggen kula wonten nggo wonten mriki. Namung tansah ketingalan panjenenganipun Ndara saben wonten piyantun ingkang langkung ingkang ketingal namung klebatipun Ndara Abimanyu jebul senes.
1: Aku iya anggar ora piyayi liwat iki nak mate kok ora ketara nggo plastik.
0: Wong nek ora dong ya ngono. Kula triparing pangandika, Gus.
1: Dara, ampun ngantos damel kerontoran taning manah kula. Panjenengan suwane kang Eyang menapa dipun dukane, kok lajeng lagu nduripun perpeki bapak kok tawang-tawang tangis, Dara. Le omongi sing cetha rek. Ora ngang nyiwara karo ngandok-andok ngono ki rasa cetha kok terus. Pikir kan ada kecoba yang ternyuh karo bingung ada namanya.
0: Ayo.
1: Kau yang ini rasanya ngomong Bendara saya agak nandang sungkawa. Kau randa duit.
0: Gus ampun kados lari alit. Kek ngendiko ingin saya. Yen mangke kinten-kinten menikon nimbulakan raos petenging penggalih. Perlu lajeng mundut pambiyantu dumateng bapak. Supados bapak saged ngrigenaken. Bah. Ndara, kula aturi ngendika, Ndara. Ndara Abimanyu.

0: Gus, opo kakang? Wis lekas nyembur meneh, gek ah ngono. Sekarang kuyai sepuh kena nguya kono ku. Kae malah kok kethek. Mbok menawa ana bejani. Ngendikanipun keng yang begawan abiyasa niku mangke onten nyatane. Ning kula kinten yen to kula ngungkap jangka. Dereng dumugi titi wanci keng Rama. Aku ketonto yen kaya dene Rama ditinggal yang Pandu. Rama masih timur yang Pandu sedo. Mengkukek sujua tumur. Boten. Ten, Bo. Peking apa orang ini undak-undak. Nutupi Bapak Nawawi. Monggo dipun padosi. Mbok menawi jawata marengaken wonten ing ngriku penyanyi Pundhara Abimanyu saged pinanggih kalian ingkang Rama sak boten-botenipun saged mireng pawarta. Iya.
1: Ah, pun manggugu kalih bapak kula niku mawon, Gus.
0: Iya,
1: mbok belah.
0: Mbok bilih kok mbok belah kowe iki.
1: Ora sida omong lah, bener-bener.
0: Nolo garing petruk lan bagong ayo toto. Mangga, kula dereke monggo Gus, kula dereke diem-yeman penggalih gitu.

0: dolanan napa Petro? Ana mung nggih iseng-iseng bangane mboten ngomong. Suaramu ki sak tiba Malang kok mingin-mingini. Ben mingin-mingini gangen. Anggon lontong mau. Awang lontong dolanan. Iki nek kaya dolanan wong telu apik meneh, Ren. Ning Bagong arep dhewe.
1: Oh. Ngono.
0: Heeh. Aku semeni
1: gondang gandung reto gandeng bung sinambung le ole
0: kowe Bagong
1: lontong
0: tiba lontongnya aku labu ya ush apa yang lontong tembang kak ngelabu bisa ora alah beres
1: gondang gandung lontong.
0: Ini lontongnya mengenai sana oleh-oleh. Nek oleh-oleh liwat atau segeru tuku lontong.
1: Oh iya, ini kalau liwat udah liwat.

0: Gondola capilal rencar moro kita bujeleng bujeleng beli selanak cik-cikan. Aduh, mandi ku aku nak takon jenuh sopo mamundi o mamundi sopo jenuh.
1: Hai, mandi ku Raden.
2: Teruk, teruk. Kamu boleh buta malah omong disik di mampu ya?
1: Mbu.
0: Wih, condol, condol.
2: Condol, lah condol, condol.
0: Condol, condol. Jambi laler wilis.
2: Rasa kowe ora bakal bakate tadi buta kok, Kong.
0: Enggang aku jenengmu sapa mamung endi yo mamung endi sapa jenengmu aku takon takon takon takon takon.
1: Yen ora gelem ngaku apa kelakon tak kokop getihmu tak kletak-kletak balungmu eh. Apa kelakon tak kemah-kemah kulitmu. Mamah-mamah dagingmu.
0: Alak serot irungmu.
2: Kowe wani wangi selane dikletuk kowe engko.
0: Enggak ngaku jenengmu sapa mamung ndi mamung ndi sapa nyemangku takon takon takon takon takon takon takon.
2: Ora cukup ning-ning kaya banyu ning-ning kaya wet enggak ngaku jenengmu sapa mamung ndi sapa jenengmu takon takon takon takon. Yang cuma yang cuma.
1: Rekor rekor wae. Sing ati-ati nolo garing ana buta persasat tanpa wilangan akeh. Nyenggur matan temuk ana ngarep anakku.
2: Ndora Bimbanyu asri napa?
1: Ora Petruk. Nek kinten-kinten mboten asri petuk kemo napa? Petel kula pun kula sah nek wonten napa-napa iku titikane untune mah.
0: Enggak ngaku jeneng sapa mamung endi mamung sapa jeneng cuma tanwaran. Oh, cuma tanwaran.
1: Buta-buta tembungmu kang murang tata pitakon mengampiak lewangan jolong getak kaya manuk. Genti aku takon kowe buta to ngendidang kamu sopo prace kamu
0: babo babo babo
2: ditakon itu aku kebitakon
1: jamak lumranong dalan takon genti bitakon
2: kurang pangertimu iki buto dim
0: buto dim songkoing kraton dong parang
2: paring dalam nomo aku titio banyak kapulogo
1: ngonong buri sopo
3: woi takon karaku aku tekiyo kolo guntoro
2: anakmu pokok ngayak usuh juga kau ingat kau jenis apa?
1: Kurang pangerti aku satir tanjungan nama bimbanya iya ongko widoyo Gonggo Murtito Joko Pengalasan Putra Madukara Kang Pambayun.
0: Lah. Jenenge pirang-pirang apik kabeh pengakune kowe si Putra Madukara.
1: Iya dasar keporonya.
2: Sing kuwi sapa?
0: Nolo Gareng.
2: Nolo Gareng?
0: Sing dhuwur
1: Petruk Kantong Bolong.
0: Petruk Kantong Bolong
1: Dublo Joyo Pentung Tinanggul Ronggung Jiwan
0: jenenge le uki
2: ayo ben nganggo perantine uang sulan ana wong nagih hutang ya.
0: Sing mburi kae sapa kae
1: Gom turu wonge
0: hei sing mburi sapa
1: Gom Gom hei Gom
2: cuma buntelan sapa
0: tekku
2: ya takoni buta nyepelake nek ora buntelane lingi ra elok yo
0: ada di memel lho truk loro yo
2: kowe takoni buta ga lho
0: wis semen lah rasah diwangsuli tepung ro buta ki ra ono paedah bisa nak apik yo ming graut nyokot ngerah bebara simbah selasah serawung ada duduknya jenengku lho
1: ora
0: ditakoni ora wangsulan kok mapating glending karo kancane jenengmu siapa
2: takon aku kowe
0: takon aku no jenengmu siapa takon aku kowe.
2: Iya,
0: ya wis kono.
2: Kono. Ora gek ngaku-ngaku.
0: Abimanyu,
1: onong paran arep
0: mlaku menyang endi ya?
1: Mlebur laku njaluk peningan jajah desa Milangkori ing pengangkah manut jumangka ing sikil. Ngetutake rasa budi ing pengangen-angen.
0: Manuk mabur yang ditutke karuan sing dipencoki manungsa saksana kok tanpa ana kang dituju. Bali ora kena bacut.
1: Kena yo bacut ora kena yo bacut.
0: Nempo barisan ing buta kang tanpa wilangan.
1: Aja maju mboko siji bareng omor. Tata-tata di. Kita gendau
0: kira-kira dhewek mengko. Bakal lumayan kepung wakul, boyo mangat, randap, polo duplik

0: Nika nek mboten kula lihake sengaja tadi penimbrung. Kowe ora kena ngrusui kowe. Petruk ora sak lunga-lunga kowe. Bagong ya ora kena lunga-lunga. Wangger do ngrusui titan ana. Bendaramu agak kerengan kal buta. Kowe ora kena podo. Tu ya. Kowe kene wae rasa lunga-lunga kowe.
1: Oh lah.
2: Diblegi tenggok semono gedhe.
0: Tenggok-tenggok ganggrengamu. Pensiunan njur. Ngepengsunan tenggok.
2: Uang tak kemaru manis aku uang maneka warna. Ana sing tingkat titik, ana sing delodor, ana sing lambe dledek. Arnanyo.
0: Onong paran. Semene katik kamu tangis bobot kang onong buri kerisku tanpa nono tak ungal ke dada.

sumpah ini ada buta mati ini ditadali aku nak nganti kalah cepet karo wong-wong kae. Apa ki? Wes klonyo mang. Ana ndika tak tetali matok disiki. Oman apa kowe? Oman dengkulmu. Tak kira nek jam mau du. Jam apa? Tak kira nek butane ki sak jam gandul bolae siji. Patan selaya kutototo kalono kalaya takut maringkut

Kala Semana Den Gadut Koto bidak saking negari Ngamarta. Sesarang maring ngrupa Raden Anturja Raden Siaki. Anyerang Saksana daya dhewe mungking madyaning wana kasita. Mulih rantaking lumiyat nampak ing Bantala gayung ngakoso.

0: Kudu rupa sak lawase pun kakang bakal ngalami lakon kaya mengkene yai. Kados pundi Kang Mas Werkudur? Paduka ingkang minangka dados santosaning para Pandhawa. Sembadra ora mangerti marang alang ujuripun kakang. Duh kados pundi kok Prabu? Boten kiyat dangu-dangu Kang Mas.
1: Wah, ora sah padha nangis. Nola Garing.
2: Kula,
1: aku kok krungu ngendikane Wa Prabu sak kadang sambat-sambat.
2: Wah, ning memedi niku mingan. Awan-awan kok nomo medi kuwi. Kali medeni awan kok ya kok nek bengi ra kober kok ya.
1: Ana memedi kok. Memedi kok ndek gawean liya kira.
2: Nang pundi, Dara?
1: Ana ngarepan iki.
0: Kepiye Dimas Werkudur aja padha susah. Mati ya wong limo, urip ya wong limo.
2: Piye, Tru? Cocok. Loh. Cocok kok malah nangis ya? Nek cocok aku dina ya senenge ra ilok-ilok margane cocok karo atine ngono. Cocok kok malah nangis iki jenenge ora cocok kowe. Cocok nek ana sambat-sambat ngono lho, Kang. Karo ngene. Melu krungu aku.
0: Mas Werkudur kepiye Dimas?
1: Hah? Punta Dewa.
0: Koko Prabu kados pundi Koko Prabu?
1: Heeh.
2: Kang Mas kados pundi Kang Mas kados pundi?
1: Aja padha nangis. Loro nek kulo Dewa ya ana. Ana. Dur Padi.
2: Aku ngentut ya Dur Padi. Pak ambune sak. Turu jedere ngebom. Ana wara Dur Padi kok ngono lek. Pun genah menawi Kang Wo sedaya teng ngriku niku Gus.
0: Becik watu iki tak gempur sinarita Raden Abimanyu. Sumedya gempur sela kang awujud wipanggo tanpa kanyono-nyono Kang Jagarmeksa sipating simot kajiman midil saking telenging sela gajah ambujung Raden Ong

ana macan gedine sak jaran tedi. Yo dasar nyoto. Aku kang wasani Watu Gajah. Sopo jenemu? Aku Kiai Kala Bulkiyo. Ora kena kowe nyerak mrenyak tadah para mangsa. Ola yo tak gempur ora ora gempur. Angka Wijaya ana ngparan ora tindak tubruk lakon doak-doak dadamu.

wala mboten ngertos jebul sing Ndorowati to sing angodol tindak pun Ndoro Gatutkaca kan Ndoro Antarja Ndoro Sencake niku wae. Iya Petro, agen iki ana base. Bas apa? Angge sing ngebasi ngono aku. Kan kan do perang ora tanggung jawab. Sing perang mana sing tanggung jawabku sing abot kok. Sing perang sapa? Ndoro Gatutkaca, Ndoro Antarja. Sing jenenge perang kuwi mungsuhe padha dene perjurit. Lah mungsuhe apa? Macan, kuwi ora perang. Gelut. Ya ora gelut. Eh pokoknya kaya ngono kae lah wis ora. Niki Ndoro Abimanyu teng wana pinanggih kayan Sela nanging wujudipun kaya gajah. Tengriku mireng sambatipun ingkang rayi nata Ngamarta, Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka lan kembar. Sela badipun gempur kangkang putra Abimanyu, matane metu. Metu, metu getihe. Metu saking jalan watu niku kok metu-metu kepiye sampean kok senengane kok ngeyel. Lu seko ngalah sapa seko njuran watu. Angge apa anane watu ya watu kok apa ngandak kalah sapa kok. Wah, Kresna kok damuk Bagong. Wong iki wong cilik ning nek pancen bener ya tak. Tak antum-antum nanan. Apa sing kula dhewe pancen lupa ya kudune tak tak si preso tak wani ya truk. Ah iya kok. Nang kene umum sak enakmu dhewe mongko ora tau bener. Ane dudu grubu ya nang petarangan. Lah Ndoro Abimanyu kan macan menawa kawon diun bantu Ndoro Gatutkaca, Ndoro Gatutkaca nggih kawon. Ndoro Antarja, Ndoro Sencake nggih kawon lah. Niki mangken nganti mboten mati macane napa mboten bebayan. Antamane kudu mangan salah siji lho teng riku niku. Pun coba wis. Kudu mangan niku. Ajeng macan iki nek ngale ya nesu. Apa meneh menungso lah iya. Kancane mangan kabeh ora ya apa wis gelem. Pinten-pinten sing bagan nginjen. Oh, lah yen mengkono ki macan ora sembarangane macan. Nggih mbok menawi. Oh iya. Bagong karo Petruk wae sing melu karo aku. Ayo padha toto-toto mlebur aku njalak peningal jajat desa Milangkara. Mlebur aku apa to? Mlebur aku kuwi adol sarung. Amene apa? Mlebur aku njalak peningal pokoke mlaku mloya bumi ngono wae ora kok. Menapa? Dari adol sarung. Ngetutno lakuku Petro golek pintosan. Monggo.

0: ana bocah Bambang Sekloron kang ana teng alas.
1: Inggih.
0: Bocah saka ngendi kowe? Kula kemendang kliyang kabur kangenan tanpa dongko tanpa papan. Nami kula pun Sukmalana. Kula Sukma Gardito. Paduka sinten sinuwun? Nata Ndarawati Bathara Kresna. Lha nggih wonten pengkeran kula Petro. Aku Bagong aku. Kowe nggo anu KTP ora? Kan kaya anrane ditangkep KTP. Ketoke bagus sih ming. Di sandangan kok ngono wae. Apa setiamu kok dadi ana tengeng alas bocah sekloron? Kula ngemban dawuh saking Jawata. Supados kula angkelampahi prihatos tiyang kekalih kanthi alantaran angesti tapa ngrame. Gong, apa rame iki apa gong? Alah, sepele apa ya? Runda. Tapa ngrame kok runda. Karang mlaku nggo kentungan kok omong wae ora. Wis mangerti mungguh werdining tapa ngrame sampun. Lah, yen pancen bener-bener wis ngerti werdining tapa ngrame ing wektu iki, aku nampa pepeteng. Amarga ana swasana kang gawe pangelukan. Reca gajah kang ana sambate Yai Prabu Puntadewa Sakadang. Ingkang mongkon to gajah kang bakal digempur dicaketi para putra-putra ana panguasaning Sima ingkang ngajiman. Mbujung marang para senopati, senopati Pandhawa. Lah yen pancen dening sira ana tenggeri tapa ngrame, ingsun mundhut senjata pitulung, macan patenana lan reca gajah gempuran jagat Dewa Bathara. Di apa kakang distokake ngendikane Wagung Ndarawati sewai kula dereken nyuwun pamit po sagah nampi dawuh dalem yen pancen saguh aja nganti taun ndelaku tumuli mangkat to dhateng sinten.

0: Simo ingkang gedhe sak jaran teji ya aku kala mulki. Wis apa? Sukmalana takon ngaku Sukma Garjita. Aku ngemban dawuh marang Sinodrati Kapintasraya supaya aku mateni karo kowe. Yen kepenggake becik yen to kepengin dawa umurmu aja mapan ana kene semingkira kono.
1: Wah, dalah.
0: Kowe nundung pengaring-aring karo aku swarga ginawi ayu. Aku gelem lunga saka kene pancen iso mateni karo aku. Wis ora ana penggake becik. Patri wae aja kesuwen. Lah ora tugel kuwi tebak lakon doa-doa dadamu. Thank you.

carita rikala semono sukma lalana Raden Sukma Gardita kang wis bisa merwasa dening satu sembawa Badar Sang Pandya Bathari Durga mung elo ing kanan angajiman ilang kaket hepaken awur pangamun-amun bablas ngambah Dimantara.

0: terus diwat. Kan kedengangan nelakon iki ora ndine buta lur iki sapa lah kok dadi. Pinter temen ngerti marang wadining bathah itu. Lha upama nganti kedengangan gek kepiye? Malah lunga. Cerak nyelo-nyelo e lunga wah janis arek oleh-oleh yang mas.
1: Yo.
0: Yen ora enggal bali ana ing kayangan ngukir pidian tak kira bakal kawiyak kok.

甲长古罗牙医，牙医三牙齿，古罗哥哥不拉不。apa di mas perkuduran di madano kolan kembar apa kresna kakang kuku loko prabu wis bisa mulai temah jati jati tepan mulyo waduh wis do kondur kabeh syukur binage 1000 melu bunga kula sinuwun iya bagong nyanyi kula kok sing ora kok kowe tak sampun pun kempal kula suwun lajeng lati lenggah langkung prayogi Bagong nun satu loro mau do nang ngendi sami mriku wau ngoyak sing regem ngrebok coba ditututi mangke kula golekane

0: wonten napa dituni pelajar-pelajar?
1: Nggih Kakang Durna, kula panten kepelajar wonten Roman. Sedaya para anak-anak kula Kurawa ing rika semanten kadawan jagi. Sela gajah ingkang papan paku njaraning para Pandhawa. Ingkang dinten menika Sela lebur papan tanpa dadi lebur papan tanpa dadi ical musta saking papan.
0: Loh. Ilang musna babar blas ora ana saimit-imit kok
1: mboten nonton Kakang.
0: Neng apa? Kok yo dadi iso ilang blas.
1: Lah ing mongko sampun ngopi pasraken dumateng perjiman kula wujud sima kajiman. Sima kajiman ugi sampun mboten wonten. Ora patut banget.
0: Ah, sing iso ngilangi sinten? Sinten? Kok dadi iso ngilangi reca gajah niku wau?
1: Serayaning para Pandhawa wujudipun satu kali tesik nem-neman.
0: Lare kanoman.
1: Terus pun tinggal. Lega, lega, lega.

0: bareng karo Petruk ana loro.
1: Niki wae kepitung kembar kula kang garing. Ning mboten-mboten wonten awonipun dringking gentos pedamelan kula menika wau kanca setri kula sinmu. Kados gambarke nek pancen wong wedok tresna tenan karo garwane kan.
0: Iya.
1: Bisa nyukupi pegawane wong lanang sing ajalane kelebutan karo negara. Apik penemune bojomu.
0: Ah getun ku raja mak.
1: Ngaturaken kawuningan ingkang pancakara kang kula menika wau nyepeng pusaka ngantos kula saged kebadaran. Kula sumanggaken Gusti Nata Agung.

Wagung Durwati Angesti marang panguasane pusaka Kota Paisan sigra kawatek adi pawling katin udatan sinangling sekedap nektro begawan mayangkara cumlor saking diwanto.

Jauh sih. Bebaya kang bakal nganiaya para kadangku Pandhawa ora ana le kedhebo mung pepetengku. Ing kono manunggal marang Angkara Murka kang bakal ngelmut marang sesembahmu Yai Prabu Ngamarta sak kadhi ora patut. Nganti Kakang Anuman ora bisa nyingkirake bebaya, ora ana gunane, ora ana paedahe. Kakang Anuman saguh ngembani marang Gondrowati sekitar gak mangrut pandangane.

Ketek putih wis tuwek ora mudar-mudar wae. Kowe dosa muka ing ngatasé mayit urip kok isih layangan tekan negara ati. Malah kowe manunggal marang angkara murkaning jagat kang bakal ngantam setan sesembahe Indraprasta. Ora semingkir saka ngarepan ditakon dusae bali ana gunung pangurungan. Wah, ora. Sumuk ana gunung. Aku nang jurang gunung ora betah ora tok neyase. Ora gelem mikir takon terus mati dhewe.

ora nduga temen saka wegiki sangka pintere ing atase gunung Sumawana mung bentet sak rambut kok dadi bisa metu nganti geger-gegerake dosa muka keparat tak pantek wis sembodo bisa mutak sembah dlamamu dulu.

0: Satrio ketidur, piwok sopo, waregudoro aku, kue sopo. Kue takon karaku, aku patih mandoro pati. Sing cilik kok mel genduyur, genduyur.
1: Aku waregudoro belajaran.
0: Melu mrene. Aku bilak no marang ilangi, gusti kok untali sikil.
1: Duntake mon, sikile. Bener, Pak.

0: peksa katok dituni.
1: Iya, lajeng kepanipun Kakang Duno, Kurawa dijak bali. Tatur ke anak Prabu Joko Pitono, mangke ganti dina dipikir.
2: Oh, Kakang Duno tersisa, mangke
0: klub ya mbak, saya dengeri kodoyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menggerakkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pagi hari ini, kembali ditemani oleh Hasna. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, pendengar, program Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Muratal Quran, surah ke-10 di dalam Al-Quran, pendengar, yang akan menemani aktivitas Anda. Di mana surah ke-10 adalah surah Yunus. Golongan surah Makkiyah sebagian besar diturunkan di Mekah kecuali ayat 40, 94, dan 95 yang diturunkan di Madinah. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Muratal Quran di program Mutiara Pagi edisi hari ini.

Di Tuban pagi ini program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda pendengar jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Mengharap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
3: Harapannya, ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami struktur risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
2: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
4: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami, dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikan yang masuk.
2: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui pelunasan akses permodalan legalitas dan pendampingan usaha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
6: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsih menegaskan, pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
7: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru. bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
5: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Yaya Chadra Daret, mengatakan bahwa agenda Semarak Ekonomi Syariah Matraman atau Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
8: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Matraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Matraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Matraman.
9: Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya. Persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari.
8: Selain itu di area Halal Mart sebanyak 51 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dilambangkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya Wali Kota Kediri Filan Pramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
10: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim.
8: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
11: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
12: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten sih. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
11: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
13: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. pneumonia. Okay. Kenapa? Dan untuk tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan sudah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak-anak.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau di Tuban masih diprediksi akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2026. Pemerintah setempat berupaya untuk menggandeng beberapa instansi untuk turut serta memberikan bantuan air bersih. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
14: Musim kemarau panjang turut melanda sejumlah kecamatan di Tuban. Salah satunya, Kecamatan Gerabakan yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Persediaan air hujan yang biasanya ditampung warga di tempat penampungan khusus kini telah habis sepenuhnya, memaksa mereka untuk membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Camat Gerabakan Suwoto menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari musim kemarau yang diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Perkiraan tersebut disampaikan oleh BMKG Tuban. Untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak krisis air bersih, berbagai instansi pemerintah maupun swasta turut ambil bagian melalui aksi sosial penyaluran air bersih, termasuk LPP RRI Surabaya bersama dengan RRI SP Tuban.
15: Jadi kalau biasanya ya akhir tahun Desember, Januari itu biasanya kan musim penghujan. Nah ini biasanya kan pakai tandon biasanya. Tapi kalau sudah masuk musim kemarau seperti ini, kalau seperti BMKG itu kan diperkirakan 4-3 bulan ke depan ya. Jadi ini kan tetap kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi untuk memberi pasokan air lah, supaya bisa terpenuhi.
14: Suwoto berharap agar musim kemarau ini segera berakhir dan segera turun hujan, agar kebutuhan air bersih oleh masyarakat setempat dapat segera terpenuhi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Rumah Sakit Hewan Universitas Erlangga RSH Unair Surabaya membuka apotek veteriner pertama di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
16: Rumah Sakit Hewan Universitas Erlangga RSH Unair Surabaya membuka apotek veteriner pertama di Jawa Timur. Direktur Rumah Sakit Hewan Unair, Profesor Anwar Ma'ruf, Sabtu siang mengatakan apotek tersebut resmi dibuka melalui agenda Grand Opening. Menurutnya, kehadiran apotek veteriner ditujukan untuk menata peredaran obat hewan di masyarakat. Selama ini obat hewan masih dapat diperoleh secara bebas melalui berbagai saluran penjualan. Obat tersebut bahkan dapat ditemukan melalui pasar, apotek manusia, hingga platform penjualan daring. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner.
17: Rumah Sakit Hewan Universitas Erlangga Grand Opening untuk apotek veteriner. Jadi apotek veteriner ini adalah apotek veteriner pertama di Jawa Timur. Berharap nantinya apotek veteriner ini bisa melayani peredaran obat hewan di Indonesia Timur dan Indonesia Timur, bisa mengontrol obat-obat hewan yang beredar di masyarakat. Selama ini obat hewan yang ada di masyarakat beredar secara bebas. Masyarakat dan para dokter hewan bisa membeli obat hewan secara bebas, baik di pasar, apotek manusia, ataupun di secara online. Inilah yang mendasari kenapa apotek veteriner didirikan oleh Rumah Sakit Hewan.
16: Anwar Ma'ruf juga berharap apotek ini dapat membantu mengontrol obat hewan yang beredar di masyarakat. Selain Jawa Timur, layanan tersebut diharapkan dapat berkembang untuk mendukung kebutuhan wilayah Indonesia Timur. Keberadaan apotek veteriner juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai penggunaan obat hewan. Oni Arianto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, hasil pertandingan Pegadaian Championship 2026-2027 antara Direct FC melawan Kendal Tornado di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu petang dilaporkan Faris Yarbu.
18: The Red FC mengawali Pegadaian Championship 2026 dengan kekalahan. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Sabtu sore, skuad besutan Aji Santoso tumbang 0-1 atas lawannya Kendal Tornado FC. Bermain di kandang sendiri, The Red FC bermain cukup mendominasi di babak pertama. Beberapa peluang didapat anak asuh Aji Santoso. Peluang emas didapat The Red pada menit ke-40 melalui Titan Agung, namun sepakannya masih membentur Mister Gawang. Di babak kedua, Kendal Tornado membalikkan keadaan dengan lebih banyak keluar menyerang. Papan skor akhirnya berubah pada menit ke-81 melalui Ibnu Hajar yang meneruskan umpan tarik rekannya dari sisi kanan pertahanan The Red. Pasca laga, pelatih The Red Aji Santoso tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Meski kalah, ia menilai timnya memiliki potensi untuk bermain lebih baik ke depan.
19: Ya, makanya tadi saya bilang, dari cara mainnya tim ini cukup memberi harapan. Memang dalam perkara ini akan kita evaluasi, ada 3 faktor.

0: di pertandingan berikutnya kita akan mengevaluasi dan lebih baik lagi ke depan.
1: Meski kalah, The Red FC tetap optimis bisa bangkit dan meraih kemenangan pada laga berikutnya. Faris Yerbo melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Persela Lamongan berburu kemenangan dalam laga perdana kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Persela Lamongan pedik kemenangan pada laga perdana Championship musim 2026-2027 saat menjamu Persis Solo di Stadion Surajaya Minggu sore. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persela setelah menjalani hukuman pertandingan kandang tanpa kehadiran supporter. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan bahwa persiapan tim menunjukkan progres positif dan seluruh tim kini dalam kondisi siap menghadapi pertandingan perdana. Bima menyadari, menghadapi Persis Solo bukan perkara mudah. Tim Laskar Samber Nyawa merupakan tim yang musim sebelumnya tampil di Liga 1 dan kini harus berkompetisi di kasta kedua.
4: Kita tahu Persis Solo adalah salah satu kontestan Liga 1 tahun kemarin dan tahun ini mereka belum ke Liga 2 dan materi pemainnya juga sangat baik. Kemudian saya juga mengenal bagaimana sosok Coach Ricky Nielsen untuk tim dan kontribusinya sangat besar buat tim dan tentunya ini catatan buat kita juga bahwasannya Persis Solo bukan tim sembarangan. Mereka persiapan juga sangat baik dengan hasil coba yang saya pikir tidak begitu jelek dan kita sudah menganalisa beberapa terbaik dari Persis maupun yang tidak baik dari Persis. Oleh sebab itu bisa pemain yang paling penting adalah fokus ke pertandingan sesuai dengan target kita bisa lebih baik tahun ini.
3: Pelatih Persis Solo, Ricky Nielsen, mewaspadai kekuatan Persela yang akan menjadi lawan perdananya. Ia menuturkan tim yang ditangani Bima Sakti dinilainya memiliki pengalaman dan kualitas dalam menangani sebuah tim.
5: Jadi saya sangat yakin juga bahwa pertandingan akan berjalan cukup seru. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa memberikan perlawanan luar biasa supaya mendapatkan 3 poin di Lamongan. Persela bermain secara tim dan itu yang harus sangat kita waspadai banget gitu. Karena saya cukup kenal Coach Bima, dia pelatih yang bagus sehingga saya atau kami benar-benar memperhatikan sekali. Semoga apa yang kami rencanakan semua bisa berjalan dengan baik.
3: 3 poin perdana menjadi target yang sama-sama ingin direbut kedua tim pada awal perjalanan kompetisi championship musim ini. Kick off sendiri berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
6: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu pagi, kira-kira minggunya hari ini kemana pendengar? Di rumah aja, atau main ke Car Free Day, atau kerja jangan-jangan. Semangat juga bagi Anda yang hari Minggu tetap kerja, saya temani via udara karena kita sama-sama bekerja di pagi hari ini. Saya akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda di wilayah Tuban dulu kami hadirkan untuk Anda dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan Kabupaten Tuban menghimbau seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar segera memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis. Langkah ini dinilai krusial guna mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen. Kepala Disko Pemuda Kabupaten Tuban menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat halal bukan lagi sekadar pelengkap administrasi saja, melainkan menjadi kebutuhan utama agar produk UMKM lokal ini dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Mengingat potensi sektor UMKM di Tuban ini cukup besar, pendengar, optimalisasi legalitas produk menjadi fokus pendampingan pemerintah daerah. Fasilitas sertifikasi halal gratis tahun ini akan segera berakhir pada 18 September 2026. Disko Pemdak mencatat bahwa masih terdapat sebagian pelaku usaha kuliner dan juga produk olahan yang belum merampungkan proses legalitas dari kehalalan produknya. Padahal pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan terus membuka akses kemudahan perizinan termasuk juga fasilitasi sertifikasi halal gratis guna meringankan beban para pelaku usaha kecil. Pihaknya juga mengingatkan bahwa regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal sejauh ini terus berjalan secara bertahap. Oleh karena itu, momentum ini hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum tenggat waktu dan kuota yang telah disediakan ini habis. Melalui optimalisasi program ini, pendengar, Pemkab Tuban optimis produk UMKM lokal tidak hanya mampu menguasai pasar regional, tetapi juga memiliki standar kualitas yang kompetitif secara nasional, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tuban.

0: pemandangan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami update informasi perakiraan cuaca pendengar di pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Minggu 13 September 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari. Ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara keruh pada dini hari di Kecamatan Kenduruan dan Kecamatan Soko. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berkisar antara 34 hingga 94%. Kemudian untuk perakiraan anginnya, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 25 hingga 37 km per jam. Baik para pendengar setia semuanya, dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini, BMKG menghimbau agar masyarakat waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan dengan cara hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Kemudian untuk para nelayan semua, BMKG juga menghimbau agar waspada terhadap kondisi cuaca di perairan Tuban, mengingat tinggi gelombang lautnya dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI. Kami harap Anda tetap bergabung bersama kami di Pro1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanis Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan